0: acara besar yang menjunjung semua agama itu ikut terharu gitu tuh.
1: Vio berharap kegiatan serupa terus diselenggarakan sebagai ruang mempererat persaudaraan antar umat beragama. Ia menilai semangat toleransi yang ditunjukkan dalam acara tersebut menjadi refleksi penting dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan paradigma pembangunan Indonesia ke depan harus bergeser dari pendekatan yang mengeksploitasi lingkungan menjadi pembangunan. Rian Suryadi melaporkan.
3: Dalam satu negara, region di antara negara itu juga banyak yang berubah.
4: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan paradigma pembangunan Indonesia ke depan harus bergeser dari pendekatan yang mengeksploitasi lingkungan menjadi pembangunan yang mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perlindungan dan pemulihan lingkungan. Menurutnya selama ini, pembangunan kerap meninggalkan kesenjangan, baik antar daerah, di dalam negeri, ataupun antar negara. Karena itu, diperlukan paradigma baru yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi sekaligus menjadi kelestarian lingkungan. Ia pun mencontohkan rehabilitasi mangrove sebagai salah satu model ekonomi hijau yang memberikan manfaat ekologi sekaligus keuntungan ekonomi. Jumhur juga menegaskan manfaat ekonomi dari aktivitas tersebut harus dirasakan terutama oleh masyarakat yang berada di kawasan tapak.
3: Dan saya ingin dalam pemulihan lingkungan itu masyarakat tapak, orang yang di bawah, orang yang bekerja di bawah harus betul-betul menerima manfaat paling banyak. Maka itu prosperity menjadi penting. Di sini ada deputi dari UMKM, Pak, ya. Nah, nanti UMKM harus begini, Pak. Besok dengan climate action ini, Pak, ada perdagangan karbon, nanti akan ada tiba-tiba masyarakat di dalam itu punya duit banyak.
4: Menurut aktivis lingkungan Tiza Mafira dalam acara Net Zero Summit 2026, transisi energi seharusnya tidak dipandang semata sebagai agenda lingkungan, melainkan sebagai upaya yang memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari. Ia pun mencontohkan, masyarakat kini semakin merasakan dampak perubahan iklim, mulai dari kualitas udara yang memburuk, meningkatnya risiko banjir, hingga perubahan pola musim yang menyebabkan hasil panen petani terganggu.
5: Kemudian petani nggak ngerti perubahan iklim, oke. Tapi mereka pasti ngerti ketika cuacanya nggak beres, panennya gagal. Itu pasti mereka mengerti.
6: Itu bahasa yang mereka pahami.
5: Itu bahasa yang mereka pahami.
6: Karena itu keseharian mereka.
5: Betul. Dan tim Climate Policy Initiative pergi ke Maluku, berbicara dengan nelayan-nelayan yang sekarang ini bergantung pada pembangkit listrik tenaga diesel.
4: Pada kesempatan itu, Menteri Lingkungan Hidup juga menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto terhadap target emisi atau net zero emission. Ia menyebut berbagai program transisi energi yang disiapkan pemerintah akan memberikan kontribusi signifikan terhadap penurunan emisi gas rumah kaca. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Seorang disabilitas lulus dalam mengikuti pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP, dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osapulete.
7: Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Ansori, biasa dipanggil Aulia. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Pada SPPI ini saya mengambil formasi penjamin mutu pada Kampung Nelayan Merah Putih.
8: Muhammad Auli Ansori menjadi satu-satunya peserta penyandang disabilitas yang berhasil menyelesaikan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Aulia mengikuti pendidikan di Pusat Bahasa Kodiklat TNI Angkatan Udara Subang. Selama menjalani pendidikan, Aulia mengemban formasi sebagai penjamin mutu dan program Kampung Nelayan Merah Putih. Keputusan mengikuti SPPI bukan tanpa alasan. Lulusan Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara ini mengaku memiliki kedekatan dengan kehidupan masyarakat pesisir sejak masih duduk di bangku kuliah.
7: Saya dapatkan dari diklat ini yaitu yang pertama, pendidikan bela negara selama lebih kurang 30 hari.

0: Kemudian yang kedua pendidikan manajerial. Itu dikhususkan pada masing-masing formasi. Jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya bersama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari. Untuk alasannya, yang pertama saya memiliki relevansi pendidikan yang sejalan, yaitu saya alumni dari Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara. Saya merupakan seorang sarjana perikanan, di mana saya mendapatkan banyak pengalaman selama kuliah terkait dengan kehidupan masyarakat pesisir, sehingga saya ingin berkontribusi khususnya pada program prioritas nasional, yaitu program Kampung Nelayan Merah Putih ini.
1: Kementerian Pertahanan menuntaskan pelaksanaan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia KDKMP dan KNMP tahun 2026. Sebanyak 33.785 peserta resmi dinyatakan lulus dalam upacara penutupan yang dilaksanakan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Jumat kemarin. Para peserta dinyatakan lulus setelah mengikuti sejumlah pendidikan seperti manajerial, disiplin, bela negara, dan diharapkan mampu melahirkan jiwa nasionalisme dan patriot dalam menjalankan tugasnya. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar program pembebasan pajak daerah untuk memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Program ini berlangsung pada 1 sampai dengan 31 Agustus. Anika Sanah melaporkan selengkapnya.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar program pembebasan pajak daerah untuk memperingati HUT ke-81 kemerdekaan RI. Program ini berlangsung pada 1 sampai 31 Agustus 2026. Kepala Bidang Pajak Daerah Bapenda Jawa Timur Kresna Bima Sakti mengatakan program tersebut bertujuan meringankan beban masyarakat. Kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pendapatan daerah. Selama program berlangsung, masyarakat mendapat pembebasan sanksi administrasi PKB dan BPNKB. Pajak progresif bagi pemilik lebih dari satu kendaraan juga dihapuskan.
4: Surat keterangan pekerja yang bisa menunjukkan dia buruh, dia bisa mendapatkan diskon 20% untuk tahun 2025 ke belakang. Tapi ingat juga, dia apakah dia masuk buruh atau masuk ke DTSN. Karena DTSN itu 2025 ke belakang itu dibebaskan dengan nilai PKB maksimal 500.000.
3: Masyarakat antusias dengan kembali diadakannya program pemutihan pajak ini. Dani Hario, warga Surabaya, mengaku sangat terbantu dengan program tersebut.
5: Ini sangat membantu, seriusan sangat-sangat membantu, karena paling tidak dengan adanya pemutihan pajak, uang pajak yang sebelumnya sudah kita siapin buat bayar, terus akhirnya di istilahnya digratiskan, bisa kita geser untuk kebutuhan yang lainnya. Iya, meskipun nggak sering-sering ada pemutihan ataupun gratisan, paling tidak 1-2 kali dengan adanya program seperti ini sangat-sangat membantu.
3: Bapenda Jati memperkirakan program ini dimanfaatkan sekitar 962.000 objek pajak. Nilai pembebasan diproyeksikan mencapai lebih dari 17 miliar rupiah, dengan penerimaan daerah diperkirakan tetap mencapai sekitar 297 miliar rupiah. Ani Hasana melaporkan.
2: Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri tidak hanya bergantung pada keberadaan guru pendamping khusus, tetapi juga pada kolaborasi seluruh unsur sekolah hingga orang tua peserta didik. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
6: Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri tidak hanya bergantung pada keberadaan guru pendamping khusus atau GPK, tetapi juga pada kolaborasi seluruh unsur sekolah, mulai dari guru kelas, guru mata pelajaran, wali kelas, hingga orang tua peserta didik. Wakil Ketua Persatuan Guru Nahdlatul Ulama, Pergunu Kabupaten Kediri, sekaligus guru MTSN 7 Kediri, Syamsuddin, kepada RRI menjelaskan bahwa pemahaman mengenai pendidikan inklusi masih perlu terus digaungkan.
7: Anak berkebutuhan khusus ini tidak hanya anak-anak yang dalam tanda kutip dia memiliki keterbatasan dalam belajar, tapi ada juga anak-anak yang dia itu memiliki kelebihan tertentu dalam belajar. Anak ini memiliki kecepatan tertentu dalam belajar, dia juga termasuk inklusi. Maka dari itu beberapa sekolah itu juga ada yang mengadakan layanan sekolah yang untuk, kalau dulu kita ada PDJI, memaksimalkan peran guru BK, wali kelas, dan memahamkan ini anak-anak teman-temannya itu. Karena kalau kita lebih ekstrim lagi, kasus pembulian itu kadang diawali dari melihat temannya itu memiliki keterbatasan.
6: Sementara itu, bidang penelitian dan pengembangan kelompok kerja guru pendamping khusus Kabupaten Kediri, Ana Septin Rahmawati, mengatakan bahwa guru pendamping khusus memiliki peran mendampingi peserta didik berkebutuhan khusus agar mereka merasa aman, nyaman, dan juga mampu untuk mengikuti proses pembelajaran di kelas.
8: Secara observasi kelas, kita bisa melihat. Setelah itu baru idealnya memang kita panggil ke ruang BK, misal, kamu kok diam, kenapa? Misalkan kita tanya dulu, kalau dia tidak merespon dengan baik, oke, berarti kita tunggu waktu yang tepat, setelah itu baru kita deep lagi dengan anak tersebut. Jika kita membutuhkan, memang kita sebaiknya berkomunikasi dengan orang tua, panggilan orang tua ke sekolah untuk berkomunikasi. Bu atau Pak, di rumah kados pundi, bagaimana dia di rumah komunikasinya dengan adik atau kakaknya, dengan tetangga, bagaimana sosialisasi dia di rumah. Nah, dari situ kita punya sedikit data untuk kita berkomunikasi dengan orang tua, berkolaborasi itu tadi, supaya permasalahan si anak ini bisa sedikit banyak kita cari solusi. Kalau memang kita tidak mampu, kita mau bertanya atau mencari solusi lain ke tenaga ahli.
6: Dengan sinergi tersebut, layanan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri diharapkan semakin mampu menjamin setiap peserta didik memperoleh kesempatan belajar yang setara, aman, dan juga sesuai dengan potensi yang dimiliki. Ano Kusuma, laporkan.
2: Event Bekasi Pet Expo 2026 sukses menjadi magnet bagi pecinta hewan peliharaan baik di kota maupun juga di Kabupaten Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
9: Dilakukan di periode yang lalu juga di pengurusan sebelum kami, itu juga sering dilakukan, Pak. Cuman ya untuk pet shop kami belum, karena kan bukan anak kami juga kalau pet shop. Cuman kami tetap setiap ada kegiatan, misalkan silaturahmi atau sarasehan itu, kami ajaklah mereka duduk gitu kan, bareng kita sampaikan apa yang diinginkan oleh pemerintah gitu.
10: Nah Pak, mungkin harapannya apa dengan kegiatan ini berlangsung?
11: Atau mungkin ada pesan untuk para peserta yang mengikuti audisi ini, Pak?
9: Ya, sebenarnya goals yang kita inginkan adalah semua orang sadar akan kesejahteraan hewan.
12: Event Bekasi Pet Expo 2026 sukses menjadi magnet bagi pecinta hewan peliharaan baik di kota maupun Kabupaten Bekasi. Sejak event tersebut digelar, event ini ramai diserbu pengunjung. Sekedar diketahui, Bekasi Pet Expo 2026 merupakan event yang diselenggarakan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Jawa Barat 5 atau PDHI Jabar 5. Kegiatan ini diselenggarakan di Bekasi Convention Center Mega Bekasi Hypermall dari tanggal 31 Juli hingga 2 Agustus 2026. Dan menurut Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Jawa Barat 5 atau PDHI Jabar 5, Dr. Hewan Mirjawal menjelaskan, melalui Bekasi Pet Expo 2026, PDHI berharap semua pihak sadar akan kesejahteraan hewan yang mencakup 4 aspek, yaitu hewan bebas haus dan lapar, kemudian memiliki tempat tinggal, memiliki tempat berobat, serta hewan bebas berekspresi.
9: Akan kesejahteraan hewan, itu yang pertama. Jadi yang kesejahteraan hewan itu apa saja, dia yang minimum itu ada 4. Yang pertama dia bebas dari haus dan lapar, kemudian dia memiliki tempat tinggal, dan kalau dia memang sakit, dia ada tempat berobat. Ya, jadi yang satu lagi adalah tidak tertekan ya hidupnya, jadi bebas berekspresi seperti layaknya binatang. Jadi itu adalah 4 dari standar minimum dari kesejahteraan hewan, atau yang kata kerennya apa, animal welfare.
12: Sementara itu, Ketua Pelaksana Bekasi Pet Expo 2026, Dr. Hewan Muhammad Iqbal menjelaskan Bekasi Pet Expo menghadirkan banyak kegiatan mulai dari seminar untuk para dokter hewan dan tenaga medis seperti vaksinasi rabies dan pemeriksaan kesehatan hewan dan kegiatan lainnya. Bahkan tak kalah menarik, Bekasi Pet Expo juga menghadirkan internasional Cat Competition yang diikuti 70 ekor kucing dan 17 ras serta juri dari luar negeri, yaitu 2 orang dari Amerika dan 1 orang dari China.
13: Harapan kami sih event ini bisa membuat hiburan, terutama edukasi untuk masyarakat Kota Bekasi, terutama Kota Bekasi. Jadi bukan hanya sekedar mereka datang berkunjung, melihat kucing-kucing yang lucu, melihat hewan-hewan eksotik di mini zoo, tapi mereka mendapatkan edukasi dari talk show interaktif sampai games-games yang memberikan banyak berkah.
12: Selain bisa melihat hewan-hewan lucu, pecinta hewan juga bisa mencari obat atau makanan untuk hewan peliharaan, serta mencari aksesoris aneka kebutuhan hewan peliharaan yang juga tersedia di Bekasi Pet Expo 2026. Dari Bekasi Convention Center, Mega Bekasi Hypermall, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali perakiran cuaca dari BMKG untuk sepanjang hari ini.
14: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 2 Agustus 2026. Bersama saya Bintari, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 94W diprediksi berada di Laut Filipina Timur Filipina dengan kecepatan angin maksimum 15 knot, tekanan 1006 hektopaskal, dan pergerakan ke arah barat. Secara umum, potensi bibit siklon tropis 94W dalam 48 hingga 72 jam ke depan untuk menjadi siklon tropis berada dalam kategori peluang rendah. Bibit siklon tropis ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina dan di sekitar bibit siklon tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diprediksi terbentuk di pesisir barat Bengkulu hingga Sumatera Utara, dari Sumatera Utara hingga Aceh, di Kalimantan Barat, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Barat, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi diprediksi terbentuk di Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Flores, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Banda, Laut Arafuru, dan Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor. Selanjutnya, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi udara kabur di Bandar Lampung, serta potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Nabire. Kemudian potensi cerah berawan, berawan dan berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut terdapat di Sorong dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Indonesia adalah rumah besar yang dibangun dengan pengorbanan, dipelihara dengan persatuan, dan dimajukan melalui kerjasama. Semangat itulah yang terus mengantarkan bangsa ini menghadapi setiap tantangan. Pada hari ulang tahun ke-8 Republik Indonesia, mari teguhkan komitmen untuk menjaga kedaulatan, memperkuat keadilan, dan menghadirkan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Di tahun 1948, ketika kemerdekaan Indonesia baru seumur jagung, namun harus kembali menelan pil pahit dikarenakan Belanda ingin menguasai Indonesia lagi. Dengan agresi militer kesatu dan agresi militer kedua, Belanda berhasil merebut kota-kota besar di Pulau Jawa dan Sumatera, dan satu-satunya wilayah besar yang tetap berada di kekuasaan NKRI adalah Aceh, di mana militer Aceh saat itu dipimpin oleh Daud Bereh. Daud Bereh mengajak masyarakat Aceh melawan Belanda tidak hanya dengan tenaga, tetapi juga harta, uang dan emas, dan benda berharga lainnya dikumpulkan untuk negeri ini, dan hasilnya untuk membeli pesawat pertama Indonesia yang diberi nama Selawah RI-001 dan Selawah RI-002. Selawah menjadi alat untuk menggapai kemerdekaan Indonesia secara utuh. Monumen replika pesawat Selawah RI-001 terletak di lapangan Bang Padang, Banda Aceh.

Kembali bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia. Saat ini pendengar pukul 7 lebih 42 menit waktu Indonesia Barat. Sudah dalam suasana yang mendung-mendung kelabu di pagi hari ini, di pagi minggu, hari kedua di bulan Agustus 2026 atau tanggal 2 bulan 8 tahun 2026, seperti itu ya. Dan juga semangat pagi untuk Anda semuanya. Semoga bahagia, happy morning, keep the vibe di pagi hari ini. Dan juga ini di momentum bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Tahun ini insya Allah peringatannya yang ke-81 tahun. Bahkan di beberapa, di semua kampung kami juga mendapatkan informasi itu sudah ada pengumuman untuk pengibaran bendera merah putih. Bahkan pengumuman disampaikan di menasah-menasah surau hingga masjid-masjid yang ada di masing-masing kampung. Dan puncak peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun nanti pastinya diperingati pada tanggal 17 Agustus.

Dan semoga terhibur di pagi-pagi di pagi hari ini bersama Pro 1 dalam sajian musik dan informasi. Dan juga saat ini lagu-lagu pop Indonesia sampai dengan ke pukul 8 waktu Indonesia Barat. Nanti tepat di pukul 8 kami akan mengupdate kembali informasi cuaca pagi hari ini bersama BMKG Maluku Utara. Masih bersama saya yang bertugas di studio saat ini, Denny Mr. D.

Sesungguhnya pendengar, para leluhur kita terdahulu sangat cinta terhadap Republik Indonesia. Bahkan bukti cinta mereka hingga menyumbangkan pesawat RI, ya, pesawat Selawah 1, Selawah 2 kepada Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Bahkan jejak Soekarno juga masih tergambar ataupun berbekas di Meligo Pendopo Bupati Biren, yang sampai saat ini masih bisa kita jumpai dan sudah dijadikan cagar budaya. Seperti itu, ya.

Meligo Biren adalah bangunan bersejarah yang dulunya merupakan rumah dinas Panglima Divisi 10 Tentara Republik Indonesia. Bangunan tua itu terletak di depan kompleks rumah dinas Bupati Biren, Provinsi Aceh. Di dalam bangunan tersebut terdapat 4 kamar tidur. Satu di antaranya merupakan kamar Presiden Soekarno. Jejak Soekarno di Meligo terjadi pada 17 Juni tahun 1948. Sore itu, rombongan Presiden Soekarno dan pejabat Residen Aceh tiba di Kabupaten Biren dan menginap 2 malam di Meligo tersebut. Tidak hanya sekedar berkunjung, di Meligo itu pula Presiden Soekarno menyusun strategi untuk merebut Sumatera Timur dari pasukan Sekutu atau NICA. Saat ini, kamar tidur Presiden Soekarno di dalam bangunan Meligo terus dirawat. Bahkan pemerintah Biren menjadikan Meligo sebagai cagar budaya.

Di bulan Agustus ini juga nanti rakyat Aceh akan memperingati kembali Hari Perdamaian atau MOU Helsinki RI dan GAM ya. Itu tepatnya di tanggal 15 Agustus atau 2 hari menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Setiap tanggal 15 Agustus itu akan diperingati sebagai Hari Perdamaian di Aceh.

Baris pertama lagu Indonesia Raya itu menyiratkan ibu sebagai tanah air, dan kita bangsa Indonesia adalah pandu serta pelindung bagi sang ibu. Beberapa lagu nasional lain yang dengan jelas menggunakan kata Ibu Pertiwi sebagai metafora dari tanah tumpah darah seperti lagu Ibu Pertiwi dan Indonesia Pusaka. Mengapa Ibu Pertiwi? Ibu dalam berbagai kebudayaan memiliki arti dan nilai penting. Bahasa Indonesia sendiri melekatkan kata ibu pada metafora yang menggunakan makna inti atau yang utama di antara beberapa hal. Sementara kata Pertiwi diartikan sebagai bumi, dewi yang menguasai bumi, dan atau tanah tumpah darah. Berdasarkan penelusuran Kumparan, Pertiwi merujuk pada salah satu dewi sakti dalam ajaran Hindu, yakni Dewi Pertiwi dalam bahasa Sanskerta Pertiwi yang merupakan dewi bumi. Ibu bumi dan bapak angkasa ini menjadi metafora dalam bidang pertanian. Ibu bumi menurut Andrinus Sudarmanto, salah satu pengajar bahasa Universitas Surakarta, menyimbolkan tanah tempat berpijak, lahan tempat bersemi dan tumbuhnya benih. Sementara bapak langit atau bapak angkasa adalah sumber

Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

0: Dan saya Denny Mr. D, pendengar, juga sesaat lagi kami ajak Anda untuk menyimak informasi cuaca kami bersama Prakirawan Cuaca BMKG Bandara Malikusalai Aceh Utara.
1: Info Cuaca.
0: Melalui sambungan WhatsApp call, kami juga sudah tersambung saat ini dengan Prakirawan Cuaca BMKG Malikusalai Aceh Utara yang bertugas di pagi hari ini, ada Hesti Fauziah. Hesti?
2: Selamat pagi, Bang.
0: Selamat pagi, Assalamualaikum, Hesti.
2: Waalaikumsalam, Bang.
0: Iya. Oke, Hesti, silakan disampaikan seperti apa update informasi cuaca pagi hari ini.
2: Baik, terima kasih, Bang. Selamat pagi sobat BMKG dan pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kami BMKG akan menyampaikan update informasi cuaca yang berlaku dari pagi hingga secara keseluruhan untuk wilayah kerja kami. Cuaca dari pagi sore hari nanti masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yakni di Kirin, kemudian Lok Somawe, Aceh Utara, Aceh Timur, dan Ketawangsang. Potensi hujan tersebut saat ini diperkirakan terjadi menjelang sore hari. Dan untuk suhu pada pagi hari ini tercatat 6 derajat Celcius, dan hari nanti akan meningkat hingga 31 derajat Celcius. Dan untuk angin secara keseluruhan berada di rentang 5 hingga 10 jam dengan arah yakni dari barat laut, serta kelembapan berada di rentang 73 hingga 83%.
0: Ya, ketinggian gelombangnya seperti apa, Hesti?
2: Untuk ketinggian gelombang masih dalam kategori aman, Bang, untuk wilayah pesisir yakni 0,1 hingga 0,6 meter, baik untuk wilayah pesisir maupun 20 km lepas pantai, dengan angin yang juga masih dalam kategori aman, wilayah pesisir dengan kisaran 5 hingga 12 km per jam, dan untuk 20 km lepas pantai berada di kisaran 7 hingga 14 km per jam.
0: Apakah kemudian ada yang perlu dihimbau untuk warga masyarakat yang mungkin ingin menikmati suasana akhir pekan di hari Minggu ini dengan keadaan cuaca yang memang potensinya sebagian besar akan diguyur hujan?
2: Iya, benar, Bang. Untuk himbauan dari kami, untuk 7 hari yang ini cuaca sedikit labil, Bang, karena ada gangguan skala regional yang yakni skala ada gelombang di wilayah kita, sehingga aktivitas konvektif di wilayah kita itu meningkat walaupun saat ini masih dalam musim kemarau. Sehingga kami

0: mengimbau masyarakat untuk selalu memantau info perkiraan cuaca dari sisi seismik kami, baik itu info BMKG di aplikasi maupun dari website kami, untuk mendapatkan update informasi cuaca. Selain itu, untuk masyarakat yang ingin beraktivitas di luar ruangan, harap selalu berhati-hati dan waspada, terutama untuk wilayah-wilayah yang ada potensi hujan. Meskipun itu hanya hujan dengan intensitas ringan, selalu pastikan untuk menyiapkan segala keperluan seperti payung ataupun pelindung diri, jaket, dan sebagainya, dan hindari wilayah-wilayah yang berpotensi terjadi longsor atau banjir atau berada di dataran tinggi seperti Benar Meriah. Kemudian untuk yang berada di perairan, apabila terdapat potensi cuaca yang semakin buruk, waspada untuk melakukan kegiatan berlayar, Bang.
1: Oke. Terima kasih atas informasi cuacanya pagi hari ini, Hesti, dan selamat bertugas buat Anda di BMKG Maluku Utara Cawang. Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam, terima kasih.
2: Demikian info cuaca.

Sudah disampaikan tadi update informasi cuaca oleh Hesti Fauzi ya, prakirawan cuaca BMKG Maluku Aceh Utara, yang menginformasikan bahwa sebagian besar dari Kabupaten Biren sampai dengan Kota Langsa nanti ya, sebagian besar akan diguyur hujan hingga potensinya itu nanti akan terjadi di sore hari. Bahkan hari ini suhu juga dimonitor oleh BMKG Maluku Aceh mencapai 26 derajat Celcius dan menjelang siang hari nanti mencapai 31 derajat derajat Celcius. Itu informasi cuaca dan saat ini Anda kembali bersama kami Pro 1 dalam sajian musik dan informasi sampai dengan ke pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan hari ini tidak ada bincang pagi, juga tidak ada kabar Aceh sebagaimana biasanya karena hari ini juga dalam momentum akhir pekan. Sementara bincang pagi dan kabar Aceh hadir kembali di hari Senin nanti ya, dari Senin sampai dengan Jumat.

0: Sensus ekonomi merupakan kegiatan strategis nasional yang dilaksanakan untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat mengenai kondisi perekonomian masyarakat. Sensus ekonomi 2026 dilaksanakan mulai tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026. Karena itu, saat petugas sensus dari Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Aceh Utara datang ke rumah Anda, mari sambut dengan baik dan berikan informasi atau jawaban yang sebenarnya sesuai kondisi keluarga Anda. Data yang Anda berikan dijamin kerahasiaannya oleh negara dan hanya digunakan untuk keperluan statistik, bukan untuk perpajakan maupun kepentingan lainnya. Jawaban yang jujur dan lengkap akan membantu pemerintah menyusun program pembangunan yang tepat sasaran bagi masyarakat Aceh Utara. Ingat, data yang benar akan menghasilkan kebijakan yang baik pula. Bersama BPS Kabupaten Aceh Utara, sukseskan Sensus Ekonomi 2026 dan wujudkan Kabupaten Aceh Utara yang lebih maju dan bangkit. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara.
1: Di tahun 1948, ketika kemerdekaan Indonesia baru seumur jagung, namun harus kembali menelan pil pahit dikarenakan Belanda ingin menguasai Indonesia lagi. Dengan agresi militer kesatu dan agresi militer kedua, Belanda berhasil merebut kota-kota besar di Pulau Jawa dan Sumatera, dan satu-satunya wilayah besar yang tetap berada di kekuasaan NKRI adalah Aceh, di mana militer Aceh saat itu dipimpin oleh Daud Bere. Daud Bere mengajak masyarakat Aceh melawan Belanda tidak hanya dengan tenaga, tetapi juga harta, uang dan emas, dan benda berharga lainnya dikumpulkan untuk negeri ini, dan hasilnya untuk membeli pesawat pertama Indonesia yang diberi nama Selawah RI-001 dan Selawah RI-002. Selawah menjadi alat untuk menggapai kemerdekaan Indonesia secara utuh. Monumen replika pesawat Selawah RI-001 terletak di lapangan Bang Padang, Banda Aceh.

Pendengar, Menteri Agama menyatakan bahwa kerukunan umat beragama di Indonesia terus meningkat. Menteri Agama Menak Nasaruddin Umar mengatakan tingkat kerukunan umat beragama di Indonesia terus mengalami peningkatan. Menurutnya, capaian tersebut menjadi hasil nyata dari upaya bersama pemerintah dan para tokoh agama dalam menjaga harmoni masyarakat. Hal itu dikatakan Nasaruddin saat memberikan sambutan pada zikir dan doa kebangsaan menyambut hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Monumen Nasional Monas, Jakarta Pusat, Sabtu 1 Agustus 2026. Ia mengatakan berbagai upaya merawat kerukunan yang dilakukan pemerintah bersama tokoh agama mulai menunjukkan hasil menggembirakan. Menak menilai hal tersebut tercermin dari peningkatan indeks kerukunan umat beragama IKUB sepanjang 2025. Nasaruddin juga menjelaskan capaian tersebut telah melampaui target rencana pembangunan jangka menengah RPJM 2025 sebesar 76,47. Nilai itu juga semakin mendekati target akhir RPJM 2029 yang ditetapkan sebesar 78,25. Selain indeks kerukunan, indeks kesalehan umat beragama juga mengalami peningkatan sepanjang 2025. Selain itu, Menak menyampaikan apresiasi kepada seluruh tokoh agama yang konsisten membina umat dan menjaga keharmonisan bangsa. Menurutnya, kerukunan menjadi fondasi penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan nasional. Nah, seperti itulah pendengar, informasi tentang kerukunan umat beragama yang menurut Kementerian Agama ini mulai terus meningkat di Indonesia. Lakum dinukum waliyadin.

Frigo Biren adalah bangunan bersejarah yang dulunya merupakan rumah dinas Panglima Divisi 10 Tentara Republik Indonesia. Bangunan tua itu terletak di depan kompleks rumah dinas Bupati Biren, Provinsi Aceh. Di dalam bangunan tersebut terdapat 4 kamar tidur. Satu di antaranya merupakan kamar Presiden Soekarno. Jejak Soekarno di Meligo terjadi pada 17 Juni tahun 1948. Sore itu, rombongan Presiden Soekarno dan pejabat Residen Aceh tiba di Kabupaten Biren dan menginap 2 malam di Meligo tersebut. Tidak hanya sekedar berkunjung, di Meligo itu pula Presiden Soekarno menyusun strategi untuk merebut Sumatera Timur dari pasukan Sekutu atau NICA. Saat ini, kamar tidur Presiden Soekarno di dalam bangunan Meligo terus dirawat. Bahkan pemerintah Biren menjadikan Meligo sebagai cagar budaya.

Baris pertama lagu Indonesia Raya itu menyiratkan ibu sebagai tanah air, dan kita bangsa Indonesia adalah pandu serta pelindung bagi sang ibu. Beberapa lagu nasional lain yang dengan jelas menggunakan kata Ibu Pertiwi sebagai metafora dari tanah tumpah darah seperti lagu Ibu Pertiwi dan Indonesia Pusaka. Mengapa Ibu Pertiwi? Ibu dalam berbagai kebudayaan memiliki arti dan nilai penting. Bahasa Indonesia sendiri melekatkan kata ibu pada metafora yang menggunakan makna inti atau yang utama di antara beberapa hal. Sementara kata Pertiwi diartikan sebagai bumi, dewi yang menguasai bumi, dan atau tanah tumpah darah. Berdasarkan penelusuran Kumparan, Pertiwi merujuk pada salah satu dewi sakti dalam ajaran Hindu, yakni Dewi Pertiwi dalam bahasa Sanskerta Pertiwi yang merupakan dewi bumi. Ibu bumi dan bapak angkasa ini menjadi metafora dalam bidang pertanian. Ibu bumi menurut Andrinus Sudarmanto, salah satu pengajar bahasa Universitas Surakarta, menyimbolkan tanah tempat berpijak, lahan tempat bersemi dan tumbuhnya benih. Sementara bapak langit atau bapak angkasa adalah sumber.

punya cita-cita ingin jadi pembalap, bukan di jalan raya tepatnya. Sayangi nyawa Anda dan nyawa pengguna jalan raya lainnya. Hidup punya tujuan dan cita-cita. Mari menguji adrenalin di sirkuit. Tumpahkan semangat, skill, dan kecepatan dalam mengendarai motor Anda. Menyalurkan bakat di tempat yang tepat adalah kunci kesuksesan dalam meraih cita-cita. Cita-cita diraih tidak semudah membalik telapak tangan. Tapi cita-cita diraih dengan kerja keras.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Hari mulai cerah saat ini pukul 9 lebih 16 menit waktu Indonesia Barat jam di studio kami. Ini juga waktu-waktu yang paling baik untuk Anda melakukan berjemur di bawah sinar matahari pagi. Baiknya itu sampai dengan batas waktu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Itu yang disarankan. Jadi dari pukul 8 sampai ke pukul 10 nanti ya. Karena hari di luar sana mulai cerah, yang tadi pagi juga sempat, tadi subuh sempat diguyur hujan lumayan lebat. Sementara itu pendengar, di bulan Agustus ini adalah bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan tahun ini peringatannya yang ke-81 tahun. Biasanya nanti akan ada banyak agenda di pertengahan bulan, terutama menjelang detik-detik proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dan juga di momentum bulan Agustus ini bagi masyarakat Aceh ada sejarah lainnya yang terjadi sejak tahun 2025, yaitu perjanjian damai MOU Helsinki pada tanggal 15 Agustus. Kemudian juga pemerintah daerah sudah mulai melakukan rapat-rapat membentuk panitia persiapan peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Nanti ada pelaksanaan upacara kenegaraan, lalu kemudian kegiatan-kegiatan memeriahkan HUT RI ke-81 tahun. Sementara itu juga warga masyarakat dihimbau mulai tanggal 1 Agustus sampai dengan nanti tanggal 31 itu mengibarkan bendera merah putih baik di rumah masing-masing, di kedai, di tempat-tempat usaha Anda lainnya. Itu diminta untuk mengibarkan bendera merah putih. Bahkan pengumuman-pengumuman sudah disebarkan ke masing-masing kampung atau desa, baik melalui corong menasah surau atau corong masjid-masjid. Pengumuman disampaikan agar warga masyarakat mengibarkan bendera merah putih.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

saat ini dari pukul 9 sampai dengan ke pukul 10 waktu Indonesia Barat di sajian musik dan informasi Pro 1 era di Loksmawe. Pendengar, berikutnya kami sampaikan informasi tentang Payasenara Adventure Festival PSAF 2026 ditunda. Panitia penyelenggara Payasenara Adventure Festival PSIF 2026 mengumumkan penggeseran jadwal pelaksanaan kegiatan yang semula direncanakan pada 8 hingga 9 Agustus 2026. Setelah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kesiapan teknis, administratif, dan keamanan, panitia memutuskan pelaksanaan PSIF 2026 akan digeser ke bulan November 2026 dengan tanggal pasti yang akan diumumkan paling lambat nanti 10 Agustus. Ketua Umum PSIF 2026 Safri menjelaskan bahwa pemilihan bulan November turut mempertimbangkan agenda masyarakat Gampung Payasenara. Sepanjang September hingga Oktober, Gampung tengah menyelenggarakan rangkaian peringatan Maulid yang berlangsung selama 2 bulan, sehingga tidak memungkinkan digelar kegiatan besar lain di periode tersebut. Panitia menegaskan bahwa ada sejumlah persyaratan teknis termasuk proses perizinan dan pengamanan yang membutuhkan waktu tambahan agar dapat dipenuhi secara menyeluruh. Panitia tidak ingin mengambil risiko yang tidak dapat ditangani dengan baik pada hari pelaksanaan, sehingga penggeseran jadwal sekaligus dimanfaatkan untuk menyelesaikan proses perizinan ulang secara lebih matang. Dari rencana lokal menjadi perhatian nasional, panitia menyampaikan bahwa PSIF 2026 pada awalnya dirancang sebagai kegiatan berskala lokal, namun seiring berjalannya waktu, animo yang muncul jauh lebih melampaui perkiraan awal, menjangkau peserta dari luar Sabang bahkan luar Aceh. Dukungan yang mengalir dari berbagai pihak turut mendorong panitia untuk mempersiapkan acara ini dengan standar yang lebih besar dari rencana semula.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: Saat ini kami kembali sampaikan informasi. Pendengar, kebakaran lahan seluas sekitar 2,5 hektar terjadi di Desa Panggoy, Kecamatan Muara Dua, Kota Lusmawe, Sabtu 1 Agustus. Sekitar pukul 16.35 waktu Indonesia Barat. Berkat respon cepat petugas, kobaran api berhasil dipadamkan sebelum meluas ke area sekitar. Regu A pemadam kebakaran Kota Lusmawe yang dipimpin Danru Iskandar langsung bergerak ke lokasi hanya sekitar 5 menit setelah menerima laporan. Sebanyak 3 unit armada pemadam dan 1 unit mobil TRC BPBD dikerahkan untuk menjinakkan api yang membakar lahan. Proses pemadaman berlangsung sekitar 2 jam. Petugas menyemprotkan air ke sejumlah titik api hingga seluruh area yang terbakar berhasil diamankan. Hingga kini, penyebab kebakaran masih belum diketahui dan masih dalam penyelidikan. Operasi pemadaman turut melibatkan TRC BPBD, TNI, Polri, Redcar, Rapi, RPA, serta masyarakat setempat. Tidak ada korban jiwa maupun kerugian material dalam peristiwa tersebut. Petugas mengimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar guna mencegah terjadinya kebakaran serupa, terutama saat cuaca panas. Semua informasi yang kami sampaikan tadi, pendengar, bisa Anda baca kembali di portal Radio Republik Indonesia, rri.co.id. Ya, rri.co.id. Nanti tepat di pukul 10 waktu Indonesia Barat, Pro 1 akan kembali menghadirkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya nanti setiap pukul 10 dan dilanjutkan dengan Himne Aceh Mulia. Pasti bersama saya yang bertugas di studio saat ini, pendengar, Denny Mr. D.
1: Pak Ridwan, seheran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
2: Ada nih, ada nih. Mana Daniel?
3: Kiu kiu. Sendiri aja, Neng. Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita enggak?
4: Iya. Yeah.
5: Mau ditemenin enggak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Saat ini sudah pukul 10 waktu Indonesia Barat dan Pro 1 seperti biasa di setiap pagi Minggu akan menghadirkan program Idola ke ruang dengar

Anda semuanya, Indonesia layak anak. Dan ini juga merupakan ruang aktualisasi prestasi dan potensi murid TK, SD, SMP yang nanti dipandu oleh para guru. Sementara untuk edisi minggu ini, tanggal 2 Agustus 2026, kami kembali hadirkan Indonesia Layak Anak atau Idola rekaman ya, atau ulangan TK Ar-Raudah. Selamat mendengarkan.

0: Yeay, TK Arauda. Tepuk tangan dulu untuk TK Arauda. Iya, baik pendengar dan pemirsa RRI Lux Maui 89,3 MHz. Senang sekali hari ini bareng Kak Nanda di sini kembali menyapa Anda pendengar di acara Idola Indonesia Layak Anak. Dan hari ini Kak Nanda gak sendiri. Seperti biasa nih, Kak Nanda ditemani oleh adik-adik dari TK-TK yang ada di kota Lux Maui. Dan hari ini kita kedatangan adik-adik dari TK Arauda. Kita mau kenalan dulu. Halo adik-adik. Halo, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Yeay, kasih tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Iya, ini dia TK Arauda yang baru aja menampilkan penampilan senam ya. Dan juga Aram Samsam tadi ya, ice breaking Aram Samsam. Nah adik-adik, hari ini semangat gak?
1: Semangat.
0: Ada puasa hari ini?
1: Ada.
0: Yeay, tepuk tangan dulu dong. Berarti hari ini walaupun kita udah memasuki puasa yang kedua, kita tetap semangat ya adik-adik ya. Nah, hari ini akan ada apa aja nih? Banyak tentunya. Dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama kepala sekolah dan juga ibu guru dari TK Arauda. Silakan duduk kembali adik-adik ke tempatnya masing-masing. Ayo, silakan duduk lagi. Istirahat dulu ya, karena tadi udah capek nih, udah gerak-gerak ya. Biar hari ini sampai satu jam ke depan ya, kita akan bersenang-senang di acara Idola. Tentunya dengan berbagai pertunjukan atau penampilan dari anak-anak dari TK Arauda Lux Maui. Nah, sebelum itu Kak Nanda mau berkenalan dulu nih sama kepala sekolah dari TK Arauda. Langsung saja ya, kita panggilkan ada Ibu Nur Asia SPDI. Silakan Ibu Nur Asia, kita mau ngobrol-ngobrol dulu nih. Ayo kita sedikit ke depan nih Bu. Oke, ini dia Ibu Nur Asia dari TK Arauda ya, kepala sekolah. Baik Bu Nur Asia, assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabarnya Bu hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Senang Bu bisa hadir ke RRI Lux Maui?
2: Alhamdulillah senang sekali.
0: Anak-anak senang bisa hadir RRI Lux Maui? Iya, alhamdulillah Bu ya. Baik, Ibu Nur Asia. Nih Kak Nanda mau nanya-nanya nih Bu, TK Arauda ini dia lokasinya di mana nih Bu? Dan udah berdiri sejak tahun berapa? Dan selama ini TK Arauda ini udah mengukir prestasi apa aja sih Bu? Biar pendengar kita juga tahu. Dan nanti mungkin bagi orang tua yang ingin mendaftarkan anak-anaknya mungkin ya untuk masuk ke sekolah TK, jadi udah tahu nih informasi, oh saya pilih TK Arauda aja deh untuk didaftarkan anak-anaknya. Silakan Ibu Nur Asia dijelaskan.
2: Alhamdulillah, terima kasih banyak. TK Arauda berdiri sudah sejak tahun 2019.
0: 2019, oke.
2: 2019. Alhamdulillah sudah ada perkembangan dari tahun-tahun awal sampai sekarang. Kami TK Arauda ini adalah TK binaan dari desa. Desa Gampong Pusung Baru. Yang lokasinya berada di Jalan Nelayan, Lorong Sirajul Fatah, Gampung Pusung Baru, Kota Lux Maui.
0: Oke, kalau jumlah muridnya ini berapa orang Bu?
2: Alhamdulillah sekarang jumlah murid total 72.
0: 72 orang. Dengan jumlah gurunya?
2: Jumlah guru 8 orang.
0: 8 orang, baik. Dan tentunya banyak sekali aktivitas pembelajarannya di sekolah. Di antaranya apa-apa aja Bu aktivitas pembelajarannya? Selama ini
2: kegiatan
0: belajar apa
2: kami,
0: aja gitu?
2: Kegiatan pelajaran kami itu anak-anak dari awal, ada kegiatan senam, ada tahfiz, hafalan surah pendek, kemudian ada kegiatan lomba mewarnai, ada kunjungan edukasi.
0: Jadi banyak sekali ya, dan tentunya anak-anak ini juga diajarkan dari segi motorik, dari segi juga kognitif gitu Bu ya. Supaya motoriknya juga ada, kognitifnya juga ada, dan kreativitasnya juga ada Bu ya. Baik, dan kalau kita lihat semangat anak-anaknya untuk ke RRI Loksmawe ini gimana Bu? Mereka antusias nggak ketika diajak ke RRI Loksmawe?
2: Oh alhamdulillah antusias sekali, bangga mereka karena kita jumlah murid 72, yang kita pilih cuma 20 orang. Rasanya bahagia sekali.
0: Jadi anak-anak pilihan Bu ya?
2: Ah, anak-anak pilihan.
0: Iya, tepuk tangan dulu dong untuk adik-adik dari TKA Rauda yang hari ini sudah berkesempatan hadir ke RRI Loksmawe. Ini pertama kalinya?
2: Iya, pertama kali.
0: Oh, adik-adik udah lihat belum studio tadi? Belum lihat ya? Belum ya? Iya, gak apa-apa. Nanti kan setelah acara kita akan coba lihat ya, studio bagaimana, bagaimana nyiarnya dan segala macamnya. Baik, Bu Nurasia, terima kasih banyak. Silakan kembali ke tempat. Sama-sama. Udah menjelaskan banyak sekali gambaran ya mengenai TKA Rauda. Dan sebelum itu kita akan coba berkenalan dulu nih dengan guru-guru yang hadir di sini dari TKA Rauda. Nah, ada siapa aja nih ibu gurunya? Kita akan coba kenalan dengan ada ibu guru, Ibu Tasya. Nah, ini dia Ibu Tasya. Halo Bu Tasya.
3: Halo.
0: Apa kabarnya hari ini?
3: Alhamdulillah,
0: Ibu Tasya
3: sehat.
0: Sangat bersinar sekali ya Ibu Tasya. Seperti semangatnya juga ya yang
3: semangat
0: juga,
3: karena anaknya.
0: Iya, jadi
3: karena anaknya sehat, ibunya juga sehat.
0: Iya, karena ibu gurunya bersinar, bersemangat. Jadi anak-anaknya juga jadi ikutan bersemangat ya. Baik Bu Tasya, udah lama ngajar di TKA Rauda Bu Tasya?
3: Alhamdulillah ngajarnya sudah memasuki 2 tahun setengah.
0: Oh 2 tahun, baik. Berarti mengajarkan keilmuannya banyak Bu Tasya, apa spesialis apa gitu misalnya yang ngajarin apa gitu? Atau semuanya sama gitu guru-gurunya?
3: Kalau di TK semuanya sama, karena di TK ini anak itu persiapan untuk dia masuk sekolah ke depan.
0: Iya, berarti gak ada yang, ya, misalnya Bu Tasya bagian ini enggak ya, jadi mengajarkan semuanya gitu ya. Baik, di sampingnya ada Ibu Nurjana. Halo Bu Nurjana, apa kabar?
4: Alhamdulillah baik. Alhamdulillah
0: baik. Iya, Bu Nurjana. Bu Nurjana udah lama juga ngajar di Arauda?
4: Saya baru 1 tahun.
0: 1 tahun ya. Selama ini anak-anak di Arauda ini gimana? Kalau lika-liku mengajarnya gimana tuh?
4: Ya biasa anak-anak ya, namanya juga anak-anak, ada yang emosinya
0: aktif, ya.
4: Ada yang aktif, ada juga yang enggak. Tapi kita sebagai seorang guru tetap memotivasi anak.
0: Supaya mereka juga bersemangat gitu ya. Kalau misalnya ada yang ya kadang-kadang namanya anak-anak gitu Bu ya kan sulit dikendalikan seperti gimana tuh ibu gurunya menghadapinya?
4: Banyak sabar,
0: harus banyak sabar ya. Seperti bulan Ramadan ini kan kita diwajibkan untuk harus banyak bersabar. Karena dengan kita bersabar kita akan mendapat pahala yang luar biasa ya. Terutama karena kita bersabar menahan haus dan lapar, bersabar dengan segala hal-hal yang menguji emosi kita gitu Bu ya. Baik, selanjutnya kita panggilkan lagi ada Ibu Khairiani. Halo Ibu Khairiani.
5: Halo.
0: Nah Ibu Khairiani, gimana adik-adiknya nih? Didengar dulu ibu gurunya ngomong.
5: Coba, duduk anak soleh.
6: Siap.
5: Mana solehnya? Jadi patung? Oke, mantap.
0: Ibu gurunya minta jadi patung nih. Oke, Ibu Khairiani.
5: Iya.
0: Khairiani ya.
5: Khairiani.
0: Iya, Ibu Khairiani udah lama juga ngajar.
5: Saya berarti ada kisaran 4 tahun lebih.
0: 4 tahun, berarti lumayan lama ya.
5: Iya, saya dari 2020.
0: 2020
5: ya. Sekolah ini kan dari 2019, saya masuknya 2020.
0: 2020. Baik, kalau selama ini kendala-kendala yang dihadapi itu gimana di selama mengajar?
5: Kebetulan saya di sini jadi operator, saya di bagian TU, tata usaha. Alhamdulillah saya sendiri di sini yang jadi operator. Kalau gurunya ada 8. Jadi berhubung di sekolah guru-gurunya masih mengajar anak-anak, jadi saya dengan kepala sekolah ikut membersamai anak-anak dan mendampingi lah di sini.
0: Baik.
5: Kalau ditanya tadi gimana kalau di sekolah? Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Itu jadi, jawaban yang paling, ya gitulah.
0: Jadi luar biasa sekali ya,
5: luar
0: bisa
5: biasa,
0: diungkapkan dengan kata-kata.
5: Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, Masya Allah.
0: Iya, baik. Tepuk tangan dulu dong untuk ibu-ibu gurunya. Ada Ibu Tasya, Ibu Nurjana, dan Ibu Khairiani yang udah berbagi di sini dengan kita semua ya, pendengar dan pemirsa RRI Luxmoy. Terima kasih ibu-ibu semuanya. Baik, pendengar dan pemirsa RRI Luxmoy, di hari ini kita bakal belajar banyak nih. Terutama kita hari ini topiknya tentang kebersihan. Jadi adik-adik semua nanti bakal dibimbing oleh ibu gurunya untuk bagaimana sih kita harus menjaga kebersihan lingkungan, kebersihan diri, dan juga nanti akan diajarkan bagaimana sih kita menjaga kebersihan mulut kita. Nah, adik-adik, udah siap untuk belajar hari ini?
1: Iya.
0: Hari ini kita belajarnya enggak di kelas loh adik-adik, kita belajarnya di RRI Luxmoy. Iya, tepuk tangan dulu untuk RRI Luxmoy. Baik, nah untuk materi kita, Kak Nanda langsung aja nih panggilkan spesialisnya yang akan menyampaikan materi tentang Aku Anak PHBS atau Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. Silakan Ibu Tasya.

Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semangat sangat. Walaupun kita puasa, kita tetap harus semangat. Kita harus semangat. Hari ini kita belajar di mana sayang? Di RRI Loksemawe. Sebelum belajar, biasanya kita ngapain ya? Baca doa sebelum belajar. Bagaimana cara baca doa yang benar? Oke, langsung kita baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya ya.

0: surat pendek. Ibu mau lihat anak yang soleh. Siapa ya kita suruh membaca surat Al-Fatihah? Yang mana anak ibu yang soleh? Oh, Abang Zafran. Abang Zafran soleh. Tolong Abang Zafran maju ke depan, pimpin kawannya baca surat Al-Fatihah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Amin. Terima kasih Abang Zafran. Alhamdulillah Abang Zafrannya sudah bisa membaca surat Al-Fatihah. Selanjutnya Ibu mau dengar surat Al-Lahab. Siapa ya yang dari kakak-kakak kita buat pimpin kawannya baca surat Al-Lahab? Ibu mau lihat kakak yang soleh. Kakak Medina soleh. Kakak Medina pimpin kawannya baca surat Al-Lahab. Baca semua ya. Bismillah.

0: Oke, terima kasih Kakak Medina. Selanjutnya kita lanjutkan dengan surat Al-Kausar. Ini ibu mau lihat abang-abang yang soleh. Abang mana yang soleh? Abang Yusuf. Abang Yusuf pimpin kawannya baca surat Al-Kausar.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Amin.
1: Terima kasih Abang Yusuf. Ini bulan puasa banyak-banyak membaca surat pendek supaya kita bertambah pahala. Mau tambah pahalanya?
2: Mau.
1: Mau masuk surganya?
2: Mau.
1: Alhamdulillah, semangat kali anak TK Aro udah masuk surga. Selanjutnya kita lanjutkan dengan pembacaan hadis. Hadis tentang kebaikan. Hadis tentang kebaikan. Siapa yang sudah bisa? Ibu mau lihat dulu yang soleh. Harus anak soleh. Oh, Abang Alif. Abang Alif, coba Abang Alif. Pimpin kawannya baca hadis tentang kebaikan.
0: Hadis kebaikan. Khala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lumarufin sadaqah. Artinya, lah bersabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kebaikan adalah sedekah, hadis riwayat Muslim.
1: Terima kasih Abang Alif. Apa tadi bunyi hadisnya? Kullu ma'rufin sadaqah. Artinya setiap kebaikan adalah sedekah. Banyak-banyak berbuat kebaikan sama juga dengan bersedekah. Kalau bersedekah dapat pahala. Alhamdulillah kita insya Allah masuk surga. Amin. Selanjutnya ibu mau dengar anaknya membacakan hadis tentang surga di bawah telapak kaki ibu. Dipimpin oleh abang kita, Abang Adam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Al-jannatu tata'a damil ummah. Artinya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu di bawah telapak kaki ibu. Hadis riwayat Ahmad.
1: Terima kasih Abang Adam. Tepuk tangan dulu buat kawan-kawan kita yang sudah berani maju ke depan. Oke, anak ibu tahu enggak hari ini hari apa? Hari Minggu. Betul, hari Minggu. Hari Minggu apa hari Senin? Hari Minggu apa hari Sabtu? Wah, tetap komitmen ya pada hari Minggu. Iya, hari ini hari Minggu. Udah bisa nyanyi nama-nama hari sayang?
4: Bisa.
1: Coba ibu mau dengar. Ya, hari Minggu enggak sekolah, tapi hari ini kita sekolah ya, belajarnya di RRI. Kemarin tanggal 1, berarti hari ini tanggal berapa?
4: Tanggal 2.
1: Tanggal berapa?
4: 2.
1: Tanggal 2. Angka 2 itu seperti apa?
4: Bebek.
1: Seperti apa? Bebek berenang. Coba nyanyi lambang tanggal angka-angkanya dulu. Angka 1.

0: kursi terbalik. Angka 5 si badut gendut. Angka 6 ular melingkar. Angka 7 tongkat kakek. Angka 8 angka 9 balon terbang. Angka 10
1: lilin dan bola.
0: Iya, lilin dan bola. Bulan berapa kita? Bulan
1: 3.
0: Apa namanya bulan 3? Apa namanya bulan 3? Udah lupa. Coba nyanyi biar kita ingat.

0: 10 Oktober, 11 November, 12 Desember. Apa tadi namanya bulan 3? Maret. Tahun berapa kita? 2025. Masih semangat sayang? Coba dulu tepuk semangatnya. Tepuk semangat. Se ma ngat se. Oke, masih semangat walaupun puasa, semangat ya. Semangat.
1: Hore adik-adik, udah pada baca doa tadi ya, doa Al-Fatihah. Ada baca juga, apalagi tadi hadis ya, surat Al-Lahab, surat Al-Kausar. Tadi siapa aja yang maju nih? Karena Anda penasaran nih, siapa namanya tadi? Abang Adam yang kemana? Siapa lagi tadi Bu yang maju? Tadi banyak ya yang maju anak-anaknya.
0: Ada Abang Alif.
1: Abang Alif yang mana? Abang Zafran yang mana?
2: Ini.
1: Iya, tepuk tangan dong untuk adik-adik kita semua yang udah

0: sekali lagi untuk kawan-kawan kita yang baru saja maju untuk membacakan Al-Fatihah, hadis, dan doa-doa. Baik, Ibu Tasya. Nah, seperti janji kita tadi nih, Bu Tasya. Kita mau ngasih pengetahuan nih untuk adik-adik kita tentang bagaimana menjaga kebersihan ya. Hidup bersih dan sehat. Nah, gimana nih Bu Tasya, seharusnya adik-adik ini gimana dalam menjaga kebersihannya dan juga kesehatannya? Silakan Ibu Tasya dijelaskan, nanti kita sambil tanya jawab ya sama adik-adiknya ya.
1: Nah, anak ibu masih semangat
0: dia suaranya.
1: Masih semangat. Tapi nampaknya mereka masih udah loyo, ini udah gak semangat. Iya,
0: tapi tadi Kak Nanda suka loh dengan angka-angka dengan nyanyian itu, keren ya. Kalau angka 9 itu apa? Balon terbang
1: balon
0: ya?
1: Balon terbang.
0: Apa?
2: Balon terbang
0: kan? Kalau angka 8 apa?
2: Kacamata.
0: Kalau angka 4? Iya, rupanya masih ingat ya. Kalau angka 10? Iya, tepuk tangan untuk kita semua. Ternyata gitu ya Bu ya, cara untuk membuat anak-anak jadi mudah ingat ya dengan angka-angka ini. Kalau kita lafalkan aja 1, 2, 3 mungkin agak rumit ya. Jadi ketika diberikan contoh dalam bentuk benda, jadi mereka kan berimajinasi Bu ya, jadi lebih ingat. Keren sekali sih metodenya.
1: Terima kasih.
0: Iya. Silakan Ibu Tasya mungkin ingin menyampaikan materi kita hari ini tentang hidup bersih. Gimana sih hidup bersih itu seharusnya? Silakan Bu Tasya.
1: Duduk anak soleh.
2: Siap anak soleh.
1: Hari ini kita belajar tentang aku anak PHBS. PHBS itu singkatannya sayang. PHBS itu ialah perilaku hidup bersih dan sehat. Siapa di sini yang hidupnya sudah bersih? Siapa yang suka hidup sehat? Ya, hidup bersih ini kita bersihkannya dari mana? Dari anggota tubuh dulu. Siapa tadi sebelum ke sekolah, sebelum ke RRI, siapa tadi yang udah mandi? Siapa yang sudah mandi? Kurang semangat. Siapa yang sudah mandi?
2: Saya.
1: Ada pakai sabun?
2: Saya.
1: Pantesan wangi semua satu ruangan ini rupanya. Anaknya mandi pakai sabun. Bajunya ada bersih tidak?
2: Ada.
1: Bersih tidak bajunya?
2: Ada.
1: Wangi tidak bajunya? Wangi, alhamdulillah anak TK Arauda sudah pandai menjaga kebersihan. Anaknya sehat tidak?
2: Sehat.
1: Yang benar. Sehat tidak anak ibu?
2: Sehat.
1: Tadi pas sahurnya makan apa?
2: Aku punya tim.
1: Tadi pas sahurnya makan apa? Ada makan nasi sayang pas sahur?
2: Ada.
1: Ada. Siapa yang tadi sahurnya pakai telur sama nasi? Oh, telur itu menyehatkan, nasi juga menyehatkan. Siapa tadi sahurnya yang makan es krim? Ada? Oh, enggak ada kami sahur makan es krim. Kami sahurnya makan makanan yang sehat. Makan apa tadi pagi? Tadi pagi apa tadi sahur? Ayo, ini nanti tahu loh kalau ada yang enggak puasa. Tadi sah? Tadi sahur. Nah, kebersihan itu penting sayang. Kenapa penting? Karena Nabi juga menganjurkan kebersihan. Anak ibu, ibu dengar, bisa enggak ya anaknya baca hadis tentang kebersihan? Coba ibu mendengar hadis tentang kebersihan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At-tahuru syatrul
2: iman.
1: Artinya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebersihan itu sebagian dari iman. hadis riwayat Muslim. Pandai anak TK Arauda. Tepuk tangan dulu buat anak TK Arauda. Oke. Karena ini bulan puasa, ibu mau mengajarkan kebersihan salah satu anggota tubuh. Tapi kita main tebak-tebakan dulu boleh? Ini anggota tubuhnya, dia itu digunakan untuk membaca, digunakan untuk makan, digunakan untuk minum, digunakan untuk apa lagi? Berbicara. Anggota tubuh yang manakah itu?
2: Mulut.
1: Apa mulut bahasa Arabnya sayang? Fa? Famun. Coba kita nyanyi dulu anggota tubuh pakai bahasa Arab. Kepala raksun. Rambut syarun. Alis hajibun. Alis hajibun.

0: pun alhamdulillah anaknya sudah pandai mengenal anggota tubuh dengan bahasa Arab. Tadi kita menjaga kebersihan mulut. Bagaimana sih jaga kebersihan mulut itu sayang? Sikat gigi. Pakai apa sikat giginya? Pakai odol. Anak ibu ada sikat gigi enggak?
1: Ada.
0: Kapan? Tadi sahur. Sebelum tidur, semalam siap tarawih ada sikat gigi enggak?
1: Ada.
0: Ada, alhamdulillah anaknya menjaga kali kebersihan sikat gigi sebelum tidur. Sudah benar belum cara sikat giginya? Gimana benarnya? Gimana sikat giginya? Sekarang ibu ajarin sikat gigi yang benar.
1: Bulat.
0: Bulat? Apanya yang bulat itu? Disikatnya bulat-bulat. Iya, pandai anaknya. Biar lebih mudah dipahami, ibu mau praktek ini cara sikat gigi yang benar. Mau lihat? Tapi anaknya yang soleh duduknya, yang ganteng, yang cantik. Biar fokus lihat cara sikat gigi yang benar. Kalau sikat giginya benar, giginya sehat, gusinya sehat, mulutnya juga tidak enggak bau. Minta tolong Bu Janna. Nah, ini di tangan Ibu Janna. Coba lihat ada apa aja di tangan Ibu Janna. Coba lihat. Ada gigi. Gigi asli apa palsu? Gigi palsu. Gigi palsu. Lalu ada apa lagi di tangan Ibu Janna?
1: Ada sikat gigi.
0: Warna apa sikat giginya? Warna putih. Ada bulu sikatnya? Ada. Bulu sikat gigi itu kasar apa lembut? Kasar apa lembut? Lembut. Kita harus pilih sikat gigi yang lembut biar enggak sakit nanti pas disikatnya, gusinya juga tidak sakit. Oke, semua kita lihat Bu Janna. Cara menyikat gigi, pertama sikat gigi di bagian depan. Gigi depannya dengan cara vertikal, dari atas turun ke bawah, dari atas turun ke bawah. Bisa sayang? Bisa. Lalu pindah ke sisi kanan dengan cara bulat-bulat kecil. Bulat-bulat-bulat, bulat-bulat-bulat disikat giginya supaya sisa-sisa makanan yang kita makan semua terangkat. Dan juga jangan lupa ya, sisi kirinya jangan sebelah doang kita sikat giginya, harus seluruh gigi. Setelah bersih di bagian depan, kita buka mulutnya. Kita gosok di bagian belakangnya dengan cara maju mundur di seluruh giginya juga disikat. Dan jangan lupa juga disikat bagian lidahnya supaya lidah tetap bersih. Udah paham sayang? Udah paham sayang? Terima kasih Bu Janna sudah mempraktikkan cara sikat gigi yang benar. Tepuk tangan dulu buat Bu Janna. Oke.
2: Baik, terima kasih Ibu Tasya dan Ibu Nurjannah ya, yang baru aja mengenalkan gimana cara menyikat gigi yang baik dan benar tentunya ya. Dan juga tadi bagaimana kita menjaga kebersihan diri ya, khususnya mulut. Karena di bulan puasa ini kan harus benar-benar ya memperhatikan kebersihan mulut ya. Iya. Supaya aromanya itu ya kalau dibilang memang orang puasa aroma kasturi. Tapi juga jangan juga membiarkan aroma kasturi tanpa menyikat gigi gitu ya. Dengan menyikat gigi kita juga jadi lebih percaya diri ketika kita lagi bicara dengan orang lain. Adik-adik masih semangat?
3: Semangat.
2: Masih semangat? Apa kabar hari ini?
0: Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar.
2: Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, Bu Tasya, tentunya kan TK Aroudah ini pernah mengikuti perlombaan-perlombaan ya. Dan Kak Nanda penasaran nih, siapa di sini yang pernah juara mewarnai? Coba, tadi Kak Nanda dapat bocoran nih dari ibu gurunya, ada yang pernah menjuarai lomba mewarnai, namanya Kak Aswa Nahla. Yang mana orangnya? Ayo silakan maju ke depan Kak Aswa Nahla. Kak Nanda mau tanya-tanya atau dijemput dulu? Nah, Kak Nanda jemput nih Kak Aswa Nahlanya. Ayo kita maju ke depan. Nah, ini dia nih salah satu murid dari TK Aroudah yang pernah juara lomba mewarnai. Nah, pendengar dan pemirsa RRI Loksemawe, selain lomba mewarnai, TK Aroudah juga sering menjuarai festival, fashion show, lomba 17-an, dan masih banyak lagi lomba-lomba lainnya, termasuk hafalan ayat-ayat pendek ya. Jadi banyak sekali mengukir prestasi, salah satunya Kak Aswa Nahla. Halo Kak Aswa Nahla.
4: Halo.
2: Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa.
4: Allahu Akbar.
2: Ye, tepuk tangan dulu untuk Kak Aswa Nahla. Kak Nanda jadi teringat sama Aswa Nahla yang di YouTube deh. Penyanyi ya, penyanyi anak-anak dan juga penyanyi lagu-lagu religi anak-anak. Nah, Kak Aswa Nahla, coba ceritain waktu kakak lagi mewarnai itu, kakak lagi mewarnai apa nih gambarnya? Masih ingat? Enggak ingat lagi. Oh, kakak suka mewarnai? Suka. Sering mewarnai kalau di rumah? Oh enggak, tapi kalau ikut lomba suka? Suka. Dan Kak Aswa itu kalau misalnya lagi ikut lomba mewarnai ditemenin sama ibunya, sama mamanya? Sama siapa lagi, sama ayahnya?
4: Enggak, sama adik.
2: Oh sama adik, oh adik yang temenin. Berarti sekeluarga mungkin ya. Oke, kakak mau ikut lomba mewarnai lagi nanti kalau ada lomba-lomba lagi? Mau? Suka? Suka, mudah-mudahan nanti selalu juara ya kakak ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk Kak Aswa Nahla. Silakan kembali ke tempat, hati-hati. Oke, baik. Itu dia tadi salah satu anak-anak yang berprestasi dari TK Aroudah ya Bu ya. Ini kan Anda penasaran nih Bu, kalau untuk mendorong anak-anak supaya berprestasi itu gimana sih Bu selama ini yang dilakukan oleh guru-guru di TK Aroudah?
5: Biasanya kalau menorong anak yang untuk berprestasi itu, kita lihat dia maunya sukanya di bagian apa.
2: Berarti lihat minatnya dulu,
5: minatnya
2: ya.
5: Minatnya dulu. Ketika minatnya ada baru kita asah bakatnya. Gitu.
2: Jadi potensi ya, potensi ini kira-kira anak ini kemana gitu arahnya ya. Gitu ya, bakatnya kemana ya. Gitu ya. Baik, kalau selama ini lebih kemana gitu bakat anak-anak di TK Aroudah ini?
5: Banyak sih bervariasi bakatnya. Kalau yang mewarnai kadang dia setiap hari, ibu maulah warnainya. Setiap hari dia minta mewarnai sampai catnya itu habis.
2: Oh, saking dia semangat,
5: saking
2: ya.
5: Saking semangatnya.
2: Tapi mudah-mudahan dia enggak mewarnai tembok gitu ya.
5: Enggak.
2: Karena kan saking aktifnya anak-anak
5: iya,
2: biasa kan
5: biasa seperti itu.
2: Enggak dapat kertas, di tembok pun iya. Jadi gitu kan. Jadi karena saking mereka ingin mengekspresikan bakatnya, tapi kita harus dukung ya Bu ya.
5: Ya harus mendukung
2: juga. Bagaimanapun bakat dari anak-anak. Baik Bu Tasya, ini Kak Nanda mau nek-nek lagi nih. Siapa yang bisa mempraktekkan gimana cara sikat gigi yang benar?
4: Bulat-bulat.
2: Siapa? Dengan kakak apa namanya? Ayo maju, satu orang aja. Kak Hayatuzain. Oh yang ini, oke. Coba ini Kak Nanda mau ngetes nih. Gimana tadi yang di sini aja bisa nih. Oke, di atas biar kelihatan. Gimana cara sikat gigi yang benar yang kakak dengar dari penjelasan Ibu Nurjanah tadi. Coba, ini langsung nih dikasih tunjuk nih bentuk giginya. Oke, coba diulang lagi. Kasih nampak ke pendengar dan pemirsa RRI Loksemawe. Nah, gini dia cara menyikat gigi yang benar. Oke, itu gimana tuh? Coba dijelaskan ibunya tadi.
4: Bulat-bulat.
2: Bulat-bulat tekniknya. Terus teknik apa lagi? Teknik naik turun. Terus teknik apa lagi? Coba. Teknik maju mundur. Nah, itu dia. Teknik maju mundur. Nah, itu untuk membersihkan sisa-sisa makanan ya yang ada di sela-sela gigi kita. Terus teknik apa lagi? Lidahnya juga harus disikat. Ini mana lidahnya ya? Ternyata gigi ini lubang mulutnya tidak ada lidah ini ternyata. Baik. Oke, lidahnya juga udah? Udah. Ye, kasih tepuk tangan dulu untuk Kak Hayatun ya.
5: Nihayatuza.
2: Oke. Mana nih kawan-kawannya? Ayo kembali duduk lagi seperti semula. Kita biar cantik-cantik dan ganteng-ganteng nih kelihatan di area Relox Maui. Biar teman-teman yang lihat, oh ternyata TK Arauda ini cantik-cantik dan ganteng-ganteng dan rapi-rapi ya. Oke. Baik, tadi udah tampil Kak Nihayatuza yang mempraktekkan gimana cara menyikat gigi yang baik dan benar. Adik-adik ada sikat gigi tadi?
6: Ada.
2: Ada. Mana giginya? Coba giginya. Iya, pada napain giginya semua ya. Bersih-bersih ya giginya ya. Apalagi di bulan Ramadan harus selalu sikat gigi. Oke. Baik, kita udah banyak nih mempelajari ya. Dari mulai cara menyikat gigi, membersihkan badan ya. Baik, Ibu Tasya mungkin ada yang mau disampaikan untuk closingnya kepada anak-anak, closing statementnya apa nih kira-kira Bu Tasya, pesan-pesannya kepada anak-anak dan juga kepada pemirsa dan pendengar RRI Lux Maui. Sebelum nanti kita akan memasuki doa-doa penutup dan juga selawat. Silakan Bu Tasya.
5: Oke. Buat anak-anak ibu, sepertinya anak-anak ibu ini perlu ice breaking dulu. Coba duduk anak soleh. Buka mulut tertawa 3 kali. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. Anak ibu mau pulang? Mau pulang? Sebelum pulang ibu mau ingatkan kembali, harus rajin menjaga kebersihan gigi supaya giginya sehat, tidak berlubang dan juga tidak adanya gigi yang sensitif. Oke? Oke, sebelum pulang kita berdoa dulu ya. Kita doa kepada orang tua kita. Doanya dipimpin sama Kakak Oriza dan Abang Fatanullah. Maju sayang, pimpin doa buat kawan-kawannya.

Amin. Doa keluar kelas. Bi

0: Za selanjutnya, supaya berkat kegiatan kita belajar hari ini, kita akan salawat bersama.
1: Saatnya kita ikuti berbagai informasi aktual, tajam, terpercaya.

Aldila Suciadi dan Erin Rotliff raih gelar ganda putri DC Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zeid.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Inter Milan berhasil mengalahkan Manchester City lewat babak adu penalti dengan skor 3-1 setelah bermain imbang 1-1 selama waktu normal pada pertandingan pramusim malam tadi. Karisma Rizky menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Laga pembuka Tour Asia 2026 antara Manchester City dan Inter Milan berakhir dengan drama adu penalti. Setelah bermain imbang satu sama sepanjang waktu normal, Inter keluar sebagai pemenang dengan skor 3-1 di Stadion Kai Tak, Hong Kong malam tadi. Sekilas dalam jalannya laga, Manchester City unggul lebih dulu di menit ke-14 melalui Divin Obama yang menyambar umpan matang Anthony Semenyo dari sisi kiri. Inter merespon cepat 6 menit berselang. Benjamin Pavard menyelesaikan umpan tarik Federico Di Marco setelah kemelut di depan gawang City. Skor 1-1 bertahan hingga waktu normal usai. Manchester City memulai babak penalti dengan mengecewakan. 3 penendang pertama mereka gagal melaksanakan tugasnya. Sementara Inter hanya butuh 2 gol dari 3 eksekutor untuk memastikan kemenangan. Usia laga pelatih Inter Christian Sifu akui cukup puas dengan permainan timnya.
2: Karena itu adalah tujuannya di permainan ini, kita datang ke sini 2 hari yang lalu dan kami berhasil melakukannya. Ini latihan ringan untuk menghindari terciptanya banyak gangguan pada sedikit energi kami, tapi kami berhasil.
3: Disturbi alle poche energie che avevamo, però i ragazzi hanno tirato fuori quell'orgoglio da grandi campioni.
1: Sementara itu pelatih Man City, Enzo Maresca, menilai laga ini penting untuk mempersiapkan performa timnya.
4: Many positive things, especially
2: ya, banyak hal positif, terutama waktu istirahat untuk kaki kami yang sangat penting. Dalam 2 minggu lagi, kami akan memainkan pertandingan resmi pertama. Jadi penting untuk mempersiapkan kaki dan tubuh, serta menampilkan performa yang baik. Jadi saya senang dengan performanya, dan ada hal-hal yang bisa kita lakukan lebih baik.
4: With the performance, I'm for sure, like always, there are things that we can.
1: Setelah menyelesaikan laga pembuka di Hong Kong, kedua tim raksasa Eropa ini memiliki jadwal uji coba masing-masing sebelum kompetisi resmi dimulai. Manchester City melanjutkan rangkaian tur pramusim mereka ke Seoul, Korea Selatan. Sedangkan Inter Milan bertolak menuju Perth, Australia untuk melakoni turnamen mini melawan sesama klub Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kejutan anyar Sandro Tonali. Namun keunggulan Tottenham hanya bertahan 2 menit setelah Chelsea menyamakan skor menjadi 1-1 melalui sundulan Estapao di tiang jauh setelah menerima umpan hasil penetrasi Romeo Lavia dari lini tengah. Skor imbang 1-1 bertahan hingga turun minum dengan Tottenham tampil lebih dominan sepanjang babak pertama. Situasi berubah di awal babak kedua, bek Tottenham Kevin Danso yang baru masuk sebagai pemain pengganti saat jeda langsung diganjar kartu merah pada menit ke-48 setelah menjatuhkan João Pedro yang sedang berada dalam posisi berbahaya. Unggul jumlah pemain membuat Chelsea menguasai jalannya pertandingan. Estapao nyaris membawa The Blues berbalik unggul, tetapi sundulannya hanya membentur mistar gawang. Sejumlah peluang lainnya juga gagal dimaksimalkan oleh pasukan Xabi Alonso. Ketidakmampuan Chelsea memanfaatkan keunggulan jumlah pemain akhirnya harus dibayar mahal. Pada menit ke-90, Richarlison mencetak gol kemenangan Tottenham lewat sontekan jarak dekat yang membuat Spurs menang 2-1. Selesai pertandingan, kepala pelatih Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi menyebut dirinya senang dapat meraih 3 kemenangan beruntun.
1: The second half, you start the fatigue.
0: Kami mulai dengan baik selama 2 minggu pertama, namun di paruh kedua kelelahan mulai terasa. Melancarkan serangan melawan 10 pemain yang bertahan di belakang garis bola memang sulit bagi setiap tim. Bukan hanya bagi Chelsea, terutama karena kami mengambil resiko cedera bagi para pemain. Saya bisa memahami keputusan kartu merah dan pergantian pemain mengingat level permainan sepak bola yang kita hadapi. Namun, pada akhirnya saya senang karena kami kini memiliki 3 poin di klasemen. Saya tahu betul hal itu.
1: The level of football for everyone.
0: Sementara itu, manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, mengatakan pertandingan berlangsung sangat sengit. Meski kalah, ia menilai ini pertandingan pramusim yang bagus.
2: Yeah, it was an intense competitive game.
0: Pertandingan yang sangat sengit. Soal hasilnya, kami tentu saja ingin menang. Kalah itu, kami juga tidak menyukainya. Tapi ini adalah pertandingan persiapan. Masih pramusim dan kami melewatkan beberapa peluang. Babak pertama berlangsung sangat ketat dan seimbang. Dan di babak kedua, dengan 10 pemain, kami nyaris mencetak gol. Namun, ini adalah pertandingan pramusim yang bagus. Penontonnya luar biasa, suasananya juga hebat. Sayangnya, kami kebobolan di menit-menit akhir sehingga kalah.
2: And luckily we conceded that late goal to lose.
0: Kemenangan ini menutup tur pramusim Tottenham di Australia dan Selandia Baru dengan catatan positif. Sebelumnya, Spurs mengalahkan Auckland FC 2-0 dan bermain imbang 1-1 menghadapi Sydney FC. Bagi Chelsea, hasil ini menjadi kekalahan pertama di bawah pelatih anyar Xabi Alonso. Sebelumnya, The Blues membuka pramusim dengan kemenangan 6-4 atas Western Sydney Wanderers. Chelsea selanjutnya akan melanjutkan tur Asia dengan menghadapi Juventus di Hong Kong pada 5 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI, Real Madrid harus puas bermain imbang 2-2 melawan Fiorentina dalam laga uji coba pramusim di Stadion Waterse Klagenfurt, Austria malam tadi. Madrid sempat memimpin permainan lewat gol cepat Endrick pada menit ke-12. Pemain asal Brasil tersebut sukses menuntaskan umpan tarik Carreras dengan sepakan dari dalam kotak penalti yang tak mampu dihentikan kiper Fiorentina, David De Gea. Keunggulan Madrid bertambah menjadi 2-0 pada menit ke-24 lewat gol Alexis Siria yang memanfaatkan umpan Eduardo Camavinga. Setelah unggul 2 gol, Madrid mampu menguasai jalannya pertandingan, namun Fiorentina berhasil memperkecil ketertinggalan menjelang turun minum melalui Roberto Piccoli, sehingga babak pertama ditutup dengan skor 2-1 untuk keunggulan Madrid. Memasuki babak kedua, Fiorentina tampil lebih agresif dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-58. Gol berawal dari kerjasama dua pemain pengganti ketika Nicolò Fagioli mengirim umpan matang yang diselesaikan dengan baik oleh Moise Kean untuk mengubah skor menjadi 2-2. Skor bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Seusai pertandingan, manajer klub Fiorentina, Fabio Grosso, mengatakan bahwa dirinya menurunkan banyak pemain muda ke lapangan. Ia ingin para penerus itu memiliki kesiapan ketika diminta untuk bermain.

0: Saya ingin memberikan kesempatan bermain yang lebih banyak kepada beberapa pemain muda. Kami memiliki pemain muda dan kami telah mempersiapkan mereka dengan baik. Senang bisa memainkan mereka. Mereka menunjukkan kualitas dalam pertandingan yang seru hari ini. Saya berusaha menempatkan mereka di posisi yang lebih nyaman. Kita semua tahu bahwa proyek ini sangat jelas. Kita tahu apa yang perlu dilakukan.
1: Real Madrid gagal mempertahankan keunggulan 2 gol dan harus menerima hasil seri tak pertama mereka pada rangkaian pramusim kali ini. Dan selanjutnya, tim asuhan Jose Mourinho akan bertolak ke Hungaria untuk menghadapi Ferencvaros dalam lanjutan laga persahabatan pramusim 2026-2027 yang dijadwalkan berlangsung pada 9 Agustus mendatang.

0: Oh, that's good.
1: Kita beralih ke kabar seputar tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi menjuarai nomor ganda Mubadila City DC Open 2026 bersama pasangan Selandia Baru Erin Rotliff. Mereka memastikan gelar setelah mengalahkan Andrea Kleppart dan Makoto Ninomiya pada final pagi tadi waktu Indonesia Barat. Pertandingan final berlangsung selama 1 jam 12 menit William H.G. Fitzgerald Tennis Center di Washington, Amerika Serikat. Dan berdasarkan catatan WTA, unggulan kedua tersebut mengamankan kemenangan meyakinkan atas duet Slovenia-Jepang dengan skor 6-4-6-1. Aldila dan Rotliff langsung menekan sejak awal laga dengan merebut servis lawan pada game pembuka set pertama. Kleppart dan Ninomiya menyamakan kedudukan 4-4, namun Aldila dan Rotliff kembali mencuri servis pada game ke-9 sebelum mengamankan set pertama 6-4. Penampilan solid pasangan Indonesia dan Selandia Baru itu terus berlanjut pada set kedua. Mereka 3 kali mematahkan servis lawan untuk membuka keunggulan 5-1, lalu menuntaskan pertandingan dengan kemenangan 6-1. Keberhasilan di Washington menambah koleksi gelar WTA 500 Aldila pada musim ini. Sebelumnya, ia juga menjadi juara Pat Homburg Open pada penghujung Juni lalu.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Pengurus Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau PERBASI Kalimantan Selatan melakukan kunjungan sekaligus coaching klinik kepada siswa di satuan pendidikan. Laporan selengkapnya disampaikan Robi Angga dari Banjarmasin.
1: Teruslah, disiplinlah dalam latihan. Coachnya juga sangat luar biasa nih. Ini tantangan besar bagi coach.
2: Meski belum resmi dilantik, pengurus PERBASI Kalimantan Selatan mulai bergerak menjalankan program pembinaan atlet basket di daerah. Salah satunya melalui program PERBASI Kalsel West to School yang menyasar sekolah untuk menjaring bibit dan memantau potensi pemain sejak usia dini. Program perdana ini digelar di Sekolah Mitra Kasih di Kabupaten Banjar pada jenjang SMP dan SMA kemarin, yang sekaligus bertepatan dengan kegiatan Excure Fair untuk memperkenalkan berbagai pilihan ekstrakurikuler kepada siswa. Ketua PERBASI Kalimantan Selatan Haji Muhammad Syarifuddin atau yang akrab disapa Bang Dim, mengatakan bahwa sekolah menjadi salah satu tempat penting dalam proses regenerasi atlet basket. Menurutnya, pembinaan sejak usia sekolah juga dapat mempermudah PERBASI dalam menyiapkan pemain untuk menghadapi berbagai kompetisi.
3: Yang pertama, kami tentu memberikan support pada sekolah-sekolah yang notabene-nya ada ekstra kurikuler olahraga basket. Yang pertama, kenapa kami konsen ke Go School? Karena kami melihat potensi atlet basket Kalimantan Selatan itu sangat banyak kalau ini digarap dengan baik. Makanya kita mencoba, kami juga terima kasih dengan mitra kasih yang telah memberikan kesempatan kepada PERBASI Kalsel untuk bisa berhadir di sini.
2: Kehadiran PERBASI di lingkungan sekolah pun mendapatkan respon positif karena dinilai dapat meningkatkan minat siswa untuk mengikuti ekstrakurikuler basket. Kepala Sekolah SMP Christine Kasuma menyebut bahwa dukungan langsung dari organisasi olahraga membuka peluang bagi siswa untuk menunjukkan bakat yang selama ini belum tergali.
4: Mitra Kasih mengucapkan terima kasih atas support yang diberikan dari PERBASI Kalsel. Harapannya ini menjadi support system yang baik untuk sekolah kami khususnya dan semua sekolah di Kalimantan Selatan. Cukup tinggi ya, karena apalagi ditambah hari ini mungkin jadi antusiasme siswa kayaknya akan bertambah lagi untuk join di Excure Basket. Jadi hari ini memang kegiatan Excure Fair di mana kita membuka semua berbagai macam jenis excure yang ada di sekolah ini. Salah satunya basket. Gitu.
2: Mitra Kasih School sendiri memiliki pengalaman dalam kompetisi basket, termasuk pernah meraih prestasi di nomor 3-on-3 dan mengikuti Popda. PERBASI Kalimantan Selatan berharap potensi tersebut dapat terus dikembangkan melalui pembinaan yang terarah dan berkelanjutan. Program PERBASI Kalsel West to School juga diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat regenerasi atlet basket di Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua 2026 resmi dibuka di Nagoya City Walk. Kejuaraan yang diikuti ratusan karateka dari berbagai kontingen di Kepulauan Riau ini diharapkan menjadi ajang pembinaan atlet sekaligus melahirkan bibit-bibit karate berprestasi. Faik Iqbar Muzaki dari Batam melaporkan.
1: Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua tahun 2026 resmi dibuka oleh Wali Kota Batam Amsaka Rahmat di Nagoya City Walk Sabtu 1 Agustus 2026. Kejuaraan yang berlangsung sejak 30 Juli hingga 2 Agustus tersebut merupakan program berkelanjutan pengurus cabang Federasi Olahraga Karate Do Indonesia atau FORKI Kota Batam dalam membina dan mengembangkan olahraga karate di Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau. Ketua Panitia Pelaksana Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua tahun 2026, Rizkiki Andini, mengatakan kejuaraan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga wadah pembinaan atlet dan penjaringan karateka potensial untuk berprestasi di tingkat yang lebih tinggi.
2: Sebagai sarana pembinaan dan ajang uji kemampuan bagi para atlet karateka, menumbuhkan rasa percaya diri, mental bertanding yang tangguh, disiplinan, serta nilai-nilai sportivitas. Sebagai sarana pemutakhiran database atlet FORKI daerah, guna menjaring bibit-bibit potensial yang mampu mengharumkan nama daerah di tingkat nasional maupun internasional.
1: Rizkiki menambahkan, kejuaraan tahun ini diikuti 16 kontingen dengan total 523 kelas pertandingan yang mempertandingkan kategori Open Tournament, Festival Tournament, hingga Best of the Best berdasarkan aturan World Karate Federation Rules 2026. Sementara itu, Wali Kota Batam Amsaka Rahmat mengapresiasi konsistensi FORKI Batam yang kembali menggelar kejuaraan tersebut. Menurutnya, prestasi olahraga hanya dapat diraih melalui pembinaan yang berkelanjutan, latihan yang disiplin, serta penyelenggaraan kompetisi secara rutin.
3: Jangan pernah berharap prestasi kalau tidak ada event untuk mengasah diri. Jangan pernah berharap prestasi kalau atlet-atletnya tidak berlatih secara baik. Kalau kita melakukan event yang berkesinambungan seperti sekarang ini, insya Allah akan lahir bibit-bibit yang hebat, akan lahir atlet-atlet yang hebat yang nanti bisa kita bawa pada level yang lebih tinggi di tingkat provinsi, nasional.
1: Amsaka juga mengingatkan para atlet untuk menjunjung tinggi sportivitas selama bertanding, serta mengajak seluruh insan karate menjadikan kejuaraan ini sebagai momentum memperkuat karakter dan kebersamaan melalui olahraga. Dari Batam Kepulauan Riau, Faik Iqbar Muzaki melaporkan. Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Ketua Pelaksana Lampung Student Olympics atau LSO 2026 menyatakan sebanyak 1.759 peserta dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Lampung mengikuti LSO. Panitia menyebutkan penurunan jumlah peserta dipengaruhi pelaksanaan kejuaraan nasional karate di Lampung yang menimbulkan miskomunikasi dengan sejumlah perguruan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Priambudi.
1: Kalau LSO ini sudah tahun kedua, karena kan pertama kali kita launching program Lampung Student Olympic itu di tahun 2025. Dan memang program
2: mewakili Gubernur Lampung, staf ahli Gubernur bidang kemasyarakatan dan SDM Lukman Pura kepada RRI di Gor Siger kemarin mengatakan, Lampung Student Olympic merupakan agenda strategis dalam membentuk sumber daya manusia yang unggul melalui olahraga. Menurutnya cabang karate tidak hanya mengajarkan kemampuan bertanding, tetapi juga menanamkan nilai jujur, keberanian, disiplin, sportivitas, serta kemampuan menghadapi tekanan dan menerima kekalahan.
3: Sejak kecil, ya secara bertahap memiliki karakter, memiliki kepribadian, memiliki ketahanan. Jadi oleh karena itu, melalui Lampung Student Olympic, khususnya cabur karate ini, yang merupakan suatu wahana ya, salah satu wahana yang dapat memungkinkan terbentuknya sumber daya yang tahan kuat sebagaimana ada yang saya sampaikan tadi.
2: Lukman berharap pemerintah Provinsi Lampung terus memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan LSO, baik dari sisi penyelenggaraan, penyediaan venue maupun fasilitas pendukung lainnya, agar kegiatan tersebut terus berlanjut dan melahirkan generasi berprestasi. Sementara itu, Ketua Pelaksana Lampung Student Olympic 2026, Inta Nyimas, menjelaskan LSO memasuki tahun kedua sejak diluncurkan pada tahun 2025, dan ditargetkan menjadi agenda tahunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Ia menjelaskan dari 14 cabang olahraga yang dipertandingkan, sebanyak 13 cabang olahraga mengalami peningkatan jumlah peserta dibandingkan tahun lalu. Namun khusus cabang karate jumlah peserta turun dari sekitar 2.700 peserta pada tahun 2025 menjadi 1.759 peserta.
1: Kalau untuk tahun ini dari 14 cabang lomba, itu 13 cabang lombanya itu semuanya itu lebih ramai dibandingin tahun lalu. Tapi memang di karate ini kita mengalami penurunan. Kalau tahun lalu kita 2.700, tahun ini kita hanya 1.700 sekian. Jadi menurunnya hampir sekitar 1.000. Ya tentu banyak faktor dan harus menjadi evaluasi juga untuk kita panitia LSO dan dari forkingnya sendiri.
2: Dirinya berharap seluruh peserta tetap semangat mengikuti pembinaan melalui Lampung Student Olympic karena ajang tersebut telah terbukti menjadi salah satu wadah melahirkan atlet-atlet berprestasi yang mampu bersaing di tingkat nasional. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari jelang Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Indonesia adalah rumah besar yang dibangun dengan pengorbanan, dipelihara dengan persatuan, dan dimajukan melalui kerjasama. Semangat itulah yang terus mengantarkan bangsa ini menghadapi setiap tantangan. Pada hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, mari teguhkan komitmen untuk menjaga kedaulatan, memperkuat keadilan, dan menghadirkan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka! Inilah pesan Prabowo Subianto tentang karakter seorang pemimpin.
1: Saudara-saudara sekalian, ada pepatah yang mengatakan, kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Mulai dengan contoh dari atas, dan sesudah itu penegakan hukum yang tegas dan keras. Saudara-saudara sekalian, semua kita percaya dan kita yakin kita akan punya kekuatan untuk bisa menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Ini sasaran yang berat. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa ini sesuatu yang tidak mungkin. Saudara-saudara, pemimpin yang berani, pemimpin yang baik akan terpanggil untuk menghadapi yang tidak mungkin dan mencari jalan agar yang tidak mungkin kita atasi.
2: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Indonesia menyapa siang.
4: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Rudy Zain, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Pendengar siang hingga sore nanti, kami telah memiliki sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah kami persiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper, Siva Fauzia, akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore nanti. Ya, Siva, silakan.
5: Terima kasih, Rudy Zain. Senang sekali Indonesia menyapa siang akan kembali dan terus setia menemani ruang dengar Anda dengan beragam topik-topik menarik. Untuk hari ini, hari Minggu, akhir pekan 2 Agustus 2026, Indonesia Menyapa Siang, tentunya masih menghadirkan jelajah wisata Nusantara dan ragam kuliner Nusantara yang menemani siang Anda pukul 14.10 waktu Indonesia Barat dan juga pukul 14.45 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya topik yang akan kami hadirkan yaitu mengenai keberadaan mangrove langka di Kuburaya.
6: Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat alun-alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

0: ini tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Jena Iza di Banten Gepegah Bang Lo Nuputa Lagu Sabobo. Salam ke Bandung pendengar setia Bung Jaro. Ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Banten untuk sebuah doronya.
0: Tentunya hanya di

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Hari ini 2 Agustus 2026. Yuna kembali menyapa Anda sedikit terlambat karena ada satu dan lain hal. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, tapi Yuna masih ada di sini sampai dengan jam 6 sore nanti. Kita akan bersama selama 6 jam kebersamaan yang cukup panjang. Namun di siang hari ini kita awali dengan Bungong Jaro, request dan salam-salam dalam bahasa Aceh. Sampai dengan pukul 12 lebih 41 menit waktu Indonesia Barat nanti azan, dan Haba Uronyo pukul 13 waktu Indonesia Barat. Yuna terima penelpon dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, ada Kak Wahyuni di Gergok.
1: Iya dong, ini mendung hari ini.
0: Beda, Loksmawe panas, be.
1: Ih, mau hujan rasanya ini, hitam kasih langit.
0: Tapi langitnya mendung di sini. Tadi geluduk-geluduk, tapi panas.
1: Tapi, ini panas, cukup lepi.
0: Lepi, mekip-kip.
1: Angin laut
0: zaman kuno. Oh, bereh. Nyan kan? Menyo angin laut berarti kan panas.
1: Han. Panas. Nyan ku lupi prete musim pemujin
0: tadi. Oh, be. Oh, hawa na uju na.
1: Hawa lah, masa be.
0: Udah lama. Udah lama enggak turun hujan ya.
1: Ini mau ya na kan?
0: Oke deh.
1: Jadi tunggu-tunggu nih.
0: Lah, nunggu apa sih?
1: Nunggu hujan.
0: Mau mandi hujan ya?
1: Iya, kali-kali kayak apa kak oi? Ada hujan mana oi?
0: Kok apa kak oi? Apa itu?
1: Apa kak oi ini bawa sajanya. Bukan agaknya di ke ya hujan kemana-mana hujan. Yang mana hujan.
0: Kenapa lagi sajanya? Oh gitu. Jadi kiban. Jadi kiban lagu Ronyo Puta-Puta lagu Aceh.
1: Yang mana Ronyo Puta lagu Rudo-Rudo
0: Bura.
1: Pule.
0: Lagu tentang hujan yang mana? Ramlan Yahya ne lake si ge.
1: Tuju yang ge tapi yang mangat kedengar bumi sana.
0: Ye hai.
1: Pu. Ya, kata hujan.
0: Ya. Oh, alhamdulillah daerah Gerugok sudah hujan. Loksmawe belum. Tadi pagi sempat hujan.
1: Oh, ini di Pantai Cemara di Lingka Kuda.
0: Oh, di Lingka Kuda.
1: Kok lain gede hanya masih ke Dok Tiu barangnya Gerugok, rebuhnya Gerugok Kampung Ginan.
0: Nyen gede Gerugok.
1: Kan. Gede utimo raja ku nang Gerugok.
0: Oh, Capuu.
1: Nyen Capuu.
0: Heeh, menyorone.
1: Gede lapang timur.
0: Menyorone. Nang
1: Lingka Kuda.
0: Nan gam.
1: Maka Yunya jajak jaga.
0: Tak rame.
1: Jut
0: kak, insya Allah.
1: Yang dah Gerugok, yang dah Capuu.
0: Insya Allah. Gelantuh. Bagah be. Ne request ju kan gelantuh. Makanya cepet request.
1: Cepet dah, boh je lagu yang panggil.
0: Terserah lo ngah.
1: Hah?
0: Terserah lo.
1: Terserah aja yang enggak yang kok berat yang ti.
0: Makanya, ya udah ya.
1: Makanya, nak yang kudu wajib ni lagu siangnya sama.
0: Ya udah ya, nanti Yuna putar lagu bah.
1: Cepet salu mila.
0: Jut kesoh. Ke Oma Salam.
1: Om Jainan lah pulangnya na laris manis lah yang dagang
0: lah. Ana orang minggu kadang ah home tata tanya.
1: Orang minggu kadang ana aja ji.
0: Salam.
1: Yang Cik Amir. Mana yang Mang Nuri. Kak Fatma ide di Aceh Jaya tu mana ujian ni nam. Tolong nolong nang. Pun nak
0: jun ni. Salam.
1: Nyanyan Bang Iwan. Bang Mustafa. Alah, mandum-mandum doi si mawa ke Dek Yuna mantau.
0: Okey deh.
1: Mandum-mandum tanpa kecuali.
0: Heh,
1: dah
0: Tante Mon.
1: Tante Mon, ibu dulu.
0: Iya.
1: Betul ya.
0: Oke deh. Terima kasih ya, Kak Wahyuni. Waalaikumsalam warahmatullahi.

0: Kak Wahyu ni gebegah ka hujan di Lingka Kuta. Di di gerugok di kan gerugok bunuh gebegah kampung gok nyan. Salam salam yang nak request. Halo, assalamualaikum. Hana go, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa ini?
1: Ini di Langsa, Om Jenal.
0: Halo Om Jenal, apa kabar Om?
1: Iya. Alhamdulillah, baik-baik saja.
0: Wih, tetap ada lokat Jawa ya Om ya, karena mayoritas wong Jawa di sana.
1: Karena wong Jawa, titik-titik, nyaken, gak bisa juga.
0: Sitik-sitik.
1: Sitik-sitik.
0: Tapi aslinya sukunya Aceh kan Om?
1: Kalau saya bapaknya orang Jawa.
0: Oh, bapaknya wong Jawa, mamanya wong Aceh.
1: Wong Aceh. Blangjrun.
0: Blangjrun.
1: Blangjrun.
0: Di mana tuh, Aceh Timur juga?
1: Blangjrun itu kan lo sukun.
0: Oh, Blangjrun. Blangjrun Aceh Utara.
1: Iya.
0: Oh, warga sana tapi udah pindah ke Aceh Timur ya.
1: Ya anda, kalau saya lahirnya itu di Langsa.
0: Oh, udah lahir di Langsa. Baiklah, nah, sudah jadi
1: merantu,
0: warga negara.
1: Merantu ke Langsa, orang tua.
0: Oke deh Om, lagu apa hari ini lagu Aceh kita?
1: Lagu apa ya, lagu Doles Marsal aja lah.
0: Apa tuh, Doles?
1: Doles Marsal.
0: Judulnya?
1: Judulnya nggak tahu, apa aja boleh. Biar enak, Kak Yuna.
0: Kurang tahu juga Yuna lagu ini. Ada Karam Gurita, Gara-gara Moto Sedan, Encin Tunangan, Dek Mata Biru.
1: Ada Dek Mata Biru aja lah.
0: Dek Mata Biru aja ya. Oke deh. Ada salam-salamnya nggak Om? Untuk siapa tadi Om dapat salam dari Kak Wahyuni?
1: Oh, dah dari kan untuk Kak Wahyuni di Jugo. Semoga sehat-sehat aja ya. Kalau untuk hari ini Kak Yuni tadi, Kak Yuni tadi nanya.
0: Iya.
1: Hari ini nggak jualan memang.
0: Minggu nggak jualan ya?
1: Libur.
0: Libur. Oke.
1: Ya, karena kita jualan di sekolahan.
0: Anak-anak. Kalau sekolahnya libur kita nggak jualan ya kan?
1: Nggak jualan, kadang jualan juga.
0: Tapi hari ini libur.
1: Hari ini libur ya.
0: Oke deh.
1: Pastinya.
0: Oke, ditunggu aja nanti lagunya Yuna putar ya.
1: Iya. Oke, buat Tante Mona dulu sama Oma ya di Langsa ya.
0: Oke, Om.
1: Buat Bang Samir, buat siapa lagi ya? Buat Abu Bintara. Buat siapa lagi ya? Anak Kuturili, nanti ngaji kayaknya ribuan. Kalian namanya Pakta Rusia ya?
0: Yang kau tinggal ngapa ya Tuli?
1: Yang tu, panen empat dah Tuli leh. Kayaknya buat si gudang harapan.
0: Si gudang biasa rindu, segudang rindu. Ronak pekerjaan segudang ah?
1: Segudang harapan.

0: Cara paluh lada, kerungguku berarti Jino. Kahanale bak SMA Bayu Pak Jalaluddin, tapi tetap mendengarkan Pro 1 RRI Lok Semawe. Terima kasih Pak Jalaluddin. Salam yang request. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo Tante Mon.
1: Semangat selalu Kak Ina.
0: Semangat selalu Tante Mon. Kayak mana hari ini dagangannya? Laris manis?
1: Alhamdulillah banget.
0: Besok
1: merah dapat.
0: Oh, tadi ada yang minta.
1: Ini dengan Om Jena bilang sama rapat dengan Tante Mona ya.
0: Biar dapat daun merah ya.
1: Iya dong.
0: Oh, karena laris manis mau bagi-bagi on mirah.
1: Oh, Kak Yuna lebih dari on mirah yang melumpuh.
0: Oh, kalau Kak Yuna insya Allah mengalir ya kan. Menyok Kak Yuna. Iya, Kak Yuna mandum na, minyak na, lontong na, mi goreng na. Mandum na.
1: Makan temon na.
0: Iya, kayak lagu berge. Oh iya. Pajan.
1: Nyangke ente mari merapat mari dekat yang dekat mau
0: kiban
1: yang jauh mari dekat yang dekat mari merapat yang rapat mau ngomong
0: ye anak gede
1: anak pegang apa iya kan. Ya, nanti pegang apa ya, Pak Ji, pemenang hasil.
0: Iya.
1: Jadinya karena merapat, pegang apa, kan? Beri karena.
0: Iya.
1: Pemenuk karena. Minyak karena, lom.
0: Kalau merasa kilom, Kak Yuna kalinya.
1: Kak Yuna, selalu kita tangi dengan Tante Mon, ber.
0: Oh, iya dong. Oke, lagu-lagu dulu,
1: lagu dulu. Tanya saja Gurgo, tak panggil tapi Gurgo DJ ya.
0: Iya, nyan kan lagu, nyan memang tanek makan.
1: Tapi dia lagu di saja Gurgo pokok di nyan nan DJ lagu dia. Aku sate nadi kekablang rujuk nak rujuk dari kekablang.
0: Kiban
1: tapi nadi kurgo.
0: Kiban tapi tak lagu lagi nyan tante cukup berapa ya?
1: Berapa? Oh, mana mahal macam? Cinta aku hatinya semangat lagu request lagunya yang apa yang terbagi dua.
0: Kalem. Ya udahlah, lagu-lagu sate apaleh di gerugok aja lah, membelok-belok jalan gerute. Jut.
1: Jadi kan, salam-salam dulu ya.
0: Boleh, untuk
1: salam
0: siapa?
1: Salam dulu untuk Om Jena yang selalu mendengarkan tempemu.
0: Oke.
1: Di Junda. Dia semangat ya, kalau nggak ada ngomong tempemu.
0: Iya.
1: Ada semangat Om Jena.
0: Iya.
1: Nggak itu, apa-apa ya. Om Jena,
0: oh, bahasa Jawa ya.
1: Udah makan, udah gelem, apa belum?
0: Kak, orak gelem.
1: Orak gelem ya, Anjena. Kirimlah kami nyo barang-barang satu bungkus nyan manok goreng baron.
0: Kita mau kirim baron. Oh, tukaran barter.
1: Ke ibu toko Mona Lisa, samping Koram Serambi ya.
0: Oke.
1: Nanti nomornya minta Maka Yuna ya, kalau mau dikirim.
0: Oke deh.
1: Kak Yuni, bapak Kak Yuni, semangat bapak sampai ke Oma, Panyang, ke Bang Nuri, Yedar, Bang Ansar, Bang Jodiman, Bang Wandi Hagu, dan apa semua rakan sebaya bunda Nia, rakan sebaya, maaf ya, radio yang selalu di

0: era să mă nasc la lui,
1: a? Ok. Casa la sala sebur lah gue tante Mon.
0: Ada gembiranya dari nyanyi lagi ya.
1: Oh gitu. Jadi yang minta
0: ada gembiranya, ada lucunya. Jadi hatinya senang. Kakak nafor for pikiran gimana?
1: Jadi yang minta Unmirah Kiban suruh merapat ya. Oke.
0: Okay. Karena Unmirah pingin yang jauh mari dekat. Dan yang dekat mari merapat. Yang rapat mau ngomong.
1: Oke okay deh.
0: Nah, itulah Kak Yuna.
1: Iya, iya, iya.
0: Besok atau lusa nanti dikabarin deh.
1: Oke, okay, ditunggu.
0: Yang merapat dengan Tante Mona minyu, betelan, ya merapat aja nyangka calling.
1: Oke.
0: Okay. Kak Yuna deh.
1: Ditunggu kabarnya ya.
0: Ya, terima kasih. I love you too.
1: Akalom, I love you too.
0: Ya, kurang agama yang beli ini.
1: Menyokelung, Hanapu. Ya, ya, ya, ya.
0: Terima kasih, Kak Yuna.
1: Sama-sama.
0: Semangat selalu kalau ada Kak Yuna, ya.
1: Terima kasih.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gadeh lun.
1: Tante Mon di Cundah, Kota Loksmawe. Siapa lagi? Halo, assalamualaikum.
3: Halo.
1: Dengan siapa di mana ini?
3: Ya, Bunda Kiki di Cintang Luli, Aceh Timur.
1: Bunda Kiki?
3: Mbak Siti, Siti.
1: Oh, Siti. Di Simpang Ulim, Aceh Timur. Jio, Sat, deh nedenge RRI ya.
3: Oh, sampai belum dengar turun.
1: Oh iya, kan uronyo manteng.
3: Dan sampai nak dengar turun.
1: Iya, alhamdulillah. Tapi baru nyogan tamang telpon, Bunda.
3: Pandai anak-anak kasih ngot ngimboi ki, bukan malah dong ngimboi.
1: Jadi beklam watelung sebut pelan-pelan ngecatat aju bagah-bagah, ha? Bereh memang Bunda Siti. Pula guta-puta, Bunda.
3: Bob Rizal.
1: Bob Rizal, pu judul ji?
3: Lumpuh je.
1: Bob Rizal, pu? Bob Rizal, nyan lagu Aceh pu lagu Malaysia gak nyan?
3: Lagu Aceh, masa konflik.
1: Oh, judul ji hino kan? Nestapa, kupendam rindu, medarah luka. Terhumban di nestapa.
3: Lempujut.
1: Oke. Untuk Yuna Puta lagu ji. Mudah-mudahan na sep wate. Na salem-salem Bunda Siti.
3: Salem jalan mancang, salem meturi.
1: Oh ya, salem meturi. Barunya pun telpon ha?
3: Ya, kotek kalau dengar turun.
1: Oh, salam meturi. Mudah-mudahan ada dengar sabe prosa dari poh limang bengah sampai poh dua belah. Na berita, na lagu-lagu, pokoknya lengkap, Hino, kan? Okey deh. Salam meturi, Bunda Be. Sehat. Sehat. Apa, napa aja huronya pun kali ni magun?
3: Tengah orang tagi buah, boh labu, tagung sop.
1: Sop boh labu? Kibannya hantam lo. Biasa aja kan, oh labu Jepang.
3: Mau labu iya sih.
1: Tatagun sop?
3: Tatagun sop.
1: Lo hantam gue biasa aja, kuah lada, kuah putih lagi nyan. Kue, kuah.
3: Oh, kemangannya kuah. Kemangnya kuah labu iya, tatagun sop.
1: Biasa kuah imat ya.
3: Nanti, kuah lada, kelemah.
1: Bereh-bereh. Kali nepa jobu, golom ah, baru leh magun ah.
3: Golom.
1: Iya, iya. Entuk tapa jobu si rata dengar berita bahasa Aceh. Bunda be. Kajut Bunda. Terima kasih Bunda. Salam meturi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Iya. Nah, ngen baru lom Kak Yuna, meturi lom ya, ngen Bunda Siti di Simpang Ulim, Aceh Timur. So, gepega, kok bereh aju drone dua nih putra. Memang kan Pak Jalaluddin sep galak ge dengar mesejih Tante Mona kage telepon yan ge pegah kok bereh haju pakan rah lagenyan. Senang ge pegah ge dengar lagu-lagu ge dengar su Tante Mon lom. Tapi nyo wate karak beh. Tapi nasaboh te jit telepon Kak Yuna Trimeng Sidro te nah. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nyan katruh lombang Nurip di kandang. Kiban Bang Nurip?
2: Ya, sehat.
1: Sehat ne Bang Nurip. Barosa sakit ne kapuleh ne?
2: Sakit ya, sakit nyan sakit sakit.
1: Oh, sakit, sakit uleh, sakit. Biasa kan menyotanyo tengah anapeng sakit si uleh.
2: Onyo si anapeng yo kancong kiri.
1: Hai, nabak Tante Mon on mirah geyu merapat. betul ya gejok ya.
2: Iya, mana yakin?
1: Long pih yakin.
2: Iya, mana yakin?
1: Tante Mon kan menyoka gemerempak gebi hai peng. Kok le peng gak nyan gemesedekah gak yang sabi-sabi betul long pegah. Tapi kadang kan Onmira gebi gebi lontong, kadang gebi minyak makan kadang.
2: Lagi long ya.
1: Pakan ragian Rono.
2: Jangan kau becak dia tu dia jauh. Mungkin dia jauh tu orang-orang.
1: Kabeh ke kau becak? Oh menan. Ya udahlah. Jadi neprehi rumah mantang Rono. Rasaki yang naik rumah mantang. Jadi lagu puta-puta Rono menurip.
2: Lagu Yuna mungkin yang lagu.
1: Rono sabi lagi yang naik lagu lu.
2: Cuma galak lu tu Yuna.
1: Hana nak gak sulung tu kan gedenge le produser kagayu menyanyi lung teman Hana lelong nyiar kiban.
2: You bego.
1: Oh jadi denge sulung bak kaset. Ya udah nyopi wate Hana trip le karena Yuna telat buka request. Jadi kan untuk na lagu yang taputa na yang Hana taputa ya menan kan harap
2: lagu.
1: Lagu pu.
2: Popo moto hijau.
1: Kata lo moto mirah. Oke, okay. Lagunya sabe Rono Pi.
2: Galak dong.
1: Galak lagunya nah. Salam ke so.
2: Salam. Ke Yuna de.
1: Ke Yuna.
2: Ke Denny. Ke Robi. Ke Ria. Ke Dewi.
1: Yeah.
2: Ke Nanda. Ke Tantu Mona. Ke Oma. Ke Om Jainal, Om Budi, Om Saminu, Herman di Aceh Selatan, Adi di Gerugok, Iqdal, Radali, Asbullah, ke Mandum-Mandum lagi.
1: Oh, Mandum na merempak salam dari Bang Nurip di kandang. Nah, spesial ji Bang Nurip, keso spesial ji?
2: Spesial ke Yunam kan.
1: Rana sabi kelung lagi nyan.
2: Bak.
1: Bak
2: kena ju.
1: Pu be bilang ah.
2: Yeah.
1: Terimang ju. Okey bang di popaduk untuk lemputa lagunya ta melake sempat wate. Karenanya 20 minit tu ke azan lehu. Kajet. Bang Nurik terimang genasih ba.
2: Sama-sama, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Nurip terakhir penelpon Mbak Uronyo karena wateka sempit hat. Jadi lomputa aju lagu ka request bunole ka ka Wahyuni gepegah pu mantang yang mangat. Jadi bingung sih Yuna puta-puta nyo lagu kan. Cita dengar ile lagu Tante Mona request lagu sate bu buno. Cita dengar ile betul nyo lagu ji menyosalah untuk tapu talain. Nendengar prosa RRI Luxembourg.

0: 40 sa minit wate Indonesia Barat jino kai tameng wate leho jadi tapi yo hile untuk lagu-lagu Aceh Yuna puta azanile dan ke mandum sedara si ate pih karap tadenge haba uronyo jadi jino tadenge kumandang azan leho untuk kota Loksmawe Aceh Utara ngan sekitar ji.
1: Kaum muslimin dan muslimat, saatnya kita dengarkan kumandang azan untuk wilayah Kota Loksmawe, Aceh Utara dan sekitarnya.

0: قائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Istri yang solehah. Hadis riwayat Muslim.
1: Titik inspirasi. Titik inspirasi.
2: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang dapat menghancurkan hidup seseorang. Pertama, kemarahan. Kedua, keangkuhan. Dan ketiga, dendam.

Saurawa Te Indonesia Barat dari Loksmawe Aceh Utara, Radio Republik Indonesia Loksmawe. Gepesampo haba uronyo. Haba yang kamu petruh niba uronyo di antara jih. Puskesmas Bayu gepegat upaya pendidikan umum khusus jih ke ibu yang tengah mume ngan yang manteng menyusui. Unimal menangkan leblah boh penghargaan di Pekan Seni Mahasiswa Daerah Aceh 2026. Haba selengkap jih gepesampole ulun tuan Yuna Ari.

Haba yang kepun, Syedera. Dalam peingat Pekan ASI Sedunia, Puskesmas Bayu di Kabupaten Aceh Utara tengah gepegat upaya pendidikan umum khusus jih ke ibu yang tengah mume ngan yang mantang menyusui tentang penting jih ASI eksklusif. Inisiatif tunnya tengah dipake untuk pekeng komitmen getanyo bersama untuk tadukung pertumbuhan ngan perkembangan anak mit yang optimal. Kepala Puskesmas Syamtalira Bayu Anita gepegah bahwa pendidikan tentang penting jih menyusui eksklusif tengah dipelaku secara proaktif ngan sabe-sabe melalui berbagai saluran layanan kesehatan masyarakat, termasuk wate kunjungan pos layanan terpadu atau posyandu. Menurut Gopnyan, ASI eksklusif selama 6 bulan pun geanggap langkah yang paling efektif ngan efisien untuk gepastikan bayi merempok nutrisi yang paling get, selain membangun sistem imun anak mit sehingga awaknya kurang mudah keneng penyakit. Kandungan nutrisi yang seimbang dalam ASI nakeh benteng utama untuk tacegah stunting, kondisi gangguan pertumbuhan ba anak mit karena malnutrisi jangka panjang. Haba yang lain, Syedara, Abdul Ghani Haitami resmi gepilih sebagai Ketua Perguruan Tinggi Kesehatan Muhammadiyah Loksemawe untuk periode 2026-2030. Leuh temeng keputusan SK dari C. Muhammadiyah. Keputusan geserahkan le Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Aceh A. Malik Musa dengan geterimang keputusannya Abdul Ghani gepimpin Perguruan Tinggi Kesehatan Muhammadiyah Loksemawe selama petun uke. Geharapkan amanahnya jeut ke saboh komitmen untuk perkuat kualitas pendidikan kesehatan tinggi yang berdasarkan nilai-nilai Islam. Gepetegah komitmen Gopnyan nake gekembangkan perguruan tinggi kesehatan Muhammadiyah Loksemawe ke perguruan tinggi yang adaptif terhadap perkembangan ilmu ngan teknologi sebagai lembaga pendidikan Muhammadiyah yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam.

vokal yang jelah mewakili Aceh di Peksi Minas. Ketua Kontingen Unimal Dr. Hadi Iskandar gepegah bahwa keberhasilannya nake hasil monitoring yang terus gekerja keras mahasiswa ngan para pelatih. Nasib dukungan penuh dari pimpinan perguruan tinggi Unimal geharap delegasi masa muba nan Aceh u tingkat nasional. Sedara ono dile haba uronyo produksi tim redaksi Radio Republik Indonesia edisi Minggu tanggal 2 Agustus 2026.

13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: ya.
1: Tidak, aku mau yang ini saja.
0: Jangan. Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: Indonesia, di tengah hiruk-pikuk ekonomi yang terus berkembang, ada satu fakta menarik yang perlu kita renungkan. Dalam 10 tahun ke depan, jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan mencapai lebih dari 360 juta jiwa. Dari angka tersebut, sekitar 84 juta diantaranya adalah pelaku usaha UMKM. Wow, sebuah angka yang luar biasa besar. Namun, ada satu hal lagi yang lebih mengejutkan. Dari jumlah tersebut, 98% diantaranya berada pada level mikro dan ultra mikro. Artinya, mayoritas bisnis Indonesia masih dalam skala kecil. Dan lebih dari itu, UMKM saat ini mencakup 99% dari total unit usaha di Indonesia. Bayangkan, 99%. Dan mereka bukan hanya bagian dari perekonomian kita, tapi tulang punggung yang menopang 61% produk domestik bruto atau PDB nasional dan menyerap hampir 97% tenaga kerja kita. Nah, angka-angka ini bisa berarti dua hal. Pertama, bagi Anda yang menjalankan UMKM, Anda tidak sendirian. Ada jutaan pejuang lain di luar sana yang sama-sama berjuang, yang menapaki jalan yang sama, yang mengadu nasib di dunia bisnis dengan harapan yang besar. Tapi di sisi lain, angka ini juga mengingatkan kita bahwa persaingan dalam dunia UMKM sangatlah ketat. Setiap bisnis yang Anda jalankan, kemungkinan besar ada ratusan bahkan ribuan yang menawarkan hal yang sama. Inilah realitas yang harus dihadapi. Banyak yang berjuang, tetapi tidak semuanya bertahan. Konon, ada satu hukum tak tertulis dalam dunia UMKM. Jika sebuah bisnis bisa bertahan lebih dari 5 tahun, biasanya ia akan hidup terus dan berkembang. Tetapi di sisi lain, banyak pula yang rontok sebelum mencapai usia 5 tahun. Kehabisan modal, salah strategi, atau sekedar tak mampu bersaing. Pertanyaannya adalah, bagaimana memastikan bisnis Anda bertahan? Dan bukan hanya bertahan, tapi juga bertumbuh dan berkembang. Jawabannya adalah keunggulan. Dalam dunia penuh persaingan, jika Anda tidak memiliki sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat bisnis Anda lebih menonjol, maka Anda hanya akan hanyut dalam lautan bisnis yang penuh sesak ini. Salah satu CEO terbaik dunia yang pernah memimpin General Electric pernah berkata, jangan bersaing kalau tidak memiliki keunggulan. Jadi, ini bukan sekedar tentang menjalankan bisnis. Ini adalah tentang menemukan keunggulan. Apa yang membedakan bisnis Anda dari yang lain? Apa yang membuat pelanggan memilih Anda dibandingkan kompetitor Anda? Jadi, jika hari ini Anda belum bisa menjawab pertanyaan itu, maka tugas Anda bukan hanya bekerja, tapi mencari dan menciptakan keunggulan itu. Bisnis adalah tentang nilai, tentang sesuatu yang membuat pelanggan datang kembali, tentang kesan yang Anda tinggalkan di benak mereka. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

0: Pukul 13:33 waktu Indonesia Barat. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di frekuensi kesayangan Anda 89,3. Dan kita sudah masuk dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Namun ada hal-hal yang ingin Yuna ingatkan, karena saat ini kita berada di bulan Agustus, bulan kemerdekaan. Maka jangan lewatkan ya, jangan lupa untuk pasang bendera satu bulan penuh. Di mana kita juga mengetahui bahwa bendera merah putih ini adalah simbol negara yang dilindungi melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Undang-undang tersebut mengatur tata cara pengibaran bendera dan memuat sejumlah larangan untuk mencegah penyalahgunaan simbol negara. Pengaturan ini bertujuan untuk menjaga kehormatan dan martabat bendera merah putih sebagai identitas nasional. Ya, karena itu penggunaannya diatur dalam undang-undang, pendengar. Baik, langsung saja kita masuk dalam program yang sudah Anda nantikan. Setiap hari akan hadir Pro Dangdut untuk menemani suasana siang Anda yang tadi Loksemawe sempat mendung, hampir hujan, beberapa daerah juga sudah gerimis. Namun sekarang kembali terik. Dan ternyata Loksemawe salah satu daerah terpanas di Aceh untuk musim kemarau ini. Iya, penelpon pertama sudah Yuna terima di 08 11 67 15 893. Yuna sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat siang.
1: Siang.
0: Iya. Kalau suaranya kayaknya Yuna kenal ini, Bang Ferry ya. Betul. Tapi kalau Cek Mir, kalau Cek Mir sering lupa Yuna suaranya. Udah hampir ngambek Cek Mir kan. Dibilang Cek Mir, oh Kak Yuna hana tingat le karak tua-tua su Cek Mir. Hari ini gimana Bang Ferry, lagi sama Cek Mir juga atau sama siapa?
1: Oh, lagi sama Cek Mir nih di rumah.
0: Oh, di rumah. Udah makan siang? Udah.
1: Udah.
0: Apa hari ini menunya?
1: Daging lembu.
0: Iis, enak. Bereh kali.
1: Ya,
0: berarti
1: juga,
0: pergi tempat kenduri ya?
1: Ya.
0: Pergi sama Cek Mir juga tadi?
1: Ya, berdua cuma pergi.
0: Oke. Abis makan si lemo, kita dengerin lagu dangdut. Mau request lagu apa Bang Ferry?
1: Lagu Secawan Madu aja.
0: Secawan Madu.
1: Kristina.
0: Oke. Itu pasti ada yang bisik di belakang kan?
1: Iya. Yeah.
0: Ketahuan, bilang sama Cek Mir Kak Yuna dengar. Oke, Bang Ferry, itu aja, ada salam-salamnya enggak?
1: Lain salam buat Kak Yuna cuma.
0: Oh, itu aja, enggak ada yang lain nih.
1: Doa yang sehat Kak Yuna ya.
0: Amin ya Allah. Terima kasih. Ya. Bang Ferry ditunggu lagunya ya.
1: Kemari, Kak Yuna?
0: Belum tahu nih. Kemarin Kak Yuna ke Banda Aceh hari Kamis. Jadi hari Jumat enggak ke kuburan kan?
1: Oh, iya ya.
0: Oh, nanti insyaallah Jumat depan baru pergi lagi ya.
1: Oh, iya.
0: Cuma
1: iya,
0: jamnya, iya. Jamnya belum tahu apakah pagi, apakah sebelum Jumat, apakah sorenya. Hana tata ngolom. Tak pegat janji ente iya, dibilang sama mama. Iya. Tak pegah katroh bengah hana kajak sedih dia. Iya. Makanya hanjak tama janji. Oke, okay, Bang Ferry, terima kasih iya. Ya. Ditunggu lagunya iya. Ya. Ya, assalamualaikum. Apa tuh? Udah dulu ya. Nanti lagunya Yuna putar ya. Baik, Bang Ferry di Paluh Lada. Di Paluh Lada Kerungguku sudah Yuna terima. Untuk lagunya juga sudah Yuna siapkan. Dan Yuna coba terima lagi penelpon berikutnya. Masih di 08 11 67 15 893. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Halo.
1: Dangdut adalah
0: Cicek. Iya. Ada yang udah makan si lemo hari ini, Pak Jo Bak Khauri, Rona Kiban.
1: Ilo, mana si lemo sebab hae.
0: Oh, anak nama ngana, ngana.
1: Anak nama ngana, Ipo.
0: Ipo le lemo.
1: Ipo le lemo, mangat be lemo ngana.
0: Oh, na pengalaman.
1: Karena pengalaman, Ipo le lemo, nyan. Nyan gina darah, dah siung.
0: Yeah. Nyan alasan ji hae ne si lemo. Ya udah kasih untuk Yuna aja lah.
1: Nyan te akurbun ijo.
0: Tapreh wate kerbun manteng lah menyelagenya.
1: Tapreh menyenau mau panjang. Insya kau Yuni ketemu sama dek Yuna saya.
0: Ah, insya Allah panjang umur sehat badan ya. Requestnya lagu apa Besti?
1: Lagi cantik.
0: Oh, emang lagi cantik tapi bukan sok cantik. Biar. Oke. Salam, salam.
1: Salam today, Yuna. Selamat berbahagia.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Yang udah masuk tadi siapa?
0: Namanya Bang Ferry yang jaga dekat kuburan Papa Yuna di Kerunggeku.
1: Oh, salam. Cak Uro, yang hari ini masih Cak Uro belum?
0: Hai mantang Cak Uro, Cak Uro timangnya cukup berat hari Uro.
1: Sore ini kena mendung kali ini.
0: Masih mendung di sana?
1: Iya, hujannya cuma ada suara aja hujan ya.
0: Jadi hujannya kayak dikejar ya, cuma sebentar
1: iya,
0: aja kagak ada.
1: Mau jalan dulu berasa.
0: Tidak
1: mana-mana ya.
0: Yang penting udah makan ya.
1: Udah, sholat. Tadi ikan asang keel.
0: Sholat, udah sholat.
1: Udahlah, masa sih belum.
0: Yuna aja belum, masa kakak udah?
1: Kakak kan tadi ajan.
0: Iya sih.
1: Jadi gak ada kerjaan, cuma itu. Salah, tekan-tekan hempang gitu ada di rumah.
0: Oke deh, jadi lagunya udah. Salam-salamnya silakan kakak. Siapa?
1: Salamnya Om Jainan, Langsar. Dia gak jualan katanya ini ya.
0: Gak jualan.
1: Hari Minggu.
0: Betul.
1: Banyak sana sini. Sehat selalu dia.
0: Amin.
1: Salam,
0: Ra. Salam.
1: Salam, Ibu Yuna. Ibu Mona.
0: Bahkan ke Ibu Yuna, Rona.
1: Ibu Yuna, Yuna kamu sama, ya kan? Tante Mona, betul. Kan gak salah, ya kan?
0: Salam.
1: Salam, ini adik Ina di Macang. Oh, kok yang gak ada lebihnya orang tak
0: mau. Siapa?
1: Ya inai macam.
0: Nah, hai Beklam. Sumaga. Nah, Beklam.
1: Ah? Oh, Beklam.
0: Beklam Naga Tamang. Beklam Naga Tamang ge promosi nomor HP lom gemitangen, gepegah kan mau cari kawan gepegah.
1: Kakak Julai sama anak ku dengar le ketemu ada inyo
0: ya. Yang ke Ronah lagi nyan. Berarti kan kak ketahuan Ronah hanana dengar 20 put jum.
1: Maka yang pegah anak kak inya saatnya dia inya.
0: Oh. Salam.
1: Anakku, salam nyan. Kau yang di Lok Semawe mandum maju. Anak tersebut musabuh-sabuh ya. Pokoknya salam dari kawah Yuni seluruh penggemar RRI ya.
0: Terima kasih ya. Kakak.
1: Ya udah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawah Yuni, kalau kita menglom ya. Terus ada juga di sini Mbak Rere ikut bergabung juga ya Mbak Rere. Untuk lagu Ika Nurjanahnya ditunggu aja. Yuna baca dulu sebentar ya. Selamat siang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Semangat untuk Mbak Yuna dan juga operator serta musik director hari ini. Selamat menikmati waktu istirahat, istirahat siang dan semangat beraktivitas untuk pendengar dan seluruh penggemar setia RRI Pro 1. Request lagu Ike Nurjana selalu milikmu. Happy Dangdut Ria, sekali di udara tetap di udara. Terima kasih Mbak Rere. Selanjutnya Siapa lagi nih? Halo. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Fadli di SDK.
0: Kalem. Sang gena intat boh setui, sang.
2: Oh, Pak Kafe nak lo intat je nak.
0: Nama.
2: Nama yang Pak Sampai.
0: Ih, memang Mama bereh jur. Salang standby Mama Sampai. Okey, Bang Fadli, nama hinana puna tagun mak uronyo. Oh, mak kamu sim? Oh, kan bak dro tu. Payah tablo.
2: Mantang lemik kak bak dro tu bos dengkon.
0: Tapreh tuha, tapreh wau rote. Kakak sehat, kakak preh nyan be.
2: Alhamdulillah. Entek nak ke upanya umu.
0: Entek loncok ju kedeh lo ek beca ngan suami lonjak ju kedeh loncok ju boh jereng we.
2: Okey.
1: Nyon aja nyan boh situ.
0: Be uronyo lonjak kedeh so ba radio ne ulemak rone. Nyu jak long kenan so yang duk hino mak e.
2: Kau hendak pu kak takkan cak posisi dua ada dah kenal dia kujak bar radio kena.
0: Anco.
2: Kau ni anco kak. Anak pu gaji dia nyawa dia deh. Gaji bar radio berarti pinjam 8,000 Jadi ni awak kena betul ribe.
0: Kaje 2 jam kah 20
2: Pulau mana?
0: Kasep ah. Hana payah.
2: Jadi
0: jadi jengkol rendang uronyo cukup bereh temen bu ma. Abeh bu saboh belangeng. Is engket masuk.
1: Kalau aja undi ya tabatu bos itu.
0: Ii be ma be repot-repot rona ma he ne ma antar jalan no. Jio rumah long hide di Arab.
2: Biara.
0: Lagu apa nih requestnya?
2: Request lagu dangdut ya kak?
0: Iya, khusus lagu-lagu dangdut.
2: Tapi mangaknya lagu dangdut jamur ni mangak ada dengar.
0: Jut, pu lagu.
2: Lagu Mister Gino pergi si. Lo galak lo lagu Gino kak. Lagu Penan Dasi dan Kencu ah.
0: Hah? Dasi dan Gincu. Roma Irama.
2: Yes. Oh. Yang versi baru kak.
0: Versi baru. Jut. Untuk Kak Yunamita yang versi baru. Be.
2: Yes.
0: Tapi Hanan Turiso penyanyi ji.
2: Penyanyi ji. Dia ada sesak berarti ini duet ini cewek.
0: Cewek cowok ah. Ha?
2: Cewek cowok ah. Ha? Kau malah ada dengarnya lah. Nanti apa arti sebuah dasi ya.
0: Kok bereh Bang Fadli. Mandum lagu ke tepu katnya nah?
2: Loh pencinta lagu kak. Seluruh Indonesia. Misalnya kau nak pakai duet karaoke dengan Fadli. Okey siap.
0: Oh semua lagu bisa. Berarti lagu pertemuan yang ku impikan kini jadi kenyataan. Nyan jut ne.
2: Ya cik kak. Cuma suara ni yang kasurak anak bentuk tu.
0: Oh sakit tenggorok ah. Ha?
2: Wah gara-gara pagi bos situ ini.
0: Kamu dah leh ke bos itu cik dro nele ne pagi makanan ka karelah tenggorokan. Ya udah. Puji mak.
2: Bo gambe.
0: Kalau pokok ji bo yang masam-masam tu ih nana.
2: Bawa rambut na si kak Epa ini heboh. Mana yang bawa kali ni orang lalu?
0: Ya, bawa rambut, bawa rambe.
2: Bawa itu.
0: Bawa jengkol, bawa peteh.
2: Bawa peteh na kak, bawa pisang na pak.
0: Bawa pisang? Eh, tu.
2: Nak pegak di depan limpan.
0: Makasih dah. Boleh juga, ha?
2: Yang kena
0: tu. Tua long pu desa. Untuk watak tajak kedai.
2: Kau nanti ke Sherlock ni kan aja.
0: Ta Sherlock ah. Jet. Ai sang singa Kak Yuna pre, urolasa Kak Yuna pre, ente urolasa lah Kak Yuna ajak kedai.
2: Oh, gel, kak kabarin yo ja. Ba nomor Fadli yo.
0: Ba nomor Fadli, reh le lumput tu le nomor jin. Karena nomor masuk anjuk ta peto.
2: Nah, kalau jo Fadli nak peto Fadli si bawi ha.
0: Boleh. Nyona nomor WA ji ha.
2: Ah, nomor WA ji mula.
0: Jut. Entuk menyo Kak Yuna ja ke dia, Kak Yuna telepon beh.
2: Gek.
0: Oke deh, ditunggu aja lagunya ya.
2: Iya kak.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Salam, Nabang Fadli yang baru saja makan buah jreng dia ya. Buah jengkol rendang. Request lagu-lagu dangdut. Halo, assalamualaikum pro dangdut.
3: Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
3: Adalah kita semua.
0: Siapa nih?
3: Dari Bang Adi di Gerwo.
0: Kiban Bang Adi. Sehat ya. Nih. Oh, nah yang pajoh si lemo ronyo Bak Kauri. Ada yang makan buah jengkol. Rono pu buah ne pajoh ronyo pu gule.
3: Iyalah.
0: Bang Adi makan apa hari ini? Makan siangnya menunya apa?
3: Gulai daun ubi di gule.
0: Oh, gulai daun ubi. Ikannya?
3: Ikan asin di sambal.
0: Ikan asin di sambal, enak banget, Bang Adi. Oke, Bang Adi, request lagu dangdutnya mau lagu apa? Yuna putarkan.
3: Nah, lagu siapa itu?
0: Lagu siapa tuh?
3: Iskandar Arabika.
0: Hah?
3: Lagunya Johnny Iskandar Rapika.
0: Rapika. Ada salam-salamnya Bang Adi?
3: Untuk Pak Herman di Selatan Cedar yang lagi bungka. Untuk Pak Nurudin di Kandang. Pas bola yang di Darussalam. Untuk Yuni, ya Yuna ya. Salam untuk saja ya.
0: Yuna apa Yuni? Ada dua-duanya nih.
3: Dirangkap aja lah dua-dua.
0: Tadi Johnny Iskandar judulnya apa? Lupa Yuna catat.
3: Rapika.
0: Rapika.
3: Nama cewek tuh, nama cewek. Rapika Duri.
0: Jeh, yang betul.
3: Gila ya.
0: Oke, ditunggu lagunya ya.
3: Lagu buat Fatma yang di SSK Jaya ya.
0: Apa tuh?
3: Fatmawati yang
0: iya.
3: Ada di Aceh.
0: Iya, betul. Salam-salam ya. Terus.
3: Bu anaknya juga ya, si Wahyu. Betul aja Kak Yuna ya.
0: Terima kasih Bang Adi.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba lagu Dasi dan Gincu sudah bermain di sini ya, di back sound kita. Yuna baru terima berapa penelpon? 1, 2, 3. 3 penelpon dan 1 di pesan WhatsApp. Tadi ada Mbak Rere, terima kasih Mbak, ditunggu lagunya. Terus juga ada Kak Wahyuni, ada Bang Fadli, ada juga Bang Adi dan Bang Ferry. Satu penelpon lagi Yuna terima. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Nurip.
4: Ya.
0: Iya, Bang Nurip, hari ini menu makan siangnya apa nih, Bang?
4: Belum makan, belum tahu.
0: Iya, Allah, makan lagi nyan telat-telat makan.
4: Apa boleh buat?
0: Belum dibeli ya?
4: Di sini telat-telat makan.
0: Oh, jadi makannya nanti jam berapa?
4: Bentar lagi.
0: Bentar lagi. Jadi belum tahu menunya apa ya?
4: Ya.
0: Oke, request lagunya mau lagu apa?
4: Lagu dari siapa ya? Itu panas bumi itu siapa?
0: Bumi ini semakin panas. Itu.
4: Nah.
0: Oke, bumi semakin panas. Terus siapa lagi mau salam-salam nggak?
4: Salamnya buat Adi jadi yang di Gurgo, buat Kak Wahyuni, Oma, Tante Mona, Bang Samir, Bang, buat semuanya aja.
0: buat semuanya aja. Udah gitu aja.
4: Udah.
0: Oke deh, nanti Yuna putarkan lagu Bumi Semakin Panas. Tapi di beberapa daerah tadi hujan ya, tempat kita gak ada hujan ya.
4: Iya, iya.
0: Semoga kita juga segera turun hujan. Bang Nurip, terima kasih ya.
4: Ya, sama-sama.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, ada lagi penelpon ternyata, tapi kita harus pending dulu. Kenapa sih dipending Kak Yun? Karena waktunya, nanti kan Kak Yuna balik lagi, terima lagi penelpon karena waktu Yuna untuk temani di program Dangdut cukup panjang. Ya, bisa sampai jam 6 sore hari ini. Jadi sangat lama sekali waktu kita bersama ya. Jangan sedih untuk yang belum bisa bergabung. Nanti Yuna akan coba terima kembali. Jadi langsung saja kita dengarkan lagu-lagu yang sudah di request berikut ini dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pro
1: Dangdut. Dangdut adalah kita.

datang di program kami. Hari ini, kami ingin mengajak kamu semua untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah atau yang biasa disebut UMKM. Tahukah kamu, UMKM adalah salah satu tulang punggung perekonomian negara. UMKM menciptakan lapangan kerja, mendukung komunitas lokal, dan memberikan inovasi yang segar. Kenapa harus mendukung UMKM? Karena dengan belanja di UMKM, kamu membantu meningkatkan pendapatan para pelaku usaha lokal. Kamu juga dapat membantu menciptakan lebih banyak lapangan kerja dengan membeli produk UMKM. UMKM juga menawarkan produk-produk unik dan kreatif yang tidak bisa kamu temukan di tempat lain. Nah, hadiri juga bazar atau festival yang menampilkan produk-produk UMKM di sekitarmu. Dan jangan lupa, setelah belanja di UMKM, promosikan kesanmu berbelanja di sosial media supaya UMKM lebih diketahui dan dikenal secara meluas. Ingat, setiap langkah kecil dari kamu dapat memberikan dampak besar bagi pelaku UMKM. Mari kita bersama-sama membangun ekonomi yang lebih kuat dengan mendukung UMKM.

0: Oh, Tahe, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya nih. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Heleh, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan gombal ini?
1: Bukan gombal, Bang. Global.
0: Iya.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Wow, luar biasa. Lagu dari Joni Iskandar dengan judulnya adalah Ravita. Ini Bang Adi tadi di Gerugok yang request lagu ini ya. Ternyata lagu indah, lagu dangdut khas Melayu. Ini aransemennya, vokalnya, temponya, nada, seruling, gendang. Ini sangat the best menurut Yuna. Bagaimana menurut Anda? Adakah lagu lain yang ingin Anda dengarkan? Bergabung bersama kami dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Yuna terima kembali penelpon di 08 11 67 15 89 3. Ada siapa lagi? Halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam kak.
0: Siapa nih?
1: Inalah,
0: oh, si Ina rupanya belum lagi disimpan nomornya. Kiban Ina, nah yang hubungi kah beklam?
1: Nah,
0: berhasil ada yang hubungi, ada yang ngajak pertemanan, Pak Dipdro. Ya Allah, jadi Kiban manteng na WA-WA sampai sekarang. Berarti udah ada teman baru, cewek apa cowok?
1: Cewek belum nak, ada pertemanan telepon loh.
0: Ya Allah, jadi cowok-cowok mandum.
1: Itu ya, itu.
0: Memang tadi kan Ina dicariin sama Kak Wahyuni, katanya si Ina matang hoi galau itameng si Ate lo pegakan antri rame kan nyok itameng pun lagu taputa Ina
1: Mary Evita Malaka,
0: judulnya
1: Bermula Malam.
0: Belum malam nih.
1: Enggak judulnya Bermula Malam, bukan malam.
0: Oke, lagunya Rembulan Malam. Kalau Pak Jo, Bu Cok Urong.
1: Kalau Kak Ron.
0: Ilong golom, long kan siaran nile, tapi ngan awak Ron nile nyopoh dua, polhe sampai poh put Kak Yuna Pak Jo Bu Bas ijo mana sulung Mbak Radio Bu. Ente ho Kak Yuna, ho Kak Yuna. Rupanya lagi makan dua buah pinggan. Oke, ada salam-salamnya enggak Ina di Matang mau salam?
1: Kak. Salam-salam, waalaikumsalam, moga mudah rezeki, sehat, tapi
0: amin, ya Allah.
1: Ke Kak Nanda sih, ke Mbak Robi, ke mandu-mandu penyanyian macam kak.
0: Semuanya aja ya. Oke deh, Kiban, cuaca di Matang na tarik uro, apa gerimis?
1: Uronya mendung, lagi-lagi mendung menang kak.
0: Tapi enggak hujan ya? Baiklah, semoga baik-baik saja semuanya. Ina, terima kasih bah. Nanti Kak Yuna putar lagu Rembulan Malam. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ina di Matang akhirnya dapat 3 orang teman baru setelah promosi nomor di Pro 1 tadi malam ya. Gak ada programnya, tapi karena katanya mau tambahin teman-teman aja, makanya Yuna persilahkan. Siapa lagi yang ingin bergabung di Pro Dangdut? Dangdut adalah kita. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nih?
2: Om Jenal Gangsa.
0: Hai Om Jenal. Gimana Om? Mantap-mantap lagu kita ya siang ini ya.
2: Mantap lah.
0: Mantap. Om Jenal, request lagu apa hari ini?
2: Lagu dari Elvis Kekke aja ya.
0: Elvi Sukaisih judulnya?
2: Judulnya Sukati, boleh.
0: Elvi Sukaisih.
2: Yang enak-enak Yuna aja, enak-enak Yuna.
0: Oh.
2: Jangan susah-susah maksudnya.
0: Yuna lebih susah kalau dibilang terserah Yuna.
2: Enggak, kan di download itu kan Elvi Sukaisih, misalkan kan judulnya apa aja boleh. Nanti kalau di requestkan judulnya, ini kan susah nyariin.
0: Enggak, Yuna taunya Elvi Sukaisih cuma gula-gula, kayak mana?
2: Jangan gula-gula terlalu manis, ujung-ujungnya pahit.
0: Iya. Jadi apa dong, sebutinlah satu judul lagu Elvi Sukaisih yang paling Om Jenal suka. Dahsyat cinta, kesepian, rana duka, terjerumus, tergoda, tujuh sumur, cubit-cubitan.
2: Penyesalan aja lah.
0: Penyesalan, oke, siap. Ada salam-salamnya om untuk siapa? Salamnya silakan.
2: Yang baru naik itu siapa?
0: Namanya Ina di Matang Glumpang 2.
2: Buat Ina ya di Matang Glumpang 2, salam kenal ya. Buat Kak Yuni di Grugo, buat Tante Mona juga tadi ada bilang. aduh Tante Mona.
0: Tante Mona dia ini mau bagi-bagi onmirah katanya.
2: Iya, mau bagi-bagi onmirah ya.
0: Tapi dia minta barter sama Om Jenal, kirimlah ayam-ayam tepung ke sini katanya. Nanti kita kirim dari sini.
2: Insya Allah ya. Om Jenal belum bisa janji, tapi insya Allah ya nanti kapan-kapan kita bisa penuhi permintaannya ya.
0: Kapan main-main ke Loksmawe gitu ya, Om ya. Katanya disuruh ke toko ya. Mona Lisa yang ada di Cunda katanya.
2: Iya. Jatuh salamnya buat Bang Tamir, buat Bang siapa tadi yang di kandang siapa ya?
0: Bang Nurip.
2: Bang Nurip. Salam kenal ya Bang Nurip ya. Mungkin kalau belum mengenal, salam kenal. Buat Oma juga di Langsa. Dan buat spesialnya buat Yuna, buat Nanda, buat Bang Robi, buat siapa lagi ya. Pokoknya seluruh penyiar RRI, mudah-mudahan diberkahkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya
2: Rabbal alamin. Beri rezeki yang murah dan selamat iman tentunya.
0: Amin ya Rabbal alamin. Tunggu dulu Om, ini minta doanya juga untuk Ibunda Robi saat ini sedang sakit parah ya, kita doakan semoga lekas sembuh ya. Jadi ya, Robi belum bisa
2: ya, mudah-mudahan lekas sembuh ya. Buat siapa Robi?
0: Robi.
2: Bang Robi diberi ketabahan mudah-mudahan ya. Kuatkan hati.
0: Amin.
2: Lagi menghadapi cobaan ya.
0: Betul. Ini Om, lagunya juga enggak ada ternyata yang judulnya itu. Yuna ganti boleh? Di sini ada Elvi Sukaisi sama Mansur S ya. Gadis atau janda, kopi susu, perawan desa atau tak mau di madu. Yang mana nih?
2: Tak mau di madu pun boleh juga.
0: Tak mau di madu. Oke deh. Yuna nanti putarkan ya. Ditunggu lagunya ya Om. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Terima kasih ya sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baiklah, Yuna masih tunggu dan terima penelpon di 08 11 67 15 893. Assalamualaikum Yuna. Waalaikumsalam. Yuna, ini Bang Tahir di Maliku Saleh mau minta lagu Mahal dari Maggie Z, boleh dong? Warga Malikul Saleh yang sedang mendengarkan Pro 1 RRI, selamat siang. Sudah diwakili Bang Tahir untuk lagu Mahal dari Maggie Z. Siapa lagi? Halo, Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut adalah kita.
0: Siapa ini?
3: Nurdin Gayuna.
0: Bang Nurdin, tinggal di mana Bang?
3: Loksukun.
0: Di Loksukun, requestnya lagu apa?
3: Requestnya dari lagu Eri Susan.
0: Eri Susan, yang mana tuh judulnya?
3: Mabuk duit.
0: Mabuk duit. Iya, memang awal bulan kita semua mabuk duit ya.
3: Kak Yuna pernah siaran di Pro 2 ya?
0: Iya, dulu Kak Yuna penyiar Pro 2 memang. Kenapa beda ya?
3: Ya, enggak juga sih.
0: Maksudnya gini, kalau penyiar Pro 1 yang lama tuh kan bicaranya lambat, teratur. Kalau Yuna terlalu cepat. Memang Yuna udah bilang sih, Bapak, Ibu, Bos, tolong dong, Yuna gak cocok di Pro 1 karena bicaranya terlalu cepat gitu. Katanya gak apa-apa. Hah?
3: Ramai kalau ada Kak Yuna.
0: Iya, karena bicaranya cepat. Makanya Yuna lagi belajar bicara pelan-pelan, lambat-lambat. Karena pendengar kita kan juga ada yang sudah lansia, iya kan? Jadi Yuna sesuaikan lah. Bang Nurdin, lagu Eri Susan Mabuk Duit sudah Yuna siapkan. Ada salam-salamnya enggak, Bang?
3: Salamnya buat semua acara, Kak. Juga buat Bang Robi katanya yang
0: pokoknya
3: lagi sakit.
0: Amin ya Rabbal.
3: Diberi ketabahan. Itu aja Ayuna.
0: Terima kasih Bang ya. Ditunggu lagunya ya.
3: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Nurdin di Lok Sukun katanya pernah dengar Kak Yuna siaran di Pro 2 kayaknya ya. Oke, assalamualaikum Kak Yuna. Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita dengan Zain di Lapehan Masjid. Oh, ini yang tadi telepon ya, lagu Rapika ya. Oke, tadi sudah masuk dan ternyata WA-nya bukan dari WA, bukan dari WA, dari telepon biasa terus kirim pesan. Makanya enggak Yuna baca. Ini baru Yuna baca tapi lagunya sudah Yuna putarkan. Siapa lagi? Kita masih punya waktu 40 menit lagi. 20 menit lagi. Halo, assalamualaikum. Yah, putus.
4: Rapita.
0: Di sini Yuna sudah simpan lagu Mabuk Duit darinya Eri Susan, Maggie Z Mahal, Elvi Sukaisih Tak Mau Dimadu, dan Evita Mala Rembulan Malam. 4 lagu mungkin cukup atau satu lagi coba Yuna tes dulu nih, ada enggak nih. Halo, assalamualaikum. Selamat siang Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut, Dangdut ala kita.
0: Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Om Budi di Temyang.
0: Apa kabar Om Budi, udah lama gak gabung bersama Yuna?
3: Banyak kali masuknya kak.
0: Susah. Ini Om Budi Taylor. Masih ada usaha Taylornya gak Om Budi?
3: Masih
0: berjalan setelah bencana kemarin, masih berjalan ya?
3: Ya jalan ya.
0: Jadi
3: jalan sekarang ya.
0: Jadi Om Budi rumahnya usahanya gak kena banjir kemarin?
3: Kena.
0: Tapi tetap berjalan.
3: Apalah, kita semester 20 itu lah.
0: Loh, jadi gimana tuh baju-baju pelanggan punya orang tuh?
3: Ya, yang anut-anut, yang enggak juga ya.
0: Harus ganti rugi dong, Om Budi. Enggak.
3: Enggak mau, orang itu udah semua sama ya. Enggak mau diganti, ganti kan. Ada yang enggak, kalau udahlah. Sama-sama musibah saya bilang kan.
0: Oke. Jadi diikhlaskan begitu ya, karena memang bencana dan musibah, bukan lalai kita. Alhamdulillah kalau diberi keringanan seperti itu, tetap tabah dan kuat ya. Sudah bangkit belum dari bencana, Tamiang?
3: Sudah mulai ini ya.
0: Sudah mulai bangkit. Oh, jadi enggak pindah ke Huntap atau Huntara?
3: Enggak, Huntara dekat nih.
0: Oh, dekat, tapi enggak pindah ya?
3: Orang dari Kuala Simpang lah ya kemarin ya kan.
0: Oh, banyak yang dari Kuala Simpang yang dekat sama Om Budi ya. Om Budi sendiri enggak pindah, enggak dapat rumah Huntap atau Huntara?
3: Enggak dapat rumah enggak bisa dihuni kembali kan. Sudah bersih-bersih lah kan.
0: Oh iya.
3: Udah
0: tapi
3: pula lagi.
0: Bantuan mengalir deras ya di sana ya.
3: Ada yang udah, ada yang belum juga.
0: Ada yang masih menunggu juga ya.
3: Iya.
0: Ya udah, tetap semangat ya untuk kita semua ya.
3: Semangat. Masih bisa request ya?
0: Boleh, satu lagi terakhir Om Budi, lagu apa?
3: Nah, kerinduan dari Oma Irama yang di cover reggae ya.
0: Yang reggae-nya ya?
3: Ya dia lah. Gambarnya itu laki sama perempuan ya.
0: Kerinduan versi reggae gitu, Roma Irama tapi versi reggae gitu ya.
3: Iya.
0: Coba Yuna cari dulu, mudah-mudahan ada.
3: Ada, kalau kakak yang nyari ada.
0: Jadi lagu cewek sama cowok dia, kayak mana gambarnya? Pegang mikrofon.
3: Berdua, berdua ada cewek sama cowok kan.
0: Oke, coba Yuna cari ya.
3: Salam dulu ya.
0: Ya, silakan.
3: Untuk Oma ya kan. Tante Mona, Bunda Mia, Kak Wahyuni.
0: Oke.
3: Okay. Tadi siapa lah tadi?
0: Yang mana? Yang Bang Nurdin.
3: Bang Nurdin ya. Salam kenal ya. Di mana tuh, Pak?
0: Di Lok Sukun.
3: Di Lok Sukun ya. Bang Nurdin ya.
0: Oke.
3: Ini Om Budi dari Aceh Tamiang.
0: Om Budi di Aceh Tamiang.
3: Ya, itu aja,
0: Pak, ya. Oke, terima kasih Om Budi. Sehat selalu Om Budi.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Budi jadi penelpon terakhir kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Terima kasih dan tetap semangat. Salam-salam juga untuk seluruh warga Aceh Tamiang, juga Kuala Simpang, Aceh Timur. Ya semuanya pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Ada yang di Biren, ada yang di Bener Meriah, juga ada yang di Sawang, di Kerungmane, di Matang Gelumpang 2, Grugo, di Lebu, di mana lagi? Siapa yang belum tersebut di sini? Batupat jarang sekali tersebut ya. Ada dari Tambun juga warga Blang Pulau. Sampai dengan Nisam ya, ramai sekali pendengar kami yang tidak telpon tapi hanya mendengarkan, menjadikan Pro 1 sebagai teman beraktivitas. Dan yang paling spesial dulu nih untuk Buah Potong di Mon Gedong. Gak pernah bosan, gak pernah mati radionya. Yuna sering kali beli buah di situ. Tapi Yuna gak bilang-bilang. Saya Yuna gak bilang kayak gitu kan. Waktu Yuna bilang, Kak beli semangka 2, ini 1 ya, bengkuang 1. Kak Yuna ya, kata, kok tahu dari suaranya karena sering dengar. Nah, disitulah ketahuan bahwa Buah Potong sering dengerin RRI. Walaupun lagi berita, lagi acara apapun, radionya gak pernah mati, terus menyala. Ya, kalau cuaca panas seperti ini juga banyak yang memilih untuk makan buah-buahan. Jangan lupa ya, penuhi kebutuhan serat dan air putih. Semoga kita bisa menjaga hangatnya hubungan di Hari Persahabatan Nasional tanggal 2 Agustus hari ini juga. Selamat Hari Persahabatan Nasional, merayakan ikatan persahabatan sejati yang abadi. Ternyata tanggal 2 ini juga banyak sekali peringatannya. Pendengar Yuna buka laman website di rri.co.id bahwa tanggal 2 Agustus ini diperingati sebagai hari peringatan genosida Sinti dan Roma Eropa. Hari buku mewarnai nasional juga mengajak masyarakat menyalurkan kreativitas sekaligus menjaga kesehatan mental. Dan hari es krim sandwich nasional menjadi perayaan kuliner yang populer di berbagai negara. Banyak sekali sejumlah momentum penting di berbagai negara setiap tahunnya tepat tanggal 2 Agustus. Dan hari ini kita ada di hari kedua di bulan 8. Tetaplah bersama kami dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

saya Suda Tugas Yuna menemani Anda di program Prodangdut untuk hari ini, mulai dari setengah dua siang tadi. Sekarang sudah pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan hari ini Yuna temani Anda di pukul 11 siang tadi. Ya, sekarang sudah pukul 15 dan masih ada 3 jam lagi kebersamaan kita. Ada program apa saja, Yuna? Ya, mulai dari pukul 15 kita sudah beralih program. Kita masuk di program musik dan informasi. Ya, karena hari ini Minggu, jadi hari yang santai, tidak dengan program-program yang berat. Namun musik-musik dan lagu-lagu juga akan terus Yuna hadirkan sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Setelah azan pukul 16.01 nanti juga ada info cuaca. Sampai dengan pukul 17 kita akan mendengarkan berita daerah berjaringan. Dan pukul 18 nanti Yuna pamit, digantikan oleh rekan penyiar selanjutnya. Selamat siang, selamat beristirahat. Yuna masih ada di sini untuk menemani Anda. Dan juga untuk lagu-lagunya sudah Yuna siapkan semuanya. Jadi jangan ganti frekuensi, jangan kemana-mana. Setia terus di frekuensi kesayangan Anda, 89,3 MHz Pro 1 RRI Loksemawi.

Sensus ekonomi merupakan kegiatan strategis nasional yang dilaksanakan untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat mengenai kondisi perekonomian masyarakat. Sensus ekonomi 2026 dilaksanakan mulai tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026. Karena itu, saat petugas sensus dari Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Aceh Utara datang ke rumah Anda, mari sambut dengan baik dan berikan informasi atau jawaban yang sebenarnya sesuai kondisi keluarga Anda. Data yang Anda berikan dijamin kerahasiaannya oleh negara dan hanya digunakan untuk keperluan statistik, bukan untuk perpajakan maupun kepentingan lainnya. Jawaban yang jujur dan lengkap akan membantu pemerintah menyusun program pembangunan yang tepat sasaran bagi masyarakat Aceh Utara. Ingat, data yang benar akan menghasilkan kebijakan yang baik pula. Bersama BPS Kabupaten Aceh Utara, sukseskan Sensus Ekonomi 2026 dan wujudkan Kabupaten Aceh Utara yang lebih maju dan bangkit. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin

0: Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini menuju kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM. You mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter, bro. Kalau mau pintar ya belajar.

0: Nih, tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yando.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.

0: Pa, nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pa, ya? Rangga. Kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
1: Hei, belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
0: Hah? Ganteng?
1: Stunting.
0: Apa itu stunting?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.

0: 101 RRI Lok Semawe.
1: Selamat siang. Sudah sore. Tapi cuacanya masih sangat panas ya. Masih terik sekali untuk Lok Semawe. Bagaimana dengan cuaca di tempat tinggal Anda? Sore hari ini apakah masih juga terasa menyengat panas atau sudah mulai meredup? Ya, tidak terlalu secerah tadi. Boleh bagikan informasi kepada kami. Jangan lupa juga untuk Anda terus mengakses berbagai berita dan informasi melalui laman resmi kami di rri.co.id. Dan saat ini pukul 16 waktu Indonesia Barat, Yuna akan ajak Anda untuk kita dengarkan kumandang azan asar untuk wilayah kota Lok Semawe, Aceh Utara dan sekitarnya. Yuna mewakili seluruh angkasawan angkasawati RRI Lok Semawe mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.

Kaum muslimin dan muslimat, saatnya kita dengarkan kumandang azan untuk wilayah Kota Lhokseumawe, Aceh Utara dan sekitarnya.

0: القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Layaknya pelaut yang tangguh tidak terbentuk dari ombak yang tenang, maka setiap ujian yang diberikan Allah kepadamu dasarnya untuk meneguhkan menjadi sosok manusia yang baik. Maka nikmatilah setiap ujian yang sedang kamu hadapi saat ini, karena itulah jalan untuk menguatkan dirimu lebih baik lagi. Barang siapa yang dihendaki Allah menjadi orang baik, maka ditimpakan musibah, ujian kepadamu. Hadis riwayat Bukhari.

0: Pukul 16 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat. Baru saja kita dengarkan kumandang azan asar untuk wilayah kota Lhokseumawe, Aceh Utara dan sekitarnya. Dan juga untuk Anda yang dari tadi sudah menanti, seperti apa kondisi cuaca kita di sepanjang sore sampai dengan malam hari nanti, kami sudah terhubung bersama forecaster yang bertugas untuk sore hari ini yang akan menyampaikan kepada kita semua terkait info cuaca.
1: Info cuaca.
0: Ada Hesti Fauziah di ujung telepon. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat sore Hesti.
2: Waalaikumsalam Kak.
0: Iya. Apa kabarnya Hesti? Sudah lama tak bersua?
2: Alhamdulillah baik Kak.
0: Baik ya. Tapi sepertinya kondisi cuaca kita sedang tidak baik-baik saja nih. Dari tadi kami merasakan cuaca mendung, kemudian sempat gerimis, dan sekarang panas terik lagi nih. Seperti apa sebenarnya kondisi cuaca kita di sore hingga malam hari nanti? Menurut perkiraan dari BMKG Maliko Saleh Aceh Utara. Silakan Hesti.
2: Baik. Sore Sobat BMKG dan Sobat Pro 1 dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, cuaca yang berlaku dari sore hingga malam. Secara umum cuaca kita pasal dari sore hingga malam. Namun masih terdapat potensi terjadi hujan dan intensitas ringan hingga sedang untuk seluruh wilayah pelayanan, yakni Biren, Lhokseumawe, Bumeriah, Aceh Utara, Aceh Timur, dan Kepulauan Selat di malam hari.

0: Dan untuk suhu pada sore hari ini tercatat di 29 derajat Celcius dan malam hari nanti kemungkinan akan turun hingga di 25 derajat Celcius. Dengan kelembapan yakni berada di kisaran 87 hingga 96%.
1: Ini cuaca di kelembaban dengan angka segitu termasuk panas atau cukup baik?
0: Kalau dari tingkat kelembapan sangat rendah,
1: Sangat
0: otomatis
1: rendah.
0: potensi hujan masih tinggi.
1: Jadi gambaran umum untuk kondisi cuaca di wilayah kita nih, Aceh Utara, Lok, Sumawi, dan sekitarnya, ternyata sampai dengan malam hari nanti masih ada potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang ya.
0: Iya, benar.
1: Iya, belum terlihat ada potensi cuaca ekstrim seperti hujan lebat atau angin kencang atau petir yang harus kita waspadai beberapa jam ke depan.
0: Untuk potensi cuaca ekstrim, tidak ada, Kak.
1: Tidak terdeteksi ya. Berarti semuanya masih baik dan kita juga melihat kondisi cuaca belakangan ini ada faktor apa namanya tuh panas itu. Ini masih ya,
0: Iya, benar.
1: masih kita di
0: Kita
1: bulan yang panas.
0: kemarau dengan El Nino, namun karena ada faktor regional juga di
1: Faktor.
0: USB, jadi ya, secara regional ada gambar USB, sehingga ya, kita kadang hujan, tiba-tiba panas.
1: Berarti ada ini ya yang harus kita ingat juga bahwa kondisi daerah kita masih memungkinkan hujan turun ya karena wilayah tropis begitu ya. Untuk kondisi tinggi gelombang di perairan Lok Sumawe Aceh Utara sendiri seperti apa? Masih amankah untuk aktivitas nelayan maupun pelayaran lokal kita?
0: Wilayah perairan, gelombang dan angin sangat relatif aman dikarenakan tinggi gelombang hanya berkisar di 0,1 hingga 0,7 meter dengan kecepatan angin di wilayah pesisir yakni di 4 hingga 10 km per jam dan 20 km lepas pantai. Kecepatan angin berkisar di 6 hingga 14 km per jam yang sangat relatif aman untuk melakukan kegiatan pelayaran bagi para.
1: Iya, apa nih imbauan khusus atau kewaspadaan yang BMKG Malikus Saleh ingin sampaikan kepada masyarakat kita, baik yang berada di daratan maupun di wilayah pesisir, Hesti?
0: Mungkin sedikit himbauan dari kami, BMKG, kami menghimbau selalu berhati-hati dan waspada dengan perubahan cuaca, dikarenakan masih terdapat potensi terjadi hujan. Jadi masyarakat diharap untuk selalu memantau update info cuaca dari situs resmi kami BMKG. Dan jika terjadi hujan, tidak atau mengurangi kegiatan di luar ruangan dan berhati-hati ketika berkendara di malam hari karena visibility pasti rendah saat terjadi hujan.
1: Baik, itu dia ya himbauan yang selalu disampaikan dan nanti juga kami akan kembali memantau seperti apa pembaruan cuaca. Boleh dilakukan secara mandiri tadi ya, Hesti, melalui kanal atau media informasi resmi dari BMKG Malikus Saleh Aceh Utara bisa diakses di.
0: Bisa diakses di info BMKG melalui Play Store, bisa di aplikasinya untuk masyarakat.
1: Agak terputus suaranya, Hesti, boleh diulang?
0: Izin Kak, untuk info BMKG dapat pun kita dari Stamet channel saluran yang akan memberikan update informasi cuaca secara real time.
1: Baik, terima kasih Hesti atas informasi dan edukasinya. Salam hangat dan selamat bertugas kembali untuk seluruh tim BMKG Malikus Saleh Aceh Utara. Selamat sore, assalamualaikum.
0: Selamat sore Kak, terima kasih Kak, Waalaikumsalam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Iwan Fals featuring Geisha, Izinkan Aku Menyayangimu. Lagu yang dinyanyikan ulang di tahun 2015. Pendengar, Yuna hadirkan kembali untuk menemani sore Anda yang sedang berkendara atau juga yang sedang menikmati suasana sore di kota Anda. Ada yang juga memilih untuk olahraga ringan, olahraga santai. Namun jangan lupakan bahwa kita sudah memasuki bulan Agustus, bulan di mana kita harus memasang dan mengibarkan bendera merah putih. Bendera yang merupakan menjadi simbol negara, ini harus kita jaga kehormatan dan martabatnya. Maka penggunaannya juga ternyata diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu,

Selain mengatur tata cara pengibaran, ternyata undang-undang tersebut juga memuat sejumlah larangan. Dan ketentuan tersebut juga bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan simbol negara kita. Apa saja hal-hal yang dilarang dalam penggunaan bendera merah putih? Mengutip laman Kementerian Sekretariat Negara, hal-hal yang harus kita perhatikan yang pertama adalah mencetak tulisan, gambar, logo, atau simbol apapun pada bendera, ini dilarang. Juga dilarang menggunakan bendera sebagai media iklan atau promosi komersial, menjadikan bendera sebagai taplak meja, penutup kursi, pembungkus barang atau perlengkapan yang tidak pantas juga tidak diperbolehkan, serta tidak dibenarkan mengenakan bendera merah putih sebagai pakaian maupun aksesoris. Jadi sudah ada aturannya dan larangan tersebut juga berlaku untuk menjaga kehormatan bendera merah putih sebagai lambang negara. Masyarakat dihimbau menggunakan bendera sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 juga mengatur sanksi bagi pelanggaran penggunaan bendera merah putih. Ketentuan tersebut tercantum dalam pasal 66 di mana pelanggar ini bisa dikenai pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 100 juta rupiah. Bila cinta tak menyatukan kita. Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, masyarakat diharapkan mengibarkan bendera merah putih dengan benar. Kepatuhan terhadap aturan menjadi bentuk penghormatan kepada para pahlawan sekaligus juga sebagai wujud cinta.

Informasi lainnya juga dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Dan juga lagu-lagu akan terus Yuna hadirkan untuk Anda sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sampai nanti kita dengarkan berita berjaringan lintas 17 Banda Aceh. Yuna punya Wali, ada Armada, ada Sheila on 7, Gigi, Ungu, Agnes Monica, ada Ungu featuring Krisya dengan Cinta Yang Lain. Namun sebelumnya, siapa yang paling senang mendengarkan lagu-lagu Peter Pan atau Noah? Ini dia, ada kenangan tersendiri lagu di tahun 2007 untuk Anda. Selamat sore.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik. Jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

Indonesia, di tengah hiruk-pikuk ekonomi yang terus berkembang, ada satu fakta menarik yang perlu kita renungkan. Dalam 10 tahun ke depan, jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan mencapai lebih dari 360 juta jiwa. Dari angka tersebut, sekitar 84 juta diantaranya adalah pelaku usaha UMKM. Wow, sebuah angka yang luar biasa besar. Namun, ada satu hal lagi yang lebih mengejutkan. Dari jumlah tersebut, 98% diantaranya berada pada level mikro dan ultra mikro. Artinya, mayoritas bisnis Indonesia masih dalam skala kecil. Dan lebih dari itu, UMKM saat ini mencakup 99% dari total unit usaha di Indonesia. Bayangkan, 99%. Dan mereka bukan hanya bagian dari perekonomian kita, tapi tulang punggung yang menopang 61% produk domestik bruto atau PDB nasional dan menyerap hampir 97% tenaga kerja kita. Nah, angka-angka ini bisa berarti dua hal. Pertama, bagi Anda yang menjalankan UMKM, Anda tidak sendirian. Ada jutaan pejuang lain di luar sana yang sama-sama berjuang, yang menapaki jalan yang sama, yang mengadu nasib di dunia bisnis dengan harapan yang besar. Tapi di sisi lain, angka ini juga mengingatkan kita bahwa persaingan dalam dunia UMKM sangatlah ketat. Setiap bisnis yang Anda jalankan, kemungkinan besar ada ratusan bahkan ribuan yang menawarkan hal yang sama. Inilah realitas yang harus dihadapi. Banyak yang berjuang, tetapi tidak semuanya bertahan. Konon, ada satu hukum tak tertulis dalam dunia UMKM. Jika sebuah bisnis bisa bertahan lebih dari 5 tahun, biasanya ia akan hidup terus dan berkembang. Tetapi di sisi lain, banyak pula yang rontok sebelum mencapai usia 5 tahun. Kehabisan modal, salah strategi, atau sekedar tak mampu bersaing. Pertanyaannya adalah, bagaimana memastikan bisnis Anda bertahan? Dan bukan hanya bertahan, tapi juga bertumbuh dan berkembang. Jawabannya adalah keunggulan. Dalam dunia yang penuh persaingan, jika Anda tidak memiliki sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat bisnis Anda lebih menonjol, maka Anda hanya akan hanyut dalam lautan bisnis yang penuh sesak ini. Salah satu CEO terbaik dunia yang pernah memimpin General Electric pernah berkata, "Jangan bersaing kalau tidak memiliki keunggulan." Jadi, ini bukan sekedar tentang menjalankan bisnis. Ini adalah tentang menemukan keunggulan. Apa yang membedakan bisnis Anda dari yang lain? Apa yang membuat pelanggan memilih Anda dibandingkan kompetitor Anda? Jadi, jika hari ini Anda belum bisa menjawab pertanyaan itu, maka tugas Anda bukan hanya bekerja, tapi mencari dan menciptakan keunggulan itu. Bisnis adalah tentang nilai, tentang sesuatu yang membuat pelanggan datang kembali, tentang kesan yang Anda tinggalkan di benak mereka. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

Indonesia Barat. Pendengar, langsung saja Yuna akan ajak Anda untuk sama-sama kita simak beragam berita dan informasi dari daerah di Lintas 17, berita daerah berjaringan. Dari studio Yuna mengucapkan selamat mendengarkan.

0: Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, warga Huntara asal kampung Kutereje di Kecamatan Lingge, Aceh Tengah akhirnya dapat menikmati air bersih. Sementara itu, kepala desa diingatkan lapor persoalan masyarakat secara akurat. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Merudu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksemawe, Radio Assalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Solo Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutereje, Banda Aceh. Pemerintah Kota Banda Aceh ingatkan kepala desa melaporkan berbagai persoalan mendasar masyarakat secara akurat. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Wali Kota Banda Aceh Afdal Khalilullah menegaskan bahwa pemerintah Kota Banda Aceh sangat membutuhkan dukungan para kecik kepala desa dalam menyampaikan kondisi secara nyata masyarakat di wilayah masing-masing. Menurutnya pemerintah tidak mungkin hadir setiap saat di seluruh wilayah, sehingga informasi yang akurat dari pemerintah gampong atau desa menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan. Afdal menyampaikan bahwa pemerintah Kota Banda Aceh terus berupaya menyelesaikan berbagai persoalan mendasar masyarakat, khususnya terkait pengelolaan sampah, ketersediaan air bersih, serta pemenuhan kebutuhan dasar lain.
2: Yang harus kita tahu, kami, saya, ibu, kan ini keterwakilan dari bapak-bapak untuk melayani bapak-bapak ibu semua. Nah, jadi perangkat kami yang ada.
1: Untuk itu, seluruh data mengenai kebutuhan masyarakat, rumah tidak layak huni, serta kondisi sosial lainnya diharapkan dapat didata secara akurat dan disampaikan kepada pemerintah kota agar program pembangunan dapat disusun secara tepat sasaran. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kutereje, Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pase, Aceh Utara. Revitalisasi sekolah di pedalaman Aceh Utara diiringi meningkatnya kepercayaan masyarakat, ditandai lonjakan jumlah siswa baru. Informasi selengkapnya dilaporkan reporter Anita Diana.
3: Kabar mengembirakan datang dari SMP Negeri 4 Codgire Kabupaten Aceh Utara. Di tengah proses revitalisasi sekolah, jumlah peserta didik baru pada tahun ajaran 2026-2027 justru meningkat signifikan, menandakan tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap mutu pendidikan di sekolah tersebut. Kepala SMP Negeri 4 Codgire Rizky Maulina SPD mengatakan sekolah menerima 30 siswa baru, meningkat dari 18 siswa pada tahun sebelumnya. Saat ini, jumlah siswa yang tercatat mencapai 75 orang dengan 2 orang siswa pindahan masih dalam proses administrasi. Bersamaan dengan itu sekolah sedang menjalani program revitalisasi satuan pendidikan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. 3 ruang kelas direnovasi dan progres pembangunan telah mencapai sekitar 63%.
4: Dan di tahun ini alhamdulillah peminatnya lumayan banyak ya, di kelas 7 dari tahun sebelumnya. Tahun 2025 itu peminat di kelas 1 cuma 18 siswa, tahun ini meningkat menjadi 30 siswa. Jadi jumlah siswanya di tahun ini yang tercatat di Dapodik yaitu 75 siswa. Mengingat juga ya, sekolah kita saat ini lagi proses revitalisasi, rehab ruangan belajar dan penambahan gedung baru. Dan mungkin itu juga salah satu daya tarik siswa ya, untuk bisa menjadi bagian dari SMP Negeri 4 Codgire. Jadi nanti ada warna barulah terhadap sistem pembelajaran di sekolah.
3: Meski ruang belajar utama masih diperbaiki, kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung di kompleks Masjid Gampung Alulehop. Dukungan masyarakat dan dedikasi para guru memastikan proses pendidikan tetap berjalan lancar. Revitalisasi fasilitas yang dibarengi meningkatnya jumlah siswa menjadi harapan baru bagi SMP Negeri 4 Jodgiri untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan dan melahirkan generasi berprestasi dari wilayah pedalaman Aceh Utara. Anita Diana melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Losmawe, Lintas 17 bergerak menuju Melabuh.

0: Jelang Dirgahayu HUT RI ke-81, tim pasukan Paskibraka Aceh Barat memasuki karantina pemusatan latihan pemantapan bersama gabungan personel TNI Polri. Berikut laporan Arif Rizalul.
1: HUT RI ke-81 pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kabupaten Aceh Barat melakukan intensif latihan bertempat di lapangan Teku Umar Kabupaten Aceh Barat. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Aceh Barat Dodi Bima Saputra mengatakan bahwa saat ini para pasukan Paskibraka Aceh Barat sedang menjalani masa karantina dan pelatihan intensif sebagai persiapan pelaksanaan upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus mendatang. Dalam pembinaan selama karantina tersebut difokuskan pada pelatihan baris berbaris, pengibaran bendera, dan juga pembentukan karakter, kedisiplinan, tanggung jawab, jiwa kepemimpinan, serta semangat nasionalisme para peserta. Yang menjelaskan untuk formasi 17, 8 hingga formasi 45 terdiri atas 17 orang sebagai pengawal atau pemandu, 8 orang sebagai pasukan inti, pembawa, dan pengibar bendera, serta 45 orang sebagai pasukan pendukung. Formasi ini menjadi simbol penghormatan terhadap momen bersejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia yang diperingati pada setiap tanggal 17 Agustus. Melalui pelatihan yang sedang berlangsung, pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap seluruh anggota Paskibraka dapat tampil maksimal pada upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia serta menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus menanamkan nilai

0: orang telah diamankan dengan mayoritas merupakan pendatang dari luar daerah yang menggunakan berbagai modus baru untuk memperoleh belas kasihan masyarakat. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Satpol PP dan WH Aceh Barat, Arsil, mengatakan dalam satu bulan terakhir, pihaknya telah menertibkan 21 orang gepeng yang beroperasi di sejumlah titik keramaian di Kota Melabo.
1: Iya, semenjak kita lakukan sweeping ini tidak hanya orang itu merubah tampilan sebenarnya. Merubah tampilan yang dulunya agak compang-camping sekarang udah agak rapi, pura-pura. Yang dulunya pakai kotak sekarang cukup dengan kresek aja, seolah-olah orang pergi belanja. Kemudian anak-anak yang enggak terurus rasanya muka kasihan sekarang belum berubah dengan pakai anak sekolah. Ini modus sebenarnya ini. Jadi bagaimanapun cara kita, orang tuh, maka orang itu bertambah akalnya juga. Yang penting dia dapatkan uang dari pemberian orang.
0: Menurutnya, pemerintah daerah terus melakukan berbagai langkah untuk menekan keberadaan gepeng melalui sinergi dengan berbagai pihak. Selain melakukan penertiban rutin, Satpol PP juga berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk proses pemulangan para gepeng ke daerah asalnya. Ia menegaskan pemerintah daerah akan terus memperketat patroli dan penertiban guna menjaga ketertiban umum serta mencegah eksploitasi terhadap anak-anak maupun kelompok rentan. Reporter RRI Melabo, Ira Hamsyah, melaporkan.
2: Personel Satgas TMMD ke-129 Kodim 0107 Aceh Selatan melaksanakan program berbagai kegiatan TNI Manunggal membangun desa bertempat di Desa Kemumu Seberang. Di Kemumu Seberang maksud kami Kecamatan Labuhan Haji Timur. Berikut kembali dilaporkan Arif Rizalul.
3: 0107 Kabupaten Aceh Selatan melaksanakan program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD Reguler ke-129. Kegiatan tersebut bertempat di Desa Kemumu Seberang, Kecamatan Labuhan Haji Timur, Kabupaten Aceh Selatan. Komandan TMMD Reguler ke-129 Kodim 0107 Kabupaten Aceh Selatan, Letkol Infantri Andrino DN Lubis, mengatakan bahwa berbagai kendala yang ditemui di lapangan menjadi motivasi bagi personil Satgas untuk terus memberi pengabdian kepada masyarakat dengan TNI Manunggal Membangun Desa. Salah satu kegiatan TMMD tersebut yaitu pembukaan badan jalan sepanjang 1,5 km dan juga melakukan pembangunan aliran selokan untuk memperlancar saluran air di desa tersebut. Dengan program TMMD tersebut diharapkan dapat menjadi pembangunan infrastruktur dan juga menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah pedesaan. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
4: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
2: Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Loksmawe dan Melabu. Saatnya kami ajak Anda menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Warga Huntara asal Kampung Kutereje di Kecamatan Linge, Aceh Tengah akhirnya dapat menikmati air bersih dan fasilitas ini dibangun melalui bantuan BNPB dalam mendukung proses pemulihan pasca bencana hidrometeorologi. Laporan Fitra Jayadi.
5: Penantian warga Kampung Kutereje, Kecamatan Linge, Aceh Tengah untuk mendapatkan akses air bersih akhirnya terwujud setelah terdampak bencana hidrometeorologi dan kini tinggal di hunian sementara Huntara, Kampung Dulung Skinal, masyarakat mulai menikmati aliran air bersih. Sarana air bersih tersebut dibangun pemerintah melalui dukungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. Fasilitas yang disediakan meliputi jaringan perpipaan, instalasi air, dan bangunan pendukung yang kini telah selesai dikerjakan. Pembangunan fasilitas itu juga melibatkan partisipasi masyarakat melalui semangat gotong royong sehingga proses penyelesaiannya dapat berjalan dengan baik. Reje atau Kepala Kampung Kutereje Hamdan menyampaikan rasa syukur mendalam dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah membantu menghadirkan sarana air bersih bagi warga di Huntara.
6: Kami Reje Kampung Kutereje mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Taban BNPB Pusat, Bapak Bupati Aceh Tengah dan Bapak Kalak Aceh Tengah telah membantukan kami. Sarana SAB air bersih untuk Huntara Kampung Kutereje telah terpenuhi pada hari ini, telah terrealisasi dan terpenuhi air sudah masuk.
5: Hamdan menambahkan ketersediaan air bersih sangat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari sekali.

0: sekaligus menjadi harapan baru bagi masyarakat yang tengah bangkit dari dampak bencana. Program ini menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar warga selama masa pemulihan dengan fasilitas yang kini berfungsi. Masyarakat di Huntara diharapkan dapat menjalani kehidupan dengan lebih layak. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Dari Takengon, Lintas 17 bergerak menuju 0 km Kota Sabang. Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 2 Sabang melakukan pemeriksaan kesehatan dan sanitasi terhadap kapal feri serta kapal cepat di Pelabuhan Balohan. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan seluruh armada penyeberangan memenuhi standar kesehatan dan memberikan rasa aman serta nyaman bagi masyarakat yang menggunakan transportasi laut. Informasi selengkapnya dilaporkan Diah Novitaria.
2: Balai Kekarantinaan Kesehatan BKK Kelas 2 Sabang melakukan pemeriksaan kesehatan dan sanitasi terhadap kapal feri dan kapal cepat di Pelabuhan Balohan Sabang. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh armada penyeberangan memenuhi standar kesehatan sehingga aman dan nyaman digunakan masyarakat. Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 2 Sabang melalui Kepala Wilayah Kerja Balohan sekaligus Ketua Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Alat Angkut dan Barang, Ali Imron SKM MKM mengatakan, pemeriksaan dilakukan sebagai pengawasan rutin terhadap kapal yang masa berlaku dokumen kesehatan sanitasinya akan segera berakhir. Selain itu, pengawasan juga dilakukan setelah meningkatnya aktivitas penumpang pada masa libur guna mengantisipasi munculnya faktor resiko kesehatan di atas kapal.
3: Memastikan bahwasannya alat angkut dengan masa aktif dokumen kesehatan yang akan mati atau dalam waktu 3 bulan lagi akan mati, itu masih sesuai kondisi antara alat angkut dengan dokumen kesehatannya. Pasca liburan kemarin, itu kan ramai ya. Jadi faktor risiko kesehatannya itu biasanya lebih besar, lebih tinggi dibandingkan yang hari-hari biasa seperti ini. Sehingga perlu dilakukan pengecekan untuk memastikan kondisi kapal dalam keadaan sehat.
2: Kapten Kapal Ekspres Bahari 2F Halim Haulusi mengatakan, kebersihan kapal telah menjadi bagian dari standar operasional yang diterapkan sebelum kapal berangkat maupun setelah tiba di pelabuhan. Seluruh awak kapal juga secara rutin memantau kebersihan, perlengkapan, dan fasilitas penunjang agar pelayanan kepada penumpang tetap optimal.
4: Sudah ada SOP-nya, baik itu kapal mau berangkat, kapal tiba, kita sudah punya standar bahwa kebersihan itu ya sangat diutamakan karena kita pesenjer ya. Kita bukan pada saat pemeriksaan aja kita siap, bahwa setiap saat itu kapal berangkat dan itu kita monitor. Jadi ya, insya Allah selama ini kita tetap konsisten dalam pelayanan ya, terutama kebersihan terus sanitasinya.
2: Sementara itu, Kepala PT Sakti Inti Makmur Cabang Sabang Rudi mengungkapkan perusahaan secara rutin melakukan perawatan terhadap armada kapal cepat melalui pembersihan harian, pembersihan menyeluruh setiap pekan, hingga pemeriksaan berkala terhadap perlengkapan keselamatan. Pengawasan internal juga dilakukan untuk memastikan tidak ada faktor yang dapat mengganggu kenyamanan penumpang selama pelayaran.
5: Pengawasannya biasa dilakukan oleh sama staf marketing ya, contohnya kebersihan obat P3K, kemudian alat pembas di vektor, kecoa sama tikus. Kita kalau tikus itu nggak ada, kita bahaya, kita menghindari juga laporan masyarakat di media sosial. Selama ini kan rutin nih, per 2 bulan sekali kita kirim obat, kita terobat.
2: Melalui sinergi antara Balai Kekarantinaan Kesehatan, operator kapal, dan seluruh awak kapal, standar kebersihan dan sanitasi transportasi laut di Sabang diharapkan terus terjaga. Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen bersama untuk menghadirkan layanan penyeberangan yang sehat, aman, dan nyaman bagi seluruh penumpang. Diah Novritaria melaporkan.
1: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

dengar radio, tapi juga sekalian mau nonton siaran visual. Sekarang dengar radio bukan hanya audio, tetapi juga bisa menonton siaran langsung audio visual melalui RRI Digital. Ayo, dengarkan RRI Digital di HP Anda. Caranya mudah, Anda tinggal download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Lalu, daftarkan akun. Setelah itu, pilih menu dan fitur-fitur yang Anda inginkan. Misal, Anda mau mendengar siaran radio Pro 1 RRI Luxemawi. Anda tinggal klik fitur radio dan pilih programa 1 yang ingin Anda dengar sekaligus Anda nonton. Setelah memilih programa, Anda akan langsung terhubung dengan siaran yang sedang berlangsung. Selain menonton, Anda juga bisa meninggalkan komentar dan berinteraksi dengan penyiar. Jangan lupa like dan share siaran yang sedang Anda tonton ke sosmed. Selain mendengarkan radio secara online di RRI Digital, Anda juga bisa membaca berbagai berita dari seluruh Indonesia, menonton podcast, memutar playlist lagu, membuat konten komunitas, dan menikmati berbagai sajian konten-konten menarik lainnya. Ayo berinteraksi, partisipasi, dan berkolaborasi bersama kami di RRI Digital. RRI Digital, dengarkan satu Indonesia dalam satu aplikasi.

Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

Di tahun 1948, ketika kemerdekaan Indonesia baru seumur jamu, namun harus kembali menelan pil pahit dikarenakan Belanda ingin menguasai Indonesia lagi. Dengan agresi militer ke-1 dan agresi militer ke-2, Belanda berhasil merebut kota-kota besar di Pulau Jawa dan Sumatera, dan satu-satunya wilayah besar yang tetap berada di kekuasaan NKRI adalah Aceh, di mana militer Aceh saat itu dipimpin oleh Daud Bereh. Daud Bereh mengajak masyarakat Aceh melawan Belanda tidak hanya dengan tenaga, tetapi juga harta, uang dan emas, dan benda berharga lainnya dikumpulkan untuk negeri ini, dan hasilnya untuk membeli pesawat pertama Indonesia yang diberi nama Selawah RI-001 dan Selawah RI-002. Selawah menjadi alat untuk menggapai kemerdekaan Indonesia secara utuh. Monumen replika pesawat Selawah RI-001 terletak di lapangan Bang Padang, Banda Aceh.

Baik pendengar, selesai sudah tugas Yuna untuk menemani Anda hari ini tanggal 2 Agustus 2026. Dan Yuna masih terus mengajak Anda untuk mengupdate informasi, juga bisa Anda baca langsung di laman resmi kami rri.co.id. Mulai dari berita dan informasi mengenai harga Pertamax di wilayah Sumbagut yang turun per 1 Agustus. Kemudian juga bagaimana harga semen ya melonjak serta langka juga. Namun Haji Uma meminta pengawasan distribusi semen agar diperketat dan menyurati Menteri Perdagangan untuk mengusut dugaan mafia. Pukul 16 tadi juga kita dengarkan info cuaca yang memang hari ini masih ada potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang terjadi di wilayah Loksmawe, Aceh Utara, Aceh Timur, Kota Langsa, Biren hingga Bener Meriah. Namun masih terdapat beberapa titik panas. Ya, ini masih menjadi concern kita. Kita jaga ya agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar, tidak membuang puntung rokok sembarangan. Karena di laman resmi kami juga terdapat banyak sekali berita kebakaran lahan seperti di daerah Panggoy. Kemudian juga pemadam kebakaran Loksmawe sudah memadamkan kebakaran lahan di Paloh Pineng hingga lahan seluas 2,5 hektar di Panggoy yang dilalap api. Walaupun tidak ada korban jiwa ya, tapi ini lagi-lagi menjadi perhatian untuk kita semua. Dan Yuna juga informasikan bahwa azan maghrib hari ini berkumandang pada pukul 18.50 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi, tepat pukul 18 kami hadirkan tausiah jelang azan maghrib hari ini 18.50. Jadi masih cukup lama kesempatan kita untuk mendengarkan tausiah dengan judul Salamatus Sadri atau Keselamatan Hati. Ya, keselamatan hati ini maksudnya semoga kita bisa apa ya membersihkan hati kita dari rasa iri, dengki dan juga dari penyakit-penyakit hati lainnya. Nanti akan hadir Ustadz Saifuddin Abbas di studio yang akan memberikan tausiahnya hari ini. Dan juga Yuna ajak Anda untuk diet energi. Jadi mulai hari ini saring apapun yang masuk ke hati kita. Ya, semua yang menuntut validasi, yang memicu emosi, memicu kecemasan, atau juga yang merusak kewarasan, mulai hari ini resmi dicoret dari menu harian kita ya. Singkirkan orang-orang yang berpotensi merusak mood atau juga mengubah bahagia

Sampai jumpa besok pada pukul 5 pagi. Besok Yuna yang bertugas di pagi hari. Jadi untuk hari ini selesai, Yuna akan ajak Anda langsung kita simak bersama. Kita dengarkan sebelum azan berkumandang pada pukul 18.50, kita persiapkan hati kita untuk menerima pencerahan dalam tausiah sore. Kali ini Ustadz Saifuddin Abbas menyapa kita melalui tema Salamatus Sadri, sebuah renungan indah tentang cantiknya memiliki hati yang selamat dari rasa iri, dengki, dan juga prasangka. Dari studio, Yuna mengucapkan selamat mendengarkan dan Yuna pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

yang menginginkan kebahagiaan dunia, hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang menginginkan keduanya, hendaklah ia berilmu. Dengarkan Tausiah Sore setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat, RRI Lhokseumawe.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina wa habibina wa nabiyina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, arsalahu Allah rahmatan lil alamin. Wa ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Para pemirsa Pro 1 RRI dimanapun Anda berada, serta pendengar setia dimanapun Anda berada, kita alhamdulillah dapat bertemu kembali di sore hari ini dalam sesi Tausiah sore sebagaimana biasanya. Dan kali ini kita mengangkat satu tema yang sangat penting, yaitu mengenai salamatus sadri, yaitu hati yang bersih dari segala permusuhan, kebencian, dan kedengkian. Merupakan salah satu sifat mahmudah yang diajarkan dalam agama kita yang luhur ini, yang akan dapat mengeratkan, yang dapat menjaga kesatuan, yang akan dapat mewujudkan satu keharmonian dalam kehidupan. Dengan hati yang bersih, semua permasalahan akan dilihat dari sudut positif. Setiap permasalahan pasti akan dicarikan penyelesaian yang baik. Setiap permasalahan yang besar akan diusahakan dikecilkan, yang kecil akan diusahakan untuk dihilangkan, dan seterusnya daripada hati yang bersih itu dimulai. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai muslim dan mukmin yang baik, kita tentunya mengharapkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan syafaat itu akan berakhir nanti ketika kita mendapatkan surga dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumil mahsyar nanti, yaumul qiyamah wal yaumul jaza. Oleh karena itu, salah satu yang paling penting adalah untuk mendapatkan itu semua adalah salamatus sadr. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa hari kiamat itu adalah hari keselamatan bagi orang-orang yang datang menuju Allah dengan hati yang bening, hati yang bersih, tanpa ada permusuhan, tanpa ada kebencian. Yaumala yamfa'u malun wala banun. Hari itu adalah hari tidak bermanfaat lagi harta dan anak-anak, keturunan. Illa man atallaha biqalbin salim. Tapi yang sangat dipentingkan adalah hati yang bersih. Lalu untuk mendapatkan surga Allah juga adalah kita menjadi orang-orang yang bersih hati kita terhadap sesama, bersih hati kita terhadap kaum muslimin secara umumnya, dan kepada kaum kerabat, lebih-lebih kepada keluarga kita. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam Al-Qur'an beberapa ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala menyinggung tentang bagaimana seharusnya seorang muslim itu bersikap baik dan membersihkan hatinya dari segala kedengkian dan kebencian. Sebagaimana penduduk surga yang Allah gambarkan dalam ayat yang kami bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Di mana orang-orang beriman yang menjadi penduduk surga itu, naza'na, kami hilangkan, kami cabut dari hati mereka rasa benci. Di mana dalam surga itu mengalir sungai-sungai, dan mereka mengatakan wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Mereka memuji Allah atas anugerah surga yang diberikan. Tidak ada
percekcokan di dalam surga. Tidak ada saling memarahi. Tidak ada saling membelakangi. Semuanya hidup dalam harmoni. Hidup dalam kenyamanan dan keamanan dan serta kedamaian. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala juga merekod tentang bagaimana kehidupan orang-orang di Madinah waktu itu. Ya, orang-orang yang datang berhijrah ke Madinah disambut oleh Ansar. Ya. Walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun. Orang-orang yang hidup di sana secara turun-temurun tidak ditemukan ya dalam hati mereka iri. Karena mereka selalu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka meminta ampunan. Rabbana ghfir lana. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Rabb. Ya, ampuni dosa-dosa kami. Dan dosa saudara-saudara kami. Yang telah beriman sebelum kami. Dan jangan jadikan. Fi qulubina ghillan lilladzina amanu. Jangan kau jadikan rasa benci, dengki dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Artinya di sini kehidupan ideal orang-orang mukmin itu baik zaman salaf, zaman dahulu di Madinah, di zaman kenabian maupun setelahnya dan zaman kita hari ini adalah dengan membersihkan hati kita terhadap mereka seluruhnya kaum muslimin, saudara-saudara kita seiman dan selalu memohonkan ampun apabila ada tersalah, apabila hati kita pernah merasa atau dihinggapi rasa dengki dan benci terhadap sesama. Dan juga terus mendoakan agar kita selalu terhubung dengan mereka yang telah beriman, yang mendahului kita. Dan Allah hilangkan rasa dengki, benci kepada mereka. Innaka ra'ufur rahim, karena Allah itu maha ra'uf dan maha

hati yang menjadi core, yang menjadi sumber segala aktivitas manusia. Bila hati itu baik, dia memiliki pengaruh yang baik bagi jasadnya. Apabila kotor, rusak, maka semua amalannya, jawarihnya, aktivitas yang diakibatkan oleh perintah hati itu, yang dilakukan oleh semua anggota tubuhnya itu akan rusak dan buruk. Oleh karena itu, dengan membersihkan hati ini, diharapkan ya, kehidupan setiap mukmin itu akan berjalan dalam sinar iman, dan kehidupan mereka itu akan menjadi kehidupan yang ideal, baik di dunia tentram, tenang, damai, maupun di akhirat mereka akan, kita akan mendapatkan kenyamanan di surga dan kedamaiannya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, kemudian kita melihat bahwa hati yang bening ini itu selalu ada bentuk yang dapat kita lihat asar, implikasi dalam kehidupan. Bagaimana bentuk bahwa seseorang itu hatinya bersih terhadap saudaranya. Bagaimana sikap mereka, apa yang mereka lakukan, dan bagaimana gambaran kehidupan mereka yang hatinya bersih dalam kehidupannya sehari-hari. Kita melihat ya, disebutkan misalnya ya, bahwa setiap orang itu yang bersih hatinya itu tidak ada sedikit pun hasad, tidak ada penyakit-penyakit, dan tidak ada hubungan yang retak, tidak ada perkataan yang menyakiti orang lain, tidak ada mereka gopoh menghukumi orang lain, memvonis saudaranya misalnya. Nah, ini gambaran yang ideal seharusnya ketika bahkan menghadapi orang pendosa sekalipun yang melakukan kadang-kadang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi mungkin bukan maksiat, kadang-kadang ada kesalahan kecil. Ya, menghadapinya apabila dihadapi dengan hati dan kepala yang dingin, hati yang bening, insya Allah ya, tidak akan membuat kisruh, tidak akan menambah kemudaratan, dan tidak akan menambah permasalahan. Tidak ada kata-kata yang kotor yang keluar dari mulutnya. Tidak ada perasaan yang teriris karena luka lisan, kata-kata yang keluar dari lidahnya. Ini gambaran yang seharusnya. Kemudian juga tidak ada tanggung jawab yang diabaikan. Apabila hatinya bening, bersih, dia akan mengetahui apa tanggung jawabnya terhadap keluarga. Dia akan mengetahui bahwa dia seorang pemimpin. Dia akan diminta pertanggungjawabannya. Hatinya bersih, dia melakukan tanggung jawab sesuai dengan tupoksi yang telah diberikan kepadanya. Kemudian juga dia tidak akan mengabaikan bagaimana seharusnya dia bermuamalah dalam setiap lini kehidupannya. Hablum minallahnya dia akan baik. Hablum minannasnya dia terjaga. Oleh karena itu, ini bentuk daripada gambaran orang yang hatinya bersih. Kemudian juga memberikan penghormatan ataupun mentazim orang-orang yang telah berlalu dari kurun kita ini. Apabila hati kita bening, bersih, tidak ada rasa hikot, rasa dengki, tidak ada rasa benci, kita akan menghormati mereka yang telah mendahului kita. Dari kalangan kaum muslimin, orang-orang yang telah berjasa dalam kehidupan kita, orang-orang yang telah menjadi jembatan sehingga kita hari ini mengenal agama ini. Baik sahabat Rasulullah SAW, para

penguasanya, kemudian para ulamanya, para pendidik, bahkan para pendiri bangsa kita. Mereka semua telah berjasa dalam kehidupan kita. Suka atau tidak suka, kita harus mengakui bahwa mereka dengan segala keterbatasan berjuang. Mereka telah menunjukkan dedikasi dan telah menjadi penyebab kita bisa hidup hari ini dalam kemerdekaan. Oleh karena itu, jangan ada sedikit pun kemudian rasa benci, rasa marah kita terhadap mereka yang telah berjasa. Para pendengar dan pemirsa Persatu RRI dimanapun Anda berada, ini sikap kita kepada setiap orang yang telah mendahului kita dari kalangan orang-orang beriman. Kemudian juga orang-orang yang bersih hatinya ini diharapkan akan memberikan contoh teladan dalam kehidupan bermasyarakat. Di lingkungannya, di tempat ia berada. Dia akan menjadi sumber kebaikan bagi orang lain. Dia akan menjadi suluh. Ya. Dia akan menyuluh orang-orang yang masih dalam kegelapan. Dia akan menjadi penerang. Menjadi sang surya bagi masyarakatnya. Bukan malah menjadi penyulut. Bukan malah menjadi memprovokasi untuk membenci orang lain. Apapun alasannya. Karena hati yang bersih itu akan selalu mencari kebaikan dalam setiap permasalahan. Melihat permasalahan dengan cara yang positif. Lihat bagaimana Rasulullah SAW memperlakukan orang-orang yang tidak seide dengannya. Baik dari kalangan kaum muslimin misalnya yang katakanlah berbeda pendapat, beliau tidak pernah kemudian mencaci maki dan sebagainya. Memarahi apalagi. Beliau selalu memberikan jalan. Juga kepada mereka ahlul kitab yang waktu itu bukan saja Yahudi, Nasrani juga ada di Madinah. Bahkan penduduk yang Arab, ya, musyrikin Arab, bagaimana beliau memperlakukan mereka. Dan itu semua karena hatinya yang bening. Yang beliau harapkan hanya kebaikan untuk umat manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Selalu beliau membawa rahmatan lil alamin, membawa rahmat. Ya. Membawa agama yang penuh rahmah. Yang bisa menyelamatkan, yang bisa mengayomi umat ini, membimbing sehingga dengan hati yang bening itu semua ajaran beliau bisa diterima. Dengan kepala dingin beliau menyampaikan semuanya sehingga dari hati akan sampai ke hati apapun yang beliau sampaikan. Para pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mengenai hati yang bening ini, dia memiliki faidah, fawaid, keutamaan. Dan orang yang bening hatinya ini akan tidak sia-sia. Sikapnya itu akan berbuah manis. Akan memberikan sesuatu yang berharga bagi dirinya. Yaitu salah satu sebagaimana dijelaskan dalam ayat yang kita bacakan tadi. Itu adalah jalan dan jembatan menuju surga dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena salamatus sadri, hati yang bersih dan bening itu sifat penduduk surga. Nah, jadi dengan kita berusaha hari ini, istiqomah, hati kita bersih, bening dari segala penyakit, daripada kerusakan-kerusakan, niat, su'uzan, niat yang buruk, kemudian su'uzan, prasangka-prasangka yang buruk, bahkan kemudian kedengkian, kebencian, bahkan sikap yang muncul akibat hati yang berpenyakit itu. Ini akan menghalangi seseorang masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah tidak ridha. Lihat bagaimana Rasulullah mengajarkan kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menggesa orang-orang beriman itu agar selalu menjadi saudara. Mereka sesungguhnya bersaudara.
innamal mu'minuna ikhwatun. Bersaudara. Karena keimanannya. Salah satu ajaran iman kita adalah hati yang bersih. Salamatus saudara. Dengan iman ini Allah akan kumpulkan mereka dalam surganya. Allah telah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina amanu. Ya. Orang-orang yang beriman. Kemudian diikuti keimanan ya mereka itu oleh zuriat mereka. Alhaqna bihim zuriyatahum. Kami akan kumpulkan, akan gabungkan keturunan-keturunan itu bersama mereka dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa ma alatna min amalihim min syai. Perbuatan hati yang mungkin kecil, yang tidak nampak, Allah tidak pernah menyia-nyiakan. Dia hanya menghindar problem, menghindar suatu permasalahan, pertelingkahan. Dia menghindar, mengalah karena hatinya yang bening, yang bersih tadi. Demi menjaga salamatus sadri tadi. Akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah orang yang hatinya bersih dan bening. Dia telah memakai satu pakaian yang indah. Dia telah menghiasi dirinya dengan kebaikan. Dengan keindahan akhlak. Yang itu menjadi sebuah prinsip hidup seorang muslim. Karena Rasulullah menyatakan, ya, orang yang sangat, yang paling sempurna imannya itu adalah ahsanuhum khuluqa. Orang yang akhlaknya itu baik. Dan salah satunya adalah orang yang hatinya bersih dari berbagai penyakit. Ya. Jadi libasul afdaliyah. Dia memakai pakaian keutamaan. Dia akan berada di barisan orang-orang utama, orang-orang yang diberikan ya, apresiasi penghormatan. Dia akan berada di saf terdepan daripada umat ini karena dia bersih hatinya. Ya, lihat bagaimana Rasulullah SAW ketika ditanya, ya, ayyun nas afdal, ya Rasulullah, siapa sih orang yang paling afdal itu, yang memiliki keutamaan di antara kami ini? Yang utama itu siapa? Di antara manusia seluruhnya itu. Siapa? Rasulullah lalu mengatakan, kullu mahmumin al-qalb. Yaitu, setiap mahmum al-qalb. Saduqul lisan. Atau saduqul lisan. Orang yang hatinya jujur, lisannya jujur. Dia berbicara dengan bicara yang jujur. Perkataannya benar. Tidak berdusta. Lalu, mereka mengatakan para sahabat ketika Rasulullah menjawab itu, saduqul lisan, kami qad na'rifu atau na'rifu. Ya Rasulullah, kalau untuk mengatakan saduqul lisan, bahwa orang yang utama itu orang yang lisannya itu benar, selalu berbicara yang jujur, yang baik, itu kami sudah tahu. Fama, tapi apa yang engkau maksudkan dengan mahmumul qalb? Mahmumul qalbi itu apa ya Rasulullah? Kami belum mengetahui apa maksud perkataanmu itu. Lalu Rasulullah mengatakan, huwa an-naqi at-taqi. Yaitu orang yang hatinya bening dan dia bertakwa. Hatinya bening tanpa ada cacat, dosa, noda, kebencian, marah, dengki, tidak ada. Bersih semua hatinya. Dan taqi, hati juga itu bersih dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu mawas diri, hati yang hati-hati gitu. Hati penuh dengan kehati-hatian. Hati yang bertakwa, at-taqi. Ini orang yang paling afdal karena melalui kehati-hatian, melalui takwa kepada Allah semua bisa didapat. Dan syaratnya juga harus naqi, bersih. Sehingga tidak ada kebocoran-kebocoran amaliyahnya. Amal ibadah banyak, takwa melahirkan amalan-amalan yang baik.
Tapi karena hatinya kotor, dia selalu prasangka dan sebagainya. Ini dia akan boros pahala. Dia akan memberikan pahala-pahala itu kepada orang lain karena hatinya tadi. Wal iyadu billah. Jadi hati yang naqi, Rasulullah katakan lagi, la ithma fihi wala baghi. Tidak ada dosa dalam hati yang menutupi kebeningan, kebersihan, keputihan hati itu. Wala baghi, ya, baghyun ini dosa, ya, kesalahan-kesalahan yang mengandung mafsadah. Baghi, ya, tidak ada maksiat-maksiat yang melampaui batas, yang dosa-dosa yang dilakukan. Jadi dosa itu bersih. Wala ghil wala hasad. Tidak ada kedengkian dan hasad. Hasad, dengki, iri hati. Bersih itu semua. Ini ada orang yang afdal, Rasulullah katakan. Kemudian orang yang hatinya bening dan bersih itu juga, ya, akan dapat membuat seseorang itu hilang aibnya. Ya, jadi aib-aib yang ada pada dirinya ini tidak nampak lagi. Kenapa? Karena dia telah menutupinya. Dia telah didominasi dirinya ini dengan prasangka, dengan sikap, dengan niat, semua kebaikan. Ketika ia berbicara memberikan solusi, selalu dalam perspektif yang baik, yang menyejukkan. Ketika ia memberikan satu keputusan, satu perintah, selalu perintahnya itu ya, dapat dimaknai dengan ya, jalan-jalan menuju kebaikan, kedamaian. Nah, sehingga dia tidak ada aib yang nampak dari dirinya. Faman salima sadruh wa tahura qalbuh anil iradat al-fasida wadh-dhunun as-sayyi'ah affa lisanuhu wa jawarihuhu an kulli qabihin. Selamat lisannya dan jawarihnya dari semua hal yang buruk. Dia tidak akan tega, dia tidak akan melakukan sesuatu yang itu mencidrai perintah hatinya yang bening tadi. Karena perintah dari dirinya itu, dari hatinya itu, semua berpotensi kebaikan. Dan sangat aneh bila kemudian tangannya melakukan keburukan. Tidak mungkin. Karena semua perintah dari hatinya. Kemudian juga kita melihat bahwa seseorang yang hatinya bersih dan bening ini, sesungguhnya dia sedang ya, menapaki ya, jalan-jalan yang pernah dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sedang mengikuti Rasulullah menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dia sedang meniti jembatan yang jembatan itu ya, telah dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat beliau telah menjalani itu. Bagaimana hati mereka bersih terhadap sesama saudaranya yang mukmin. Para pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Lux Bawe, ini diantara apa namanya fawaidnya, diantara hal-hal yang berkaitan dengan hati seorang mukmin yang bersih, hati yang tidak ada noda kebencian, tidak ada noda iri hati, prasangka yang buruk terhadap saudaranya. Oleh karena itu kita selalu mengharapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberi maunah kepada kita. Namun di sisi lain, selain kita berusaha untuk menghiasi diri dengan hati yang bening ini, yang bersih tanpa noda, walaupun itu susah, kita juga harus perhatikan bahwa di sana ada hal-hal yang dapat menghalangi kita, yang membuat kita semakin susah untuk mendapatkan hati yang bersih itu, yaitu mawani', ya, mawani' iktisab salamati sadr. Ada halangan, ada rintangan bahwa untuk mendapatkan hati yang bening ini tidak mudah.
bukan karpet merah yang terhampar di depan kita untuk menuju surga Allah, tapi dipenuhi oleh syahwat wal makarih. Syahwat, semua hal yang senang, yang menyenangkan mata kita, yang membuat hati selalu mengidam-idamkannya. Itulah syahwat. Nah, ini menjadi kerikil bagi setiap mukmin untuk menapaki jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam menghiasi diri dengan sikap hati yang bening ini. Yang pertama adalah nazaratus syaitan, ya. Wawasawisuh, waswas syaitan, ajakan, bisikan, ya. Nazarat, dia selalu, ya, mengajak, menghiasi sebagaimana dia telah bersumpah dahulunya, ya. Bima aghwaitani la uzayyinanna lahum fil ard. Aku akan membuat umat manusia itu melihat segala sesuatu dari syahwatnya, ya, membuat dia senang bahwa ini baik-baik saja, tidak ada masalah. Semua yang dapat menghancurkan umat manusia itu, dia akan melihatnya bahwa ini boleh, bahwa ini tidak apa-apa, bahwa itu biasa saja. Maksiat-maksiat itu ada Allah nanti akan mengampuni dosa. Dia mengikuti terus hawa nafsunya. Semua baik. Ini dihiasi oleh setan. Jadi dia selalu berusaha siang malam, ya, untuk merusakkan hati seorang mukmin. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, ya. Qul li ibadi, ya, wa qul li ibadi, katakan kepada hamba-hambaku, ya, yaqulul latihi asaga, mereka selalu berkata baik, inna syaitana yanzaghu bainahum, ya, bahwa selalu setan itu menanam bibit-bibit kebencian, permusuhan, ya, merusakkan hubungan persaudaraan di antara mereka. Dan Allah menyatakan inna syaitan kana lil insani aduwan mubina, bahwa setan itu musuh yang nyata. Lalu bagaimana kita bersikap terhadap seorang musuh? Bukan datang merangkulnya, bersalaman dengannya, tidak. Perlakukan dia dengan sebagai musuh. Kita hati-hati terhadap segala tipu dayanya. Kita sudah tahu dia musuh. Walaupun mungkin di meja perundingan bersalaman, tapi ingat bahwa dia mungkin sedang menceritakan sesuatu. Ingat bahwa dia datang sebagai sebuah entitas yang selalu ingin mengalahkan kita. Begitulah seorang muslim, mukmin melihat setan itu, bahwa itu adalah pihak yang ingin menghancurkan keimanan kita, ingin mengotori hati kita, ingin membuat hati kita ini penuh dengan kebencian sehingga melemahkan sisi-sisi iman dan amaliahnya. Dan semua itu akan berakhir dengan kesengsaraan, dengan kemusnahan, ya, dengan penderitaan azab Allah Subhanahu wa taala. Ini harus disadari oleh seorang mukmin yang ingin dia sukses menjadikan hatinya, ya, menjadi bening dan bersih tanpa ada rasa permusuhan dan segala penyakit di dalamnya. Nah, kemudian Rasulullah juga memperingatkan inna syaitan. Lihat, ya, Rasulullah sudah memberitahu 1400 tahun yang lalu, sesungguhnya setan qad aisa, dia sudah berputus asa, ya, untuk disembah. Ya, ayyabudahul musalluna fi jaziratil Arab. Lihat, di jazirah Arab itu setan tidak bisa lagi disembah sebagai sesembahan patung ataupun dikatakan sebagai kesyirikan. Tapi yang ada adalah yang sebuah proyek besar setan itu adalah fit tahrisi bainahum. Dia ingin at-tahris, menanamkan bibit-bibit permusuhan. Nah, ini adalah peringatan dari Rasulullah bahwa hati-hati terhadap tipu daya, hati-hati terhadap, ya, makaid, bahwa setan itu punya proyek, punya eksperimen bagaimana umat Islam ini, bagaimana seorang mukmin ini akan memusuhi saudaranya. Dia akan membuat usaha-usaha yang mengarah kepada perseteruan di antara sesama kaum muslimin. Lalu
Yang kedua yang membuat kita susah untuk hati kita bening dan bersih ini, ya, terhadap saudara kita, terhadap mukmin, yaitu hubbush syuhrah war riyasah. Yang suka ya masyhur, kemasyhuran, ingin dikenal, viral ya, ingin kemudian riyasah, ingin menjadi penguasa. Ingin kita berada satu tingkat di atas orang lain, memerintahkan mereka, menguasai mereka. Ini syahwah kekuasaan, ya, ataupun ingin syuhrah, ingin dikenal, ingin menjadi seorang yang masyhur. Mungkin bagi orang yang tepat itu tidak menjadi masalah. Lihat bagaimana Sayyidina Yusuf alaihissalam, ya, bagaimana beliau ketika ditanyakan, kami ingin memberikan suatu jabatan untuk kamu, dia langsung memilih, berikan saya jabatan ini karena saya ahlinya. Tidak ada masalah karena dia ingin memberikan manfaat kepada orang lain. Tapi ketika hubbus syuhrah, ini hanya ingin dikenal, hanya ingin menjadi orang yang sosok yang diagung-agungkan di dewan. Ini, lihat, ini adalah jalan kehancuran sesungguhnya. Akan membuat hati kita, akan membuat ternoda. Hati yang bersih tadi itu akan ternoda, akan muncul di sana penyakit-penyakit dan aib-aib, ya, sehingga akan membahayakan si pemilik hati tersebut. Wal iyadzubillah. Nah, lalu kita melihat Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan, ma min ahad, tidak ada seorang pun, ahabbar riyasah, yang menyukai riyasah, ia ingin berkuasa, ya, illa hasada wa baghya, kecuali dalam hatinya dia pernah melakukan hasad, iri dan dengki. Watatabu, ya, ataupun dia tatabba'a uyuban nas, dan dia pernah mencari-cari aib orang lain. Tapi ini bagi orang yang cinta, yang ingin, ya, yang menyukai itu, ya, kekuasaan itu. Beda dengan diberikan kekuasaan, dia terima. Kemudian dia menjalankan sesuai dengan amanah. Ini berbeda sama sekali. Dan kemudian juga dikatakan oleh Ibnu Abdul Bar rahimahullah, hubbur riyasah da'un yukhliqu ad-dunya. Yukhliqu ad-dunya. Wa yaj'alul hubba harban lil muhibbina. Nah, artinya di sini tetap para salafus saleh dahulu, ulama-ulama kita, ya, telah memperingatkan bahwa mencintai kekuasaan itu akan membuat pemilik hati itu menemui kegagalan, dan dia akan menjadi orang-orang yang hatinya kotor. Wal iyadu billah. Dan beberapa lagi seperti suuzon, ya, ini adalah efek ataupun sikap-sikap yang dapat menghalangi seseorang untuk menjadi orang yang bersih hati atau salamatus sadri. Yang ingin mencapai salamatus sadri ini mendapatkan hambatan-hambatan. Oleh karena itu, hal-hal ini perlu kita mawas diri kiranya untuk dapat menghiasi diri kita dengan salamatus sadri, dengan hati yang bening, yang bersih dari segala penyakit, sehingga kita dapat keluar dari dunia ini ketika Allah menjemput kita. Ajal kita sampai, salamatus sadri itu membersamai kita. Hati kita bening, iman kita baik penuh, amal kita pun selamat, ya, tanpa ada penghalang-penghalang untuk mencapai balasan yang terbaik di sisi Allah dan keridhaannya berupa surga. Amin ya rabbal alamin. Semoga ada manfaatnya. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata.
1: Rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah,
0: yaitu seorang rasul dari Allah yang membacakan lembaran-lembaran yang suci.
1: Fiha kutubun qayyimah,
0: di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus.

0: iman.
1: Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya, semata-mata karena menjalankan agama dan juga melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.

0: البريه.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itulah sejahat-jahat makhluk.
0: Innalladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk.

Balasan mereka di sisi Tuhan mereka adalah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya.

0: الصلاه القائمه ات سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه المقام المحمود الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Ali.
1: Pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi terkait anggaran program makan bergizi gratis. Proses penanganan kecelakaan KMP Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya-Makassar terus berlangsung. Pusat evakuasi sebanyak 210 dibuka untuk menampung pengungsi di Jepang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait dengan anggaran program makan bergizi gratis dengan pendidikan. Berikut laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
2: Anggaran penyelenggaraan program MBG harus disusun sebagai satu alokasi anggaran tersendiri atau terpisah dari anggaran pendidikan dalam Undang-Undang APBN.
3: Mahkamah Konstitusi MK memutuskan anggaran program makan bergizi gratis MBG harus dipisahkan dari pos anggaran fungsi pendidikan dalam APBN. Pemerintah pun memberikan respon atas putusan MK. Penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi memastikan pemerintah akan menindaklanjuti putusan MK. Pemerintah memiliki waktu 2 tahun untuk masa transisi. Penjelasan Hasan Nasbi disampaikan pada wartawan di Jakarta.
4: Kalau prosesnya masih sampai 2028 kan ya, jadi masih ada waktu. Kan udah jadi putusan hukum dan kita nggak komentar soal putusan hukum.
5: Gitu. Tapi mungkin bakal diikuti nama pemerintah apa? Mungkin akan diapalin dengan cara lain mungkin bang. Apa?
4: Enggak dong, masa pemerintah ngakalin?
5: Ngakalin dalam artian positif mungkin?
4: Iya, enggak, kan sudah jadi putusan hukum. Bahwa MBG kan konstitusional, itu kan putusan MK. Bahwa anggarannya itu dipisahkan, harus dipisahkan dari anggaran pendidikan, ya kita masih punya waktu kan, transisi 2 tahun lagi kan, untuk sampai 2028. Jadi kayaknya enggak terlalu masalah itu.
3: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadeo mengatakan pemerintah menghormati putusan MK dan akan menindaklanjutinya. Menteri Purbaya menjelaskan belum ada pembahasan dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai putusan MK.
6: Tahun 2008 kan? Artinya prosesnya perlu dibahas lagi dengan DPR dan kemungkinan di 2007 itu berarti Pak. 2008 itu berlaku. Kan batasan kita 2008 ini. Ya, pada 2008 aja. Kalau ini udah dibahas, ini kok maksudnya kita capek lagi kerja. Jadi kalau 2008, 2008, karena mungkin MK juga mungkin menghitung bahwa ini sudah dibahas. Tinggal difinalisasi, kalau berubah semua nanti nggak bisa keburu.
3: Sebelumnya, MK mengabulkan untuk sebagian permohonan yang diajukan oleh Yayasan Taman Belajar Nusantara dan 5 pemohon perorangan. Dalam amar putusan, program MBG yang bukan merupakan komponen utama pendidikan, anggarannya harus dipisah dengan anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan. Mahkamah juga mempertimbangkan bahwa kepastian prioritas anggaran pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari APBN merupakan suatu keniscayaan. Dia menegaskan alokasi dana pendidikan 20% tidak lagi memasukkan program MBG. Alokasi dana pendidikan 20% untuk memenuhi pembiayaan komponen utama pendidikan, seperti untuk peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, kurikulum, serta evaluasi dan pengembangan pendidikan. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anggota Komisi 8 DPR RI meminta Kementerian Haji dan Umroh melakukan evaluasi ketat terhadap syarat istitho'ah untuk musim haji tahun 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
7: Anggota Komisi 8 DPR RI Anim Falahuddin Makhrus atau Gus Anim meminta Kementerian Haji dan Umroh untuk melakukan evaluasi ketat terhadap syarat istitho'ah untuk musim haji 2027. Hal itu disampaikannya dalam sosialisasi persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2027 di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Ia mengatakan bahwa istitho'ah ataupun kemampuan fisik, biaya, dan keamanan perjalanan adalah syarat wajib ibadah haji. Namun pemerintah Arab Saudi disebut masih mengeluhkan banyaknya jamaah Indonesia yang sangat rentah dikirim ke Tanah Suci.
8: Evaluasinya adalah lagi-lagi masalah istitho'ah. Ya. Masalah istitho'ah ini masih dikeluhkan oleh pemerintah Saudi, kenapa yang dikirim kok yang sangat-sangat rentah tua sekali. Ini yang tidak menjadi catatan kita. Maka dari itu kenapa istitho'ah perlu juga diperketat agar jamaah haji yang dikirim ke sana itu memang betul-betul mereka yang secara fisik itu memenuhi syarat untuk melakukan ibadah haji dan tidak ada komplain dari pemerintah Saudi.
7: Untuk itu, maka yang merekomendasikan pengetatan istitho'ah agar jamaah ini yang berangkat tanah suci benar-benar memenuhi syarat fisik. Berdasarkan data Kemenhats, tercatat 400 jamaah wafat pada 2025 dan angka ini turun menjadi 316 jamaah Indonesia pada 2026. Sementara itu, perwakilan Kementerian Haji Fathur Rahman mengatakan bahwa saat ini pemerintah telah menyiapkan 10 rekomendasi perbaikan layanan di Armusna.
0: Jadi tentu banyak yang menjadi, ada 10 rekomendasi kemarin yang kita coba jadikan apa namanya bahan evaluasi untuk penyelenggaraan tahun depan, seperti layanan di Armusna, ya itu salah satu yang paling krusial saat itu. Terutama di Mina juga ya, karena kapasitas tenda di sana, konsep wilayah di Mina itu memang terbatas, tidak seperti Arafah. Nah, sehingga kemarin ini menjadi perhatian bagi Pak Menteri ya, untuk bagaimana layanan Mina bisa lebih baik lagi.
7: Diketahui, usulan yang disiapkan itu termasuk halnya tahapan renovasi total di Mina, tepatnya melakukan dari kapasitas tenda hingga penambahan kamar mandi. Ayu Citra melaporkan.
1: Proses penanganan kecelakaan KMP Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya-Makassar terus berlangsung. Petugas gabungan bersiaga di Pelabuhan Kalianget, Kabupaten Sumenep untuk menerima kedatangan korban. Sementara 5 penumpang dilaporkan meninggal dunia berdasarkan perkembangan terbaru. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Muhammad Ali dari Sumenep. Ali. Halo Ali, silakan.
9: Baik, pantauan situasi hingga saat ini proses evakuasi KMP Mutiara Sentosa 2 yang terjadi di sekitar wilayah Sumude masih terus berlanjut dan berdasarkan informasi terakhir saat ini pemerintah Kabupaten Sumenep hingga TNI Polri serta Basarnas Sumenep masih terus standby di Pelabuhan Kalianget 2 Sumenep. Namun untuk informasi update terakhir, korban berhasil dievakuasi yang selamat ini sekitar 227 dan meninggal dunia 5 orang. Dan dengan demikian evakuasi oleh 500 pematang siantar itu sekitar 109 orang dan meninggal dunia 2 orang. TB Hastur 26, sekitar 65 orang dan meninggal dunia 1 orang. Transco Arafura, sekitar 17 orang. Dan Baratus Project, sekitar 13 orang meninggal dunia 1. Dan Raksa Mas, sekitar 7 orang. ST Aila 17, sekitar 7 orang. Dan Icon Daniel, sekitar 1 orang. Meninggal, Selaras Emas sekitar 7 orang dan British Mentor sekitar 2 orang. Dan tentunya pendengar, informasi update terakhir dari Basarnas maupun kepolisian tadi juga mengatakan terdapat korban yang dievakuasi langsung menuju

0: Surabaya.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor tahun 2025 dan sanksi administratif bagi kelompok masyarakat tertentu. Kebijakan ini menjadi hadiah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 bagi warga yang memenuhi kualifikasi. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa Minggu siang mengatakan salah satu penerima manfaat kebijakan tersebut yakni pengemudi ojek online. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari kendaraan bermotor.
2: Kan ada klasifikasi mereka yang mendapatkan pembebasan dari pajak pokok dan denda administratif di 25 sampai ke belakang. Nah, salah satunya adalah ojol. Oleh karena itu, ini untuk menyampaikan kepada semua kalangan masyarakat sesuai dengan kualifikasi yang sudah disepakati, ya, tanda tangani SK Gubernur.
1: Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Jawa Timur Bobby Sumiarsono juga menjelaskan penerima program tetap diwajibkan membayar pajak kendaraan untuk 1 tahun berjalan. Adapun pokok tunggakan dan denda administratif sebelumnya dibebaskan.
3: 20% kalau yang ditisen dibebaskan pokok dan dendanya. Pokok dan dendanya dibebaskan hanya bayar setahun seperti ya ojol sekarang. Roda 3 juga seperti itu. Karena kendaraannya kan digunakan untuk sebagai mata pencaharian. Sehingga Gubernur memberikan pembebasan itu supaya mereka kegiatan ekonomi rumah tangganya itu bisa terjaga.
1: Program tersebut diharapkan dapat meringankan beban ekonomi sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Oni Arianto melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan kota serta pihak pengembang dalam menghadirkan hunian layak, terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat dan aparatur sipil negara. Berikut Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
4: Sekarang kan banyak persoalan yang harus kita selesaikan juga adalah persoalan perizinan.
5: Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo mengajak jajaran developer properti Indonesia, Deprindo, Kalimantan Tengah, memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam menghadirkan hunian layak, terjangkau, dan berkualitas bagi masyarakat. Menurut Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo, pembangunan perumahan tidak hanya berkaitan dengan penyediaan tempat tinggal, tetapi juga layak dan mampu menggerakkan perekonomian. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memandang Deprindo sebagai mitra strategis dalam mendukung program strategis nasional 3 juta rumah untuk mengatasi kekurangan hunian serta memberikan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan aparatur sipil negara atau ASN. Meskipun berstatus ASN, terdapat sebagian dari pegawai pemerintahan belum memiliki hunian sendiri karena mahalnya harga properti dan rumah saat ini.
4: Sekarang kan banyak persoalan yang harus kita selesaikan juga adalah persoalan perizinan, kemudian lokasi lahan dan sebagainya, ya. Nah, itu juga harus kita mapping dengan baik, ya, supaya dalam tahap pelaksanaannya teman-teman pengembang ini, asosiasi atau pengembang ini bisa dihadapkan pada kesulitan itu. Nah, ini tugas kita bersama, bukan hanya provinsi tapi pemerintah kabupaten dan kota.
5: Sementara itu, rumah tidak layak huni di Kabupaten Kapuas menjadi sasaran dari Satuan Tugas Satgas TNI Manunggal Membangun Desa TMMD Reguler ke-129 tahun anggaran 2026 Kodim 1011 Kuala Kapuas. Personil TNI dibantu masyarakat mulai melaksanakan pembongkaran rumah tidak layak huni atau RTLH milik warga di Desa Bandaraya, Kecamatan Tambancatur. Kegiatan tersebut menjadi tahap awal pembangunan rumah baru yang lebih layak huni. Seiring berjalannya proses pembangunan, dinding rumah milik warga telah selesai didirikan dan rangka atap beserta penutup atap telah dipasang. Pengerjaan terus dipercepat melalui semangat gotong royong agar pembangunan dapat selesai sesuai target yang telah ditetapkan. Walianto, salah seorang penerima bantuan rehab rumah, mengaku sangat bersyukur dan terharu atas bantuan yang diberikan melalui program TMMD. Baginya rumah yang selama ini hanya menjadi impian, kini perlahan berubah menjadi hunian yang lebih aman, nyaman, dan layak untuk ditempati bersama keluarga.
6: Aduh, parah jamnya. Kalau hujan itu kadang hujanan, kalau hujanan aja kadang kejejek ke salah papan, tetap busuk. Alhamdulillah senang benar, senang sekali karena sudah dibantu perbaikan lahan Pak TNI Angkatan Darat, ada lahan tukang, itu saya senang sekali. Dan sampai tukangnya yang seperti dulu, senang. Ya senang sekali, senang. Terima kasih benar, banyak-banyak terima kasih.
5: Pemerintah Provinsi

0: Si Kalimantan Tengah mengharapkan dengan adanya kolaborasi antara pemerintah, pengembang, dan seluruh pemangku kepentingan, pembangunan sektor properti di Bumi Tambun Bungai diharapkan semakin berkembang serta mampu menghadirkan solusi hunian yang berkualitas bagi masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Sekolah terintegrasi Merah Putih di Rempang, Kota Batam akan dibangun di atas lahan seluas 18,5 hektar dengan target selesai pada tahun 2028. Dari RRI Batam, Ahmad Rifai Kasim melaporkan selengkapnya.
2: Memberikan ruang bagi anak-anak kita di sini untuk mendapatkan tempat.
3: Pemerintah kini tengah menggalakkan pendidikan melalui beberapa layanan termasuk menggalakkan pembangunan sekolah-sekolah unggulan. Salah satunya ialah sekolah terintegrasi Merah Putih yang kini telah digesa di kawasan Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam. Sekolah terintegrasi Merah Putih yang mengusung konsep terintegrasi dinilai dapat mengoptimalkan aktivitas pembelajaran, sehingga perlu ada proses seleksi untuk masuk ke sekolah berkonsep boarding school di lahan seluas 18,5 hektar ini. Namun, ada opsi prioritas bagi anak Rempang dan Galang untuk masuk ke sekolah yang berdekatan dengan kawasan Rempang Eco City itu. Wali Kota sekaligus ex officio Kepala Badan Pengusahaan Batam Amsakar Ahmad menyebut, sekolah terintegrasi Merah Putih memiliki standar lebih baik dibandingkan dengan sekolah rakyat yang sama-sama digalakkan oleh pemerintah pusat, sehingga diperlukan seleksi bagi putra-putri untuk masuk ke sekolah tersebut. Namun Amsakar menjanjikan adanya perlakuan khusus bagi warga Rempang dan Galang untuk mendaftar di sekolah tersebut.
2: Sekolah terintegrasi Merah Putih ini berbeda dengan sekolah rakyat. Penekanannya kepada anak-anak yang memang hebat dan berprestasi, tetapi memberikan ruang bagi anak-anak kita di sini untuk mendapatkan tempat, untuk mendapatkan atensi. Ada perlakuan yang berbeda khusus untuk anak-anak di Rempang dan Galang.
3: Sekolah terintegrasi Merah Putih hadir sebagai kawasan pendidikan yang mengusung konsep saling terhubung, sehingga seluruh aktivitas pembelajaran dan pengembangan peserta didik dapat langsung secara optimal dalam satu kawasan yang saling terkoneksi. Deputi Infrastruktur Badan Pengusahaan Batam Maurice Limanto menyebut sekolah terintegrasi Merah Putih yang rencananya dibangun di kawasan Rempang seluas 18,5 hektar ini akan mencakup SD, SMP, dan juga SMA. Ketiga sekolah ini akan dilengkapi dengan fasilitas mumpuni, lengkap dengan asrama, perpustakaan, dan kawasan outbound serta kebun raya sehingga pembelajaran dapat berjalan maksimal.
4: Di 18 hektar ini nanti akan ada outdoor, lalu ada gedung serbagunanya, ada untuk dapurnya, ada masjidnya, ada rusun untuk para guru, juga ada gereja. Jadi di depan ini ada kolam renangnya, ada lapangan basket. Nah nanti di belakang ini akan ada outbound dan botanic garden. Jadi botanic garden ini kurang lebih nanti kita bisa belajar bagaimana cara bercocok tanam, bagaimana cara beternak, nanti bisa kasih makan sapi, kasih makan kambing. Nanti juga budidaya hasil tangkap ikan laut. Nah, kita bisa belajar di sini.
3: Adapun proses pembangunan sekolah terintegrasi di Rempang saat ini berada di tahap pemenuhan persyaratan administrasi, meliputi penyelesaian perizinan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau PKKPR, analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, serta persetujuan bangunan gedung atau PBG. Sekolah ditargetkan selesai dan mulai menerima siswa pada 2028 mendatang. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pejabat hukum dari Institut Universitas Filipina, Neil Silva, menilai perundingan kode etik Laut Cina Selatan yang saat ini tengah berlangsung antara ASEAN dan Tiongkok tidak perlu melibatkan negara-negara di luar kawasan ASEAN. Sementara Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn optimis perundingan kode etik akan rampung pada tahun ini. Berikut Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
5: Therefore they are not part of the negotiation.
6: Lebih dari dua dekade antara ASEAN dan Tiongkok melakukan negosiasi kode etik di Laut Cina Selatan. Kedua pihak saat ini semakin memperkuat komitmen untuk menyelesaikan negosiasi tersebut di bawah keketuaan ASEAN Filipina pada 2026. Pejabat hukum dari Institut Universitas Filipina untuk Urusan Maritim dan Hukum Laut, Neil Silva, dalam ASEAN Media Forum ke-10 pekan ini di Manila menilai perundingan kode etik di Laut Cina Selatan tidak perlu melibatkan negara-negara di luar kawasan ASEAN. Sebab mekanisme tersebut sejak awal dirancang sebagai instrumen untuk mengelola sengketa di antara berbagai pihak yang terlibat langsung. Menurut Silva, tidak dilibatkannya pihak eksternal bukan berarti hak mereka diabaikan.
7: Kita akan mengelola sengketa di antara kita sendiri, tetapi berdasarkan hukum internasional, kita tidak boleh mengurangi ataupun merugikan hak negara-negara pengguna lainnya, termasuk negara-negara yang kapal-kapalnya melintasi kawasan tersebut karena kawasan itu merupakan global commons. Di satu sisi, kita harus melindungi kedaulatan, tetapi di sisi lain, kita juga harus mengakui hak lintas negara lain. Jadi sekali lagi, intinya adalah menjaga keseimbangan.
6: Terpisah Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Hoon, optimistis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik Laut Cina Selatan. Menurutnya, intensitas perundingan yang meningkat menunjukkan keseriusan kedua pihak untuk menuntaskan kesepakatan yang telah menjadi komitmen sejak Indonesia memimpin ASEAN pada 2023.
8: Sebelumnya, pembahasan di tingkat pejabat hanya berlangsung sekitar 1 atau 2 bulan dalam setahun. Kini, mereka menyediakan lebih banyak waktu untuk pertemuan di tingkat pejabat. Artinya, kedua pihak telah mengerahkan upaya yang jauh lebih besar untuk menyelesaikan proses ini. Saya berharap perundingan dapat diselesaikan tahun ini.
6: Sementara baik ASEAN maupun Tiongkok telah berkomitmen untuk merampungkan negosiasi kode etik Laut Cina Selatan pada 2026 atau di bawah keketuaan Filipina di ASEAN. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masih terkait dengan informasi luar negeri, pusat evakuasi sebanyak 210 dibuka untuk menampung lebih dari 9.200 pengungsi di prefektur Kumamoto, Jepang, setelah gempa berkekuatan magnitudo 7,1 mengguncang wilayah tersebut. Sementara korban tewas bertambah menjadi 38 orang. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, gempa juga menyebabkan kerusakan infrastruktur, pemadaman listrik, gangguan pasokan air dan gas, serta mendorong pengerahan lebih dari 5.000 personil pasukan bela diri untuk membantu penanganan bencana. Kita beralih ke dunia olahraga. Panitia Piala Presiden 2026 menetapkan Bali sebagai tuan rumah babak semifinal dan final dengan pertimbangan rivalitas tinggi pada dua laga semifinal yang akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang. Berikut laporan Agustin Irdiani.
9: Jadi Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali.
10: Semifinal dan final Piala Presiden 2026 dipastikan berlangsung di Bali. Hal ini diumumkan Ketua Steering Komite Piala Presiden Marwara Sirait dalam press conference yang berlangsung sore tadi di Balai Kota Surabaya. Dalam sambungan telepon bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir, ia menyampaikan Bali resmi ditunjuk sebagai tuan rumah untuk semifinal dan final Piala Presiden 2026. Sementara untuk hadiah juga dinaikkan dari penyelenggaraan sebelumnya. Semula hadiah sebesar 6 miliar rupiah, kini naik menjadi 8 miliar rupiah.
9: Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali. Ketua Umum setuju apa tidak?
11: Saya setuju.
9: Baik, setuju ya. Jadi teman-teman, semifinal dan final sesuai arahan Ketua Umum PSSI Pak Erick, tempatnya adalah di Bali. Hadiahnya tadinya berapa miliar?
12: 6 miliar.
9: Hari ini di Kota Pahlawan yang luar biasa di bawah pimpinan adik saya Pak Erick, kita naikkan juara pertama Piala Presiden tahun 2026 dari 6 miliar menjadi 8 miliar.
10: Sementara itu, Wali Kota Surabaya Ri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kepada Kota Surabaya sebagai penyelenggara fase grup Piala Presiden 2026. Ri menyatakan siap jika mendapatkan kesempatan kembali menjadi tuan rumah pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.
13: Jadi kalau insya Allah, sejak awal kita diberitahu kita sudah siap. Jadi mohon maaf nanti yang ke depan kita siap untuk di Surabaya.
14: Insya Allah Pak Menteri, di hari berikutnya ketika ada Piala Presiden kembali, saya berharap semifinal dan finalnya ada di Kota Surabaya, Pak Menteri.
10: Semifinal Piala Presiden 2026 sendiri akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang, mempertemukan Persib Bandung sebagai juara grup A melawan Persija sebagai runner-up grup B. Sementara Persebaya Surabaya sebagai juara grup B akan menantang Arema FC sebagai runner-up grup A. Agustin Irdiani melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan klub. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas belajar mempersiapkan masa depan justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. termasuk bagi Anda para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

dari kawasan Jalan Ibrahim 5 tepat tanggal 9,3 MHz Pro 1 RL Luxmoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar di mana pun Anda berada. Saya Dewi Mohata yang akan malam ini hingga ke formasi pukul 24 waktu Indonesia Barat. Untuk gelaran hari ini pendengar, alhamdulillah kita sudah masuk di 2 Agustus 2026 dan pastinya semoga ya di hari ini segala rencana dan waktu akhir pekan diisi dengan hal-hal yang membuat Anda semakin semangat dan bisa memberikan sedikit refresh ya, karena besok Senin akan kembali beraktivitas seperti biasa. Ataupun juga yang hari ini juga baru sampai dari luar kota setelah menghabiskan juga akhir pekan di luar kota bersama keluarga ataupun berkumpul bersama keluarga. Semoga energinya ya masih semangat dan mungkin bisa mengambil masa istirahat lebih cepat. Tapi di malam hari ini ada juga yang sedang sibuk untuk ya meracik santapan malam. Ada juga yang baru menyambut tamu. Apapun yang dilakukan pada kesempatan saat ini, semoga apapun itu menjadi ibadah dan menjadi ladang pahala, terutama untuk para ibu-ibu yang selalu saja ya menyisikan waktu dan selalu dipenuhi waktu bersama keluarga tercinta. Di kesempatan malam hari ini pendengar, untuk Anda juga, untuk yang akan melaksanakan ibadah sholat isya secara berjamaah ya, kami informasikan untuk malam hari ini kumandang azan sholat isya akan masuk di pukul 20 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat. Kemudian para pecinta drama radio juga nanti kami akan hadirkan. Dan banyak juga informasi-informasi yang akan terus kami hadirkan untuk menemani suasana malam Anda. Tetaplah bersama kami.

0: 5 negara paling rawan bencana. Tahukah kamu, dari 193 negara yang tergabung dalam PBB, Indonesia menempati urutan kedua sebagai negara paling rawan bencana di dunia. Indonesia berada di posisi kedua setelah Filipina. Menurut data yang dirilis oleh lembaga World Risk Index atau WRI, peringkat bencana Indonesia berada pada angka 41,46 poin. Angka ini lebih kecil dari Filipina dan lebih besar dari India. Adapun 5 besar negara dengan peringkat teratas yaitu Filipina dengan poin kerawanan bencana mencapai 46,86 poin. Kedua disusul oleh Indonesia. Ketiga ada India. Dan keempat ditempati oleh Meksiko. Dan yang terakhir negara Kolombia. Perhitungan WRI dinilai berdasarkan aspek keterpaparan dan kerentanan terhadap bencana. Indeks penilaian dilakukan berdasarkan kategori paling rendah mulai dari poin 0,00 sampai 9,9 hingga kategori paling tinggi mulai dari 33 poin sampai 100 poin.
1: Sebagai raja di kerajaan penyakit, perintahkan kau kuman dan bakteri untuk menyerang manusia agar menjadi pengikutku.
2: Siap yang mulia, itu perkara mudah. Mereka sering tidak mencuci tangan dan malas mandi. Kami kuman mudah menyebar.
3: Benar yang mulia, mereka juga tidak menjaga lingkungan. Buang sampah sembarangan membuat kami bakteri semakin mudah berkembang.
1: Kalau begitu, semakin mudah kita menguasai dunia.
4: Gak kebayangkan jika itu terjadi? Yuk, cegah pasukan penyakit dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan yang kotor sama saja membangun istana

0: القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

89,3 MHz Pro Sentu, RLOX Maybay yang berkah dimanapun Anda berada. Di kesempatan malam hari ini seperti biasa, kami akan segera hadirkan drama radio. Untuk malam hari ini akan kami persembahkan persembahan dari RR Cirebon, pendengar, dengan judul Belenggu di Balik Pintu. Dari 89,3 MHz Pro 1 RLOX Maybay mengucapkan selamat mengikuti.

Sudah terlalu lama aku meninggalkan Lara, anakku. 4 tahun sudah aku rela pergi ke Taiwan hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, khususnya Lara, anakku. Tapi apa yang kulakukan ternyata sia-sia. Mas Henry selalu menolak hasil jerih payahku. Dendam dan kebenciannya terlalu dalam terhadapku. Ini memang salahku. Aku terlalu egois memaksakan kehendakku untuk pergi ke luar negeri, walaupun Mas Henry sebenarnya tidak rela melepaskanku.

0: Assalamualaikum, Mas. Mas Henry.
1: Waalaikumsalam.
2: Loh, Ranti, kamu?
0: Iya, Mas. Ini aku. Aku sudah pulang dari Taiwan kemarin.
2: Tinggal di mana kamu?
0: Di rumah Waani, Mas. Aku boleh masuk?
2: Di luar saja, Ranti. Duduk di teras saja.
0: Iya, Mas.
2: Ada keperluan apa kamu kesini?
0: Mas, aku ingin bertemu Lara, Mas.
2: Lara? Kan sudah aku bilang, Lara sudah meninggal, Ranti.
0: Nggak mungkin, Mas. Aku nggak percaya. Kamu sengaja menyembunyikan Lara karena kamu dendam sama aku, Mas.
2: Ah, terserah kamulah kalau kamu nggak percaya. Kamu pulang sekarang.
0: Oke, Mas. Kalau memang Lara sudah meninggal, kenapa semua banyak orang yang nggak tahu? Waani juga nggak tahu kalau Lara sudah meninggal, Mas.
2: Ya, karena aku tidak kasih kabar ke dia.
0: Kenapa kamu nggak kasih kabar, Mas? Waani itu kan satu-satunya keluarga aku, kan, Mas? Suara apa itu, Mas?
2: Bukan apa-apa. Itu kucing peliharaanku. Ranti, sekarang kamu pulang ya. Jangan ganggu aku lagi.
0: Mas, aku...
2: Sudah, Ranti. Pulang kamu.
0: Oke, aku pulang sekarang. Tapi suatu saat, aku akan kembali ke sini.

0: Gimana Ranti? Kamu ketemu sama Henry?
1: Ketemu, Wak. Mas Henry bersikeras kalau Lara sudah meninggal. Tapi aku masih belum percaya, Wak Ani. Aku merasakan kalau Lara masih ada.
0: Wak Ani pikir juga kalau kematian Lara ini agak janggal. Wak Ani juga punya teman yang rumahnya satu desa sama rumahmu itu, Ran. Dan dia gak tahu kalau Lara sudah meninggal.
1: Aku curiga, Wak. Sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan Mas Henry.
0: Ranti, teman Wak Ani cerita kalau dia terakhir ketemu Lara 6 bulan yang lalu. Waktu itu Lara seperti orang bingung.
1: Bingung? Maksud Wak Ani?
0: Iya, teman Wak Ani pernah ketemu di jalan. Lara ketawa-ketawa sendiri, terus tiba-tiba nangis. Pernah juga katanya Lara disorakin anak-anak kecil, dikatain orang gila.
1: Apa? Ya Allah.
0: Iya Ranti, baru banget tadi cerita. Kalau dia cerita dari dulu, mungkin sudah Wak Ani samperin.
1: Ini udah jelas, Wak. Sepertinya harus kita selidiki.
0: Wak Ani setuju, Ranti. Tapi kita harus hati-hati ya. Jangan sampai kita terlalu terburu-buru. Nanti Wak Ani coba cari info lagi ya, Ranti.
1: Iya, Wak. Makasih ya, Wak.
0: Iya, Ranti. Kamu semangat ya.
2: Dimana sebenarnya kamu, nak? Maafkan ibu karena telah meninggalkanmu. Ibu terlalu egois. Pada akhirnya kamu yang menjadi korban. Kalau memang kamu sudah tidak ada di dunia ini, ibu ikhlas, nak. Tapi firasat ibu berkata lain, nak. Ibu masih akan berusaha untuk mencari kamu.

0: Lara, bangun nak. Ayo, makan dulu nak.
1: Enggak mau.
0: Ayo, makan dulu Lara.
1: Enggak mau makan.
0: Lara harus makan, enggak. Nanti sakit Lara.
1: Enggak, ya lepasin aku.
0: Maafin.
1: Lepasin.
0: Maafin ayah Lara, ayah belum bisa.
1: Lepasin, kenapa ayah? Kenapa? Aku ini anak kamu.
0: Justru ini untuk kebaikan kamu, Lara.
1: Lepasin.
0: Ayah gak mau kamu pergi ke jalanan lagi, digangguin orang lagi. Ayah gak mau, Lara, diledekin orang.
1: Aku capek, ayah. Aku capek. Aku kesakitan.
0: Lara.
1: Tolong lepasin, Lara.
0: Nanti ya, nak, ya.
1: Lepasin.
0: Sabar ya, nak, ya.
1: Lepasin.
0: Dengerin, ayah. Kalau Lara gak kabur-kaburan lagi, nanti ayah lepasin, nak. Sekarang Lara makan dulu ya. Sini ayo suapin. Buka mulutnya sayang.
1: Enggak.
0: Ayo.
1: Enggak.
0: Ayo.
1: Enggak.
0: Ayo. Nah gitu dong. Lara.
1: Nasinya ada di muka ayah.
0: Lara, kamu.
1: Ayah marah.
0: Kamu gak boleh gitu Lara.
1: Ayah
0: kotor kan mukanya.
1: Ayah marah. Tapi kamu bukan ayah aku. Kamu biadab. Kamu orang jahat.
0: Lara,
1: pergi.

0: Mas, aku permisi pergi ya, Mas.
1: Pergi saja, Ranti. Itu kan sudah jadi keputusan kamu. Aku sudah menandatangani surat izin sesuai permintaan kamu kok.
2: Ibu, jangan pergi, Bu.
1: Lara, biarkan ibumu pergi, Lara. Dia sudah tidak peduli sama kamu.
0: Lara, maaf ya, Nak. Ibu pergi demi masa depanmu, Nak. Ibu pasti kembali, Nak.

0: Bangun, Wak. Ranti.
1: Dia mendatangi mimpiku, Wak Ani.
0: Ranti, dengerin Wak Ani.
1: Iya, Wak. Ada apa, Wak?
0: Baru aja teman Wak Ani telpon. Katanya dia baru menyelidiki rumah Henry. Ternyata dia mendengar ada suara keributan dari dalam rumahnya.
1: Ada apa rupanya, Wak? Ranti gak ngerti.
0: Ranti, Wak Ani curiga kalau sebenarnya Lara masih ada di dalam rumah itu. Bagaimana kalau kita kesana sekarang? Mumpung Henry katanya sedang keluar rumah.
1: Iya, Wak, iya. Ranti siap-siap dulu ya, Wak.
0: Iya, jangan lama-lama ya, Ranti. Kita harus kesana sebelum Henry kembali.

0: Mas Henry gak ada di rumah, Wa.
1: Jangan keras-keras ngomongnya. Coba kamu buka pintunya pelan-pelan.
0: Iya, Wa. Gelap, Wa.
1: Iya, pelan-pelan aja. Kita jalan ke kamar depan dulu.
0: Itu kamarku dan Mas Henry, Wa. Di kamar ini gak ada siapa-siapa, Wa.
2: Suara apa itu?
0: Gak tahu, Wa. Sepertinya dari dapur belakang.
2: Ayo, kita kesana, Ran.
0: Iya, Wa.
3: Ya Allah, kucing!
2: Ya Allah, jantung mau copot, Ran.
0: Ngagetin aja sih lagi nenek kucing. Wa, kayaknya ada yang nangis dari kamar itu.
2: Iya, nanti kita samperin yuk.
3: Lara! Ya Allah! Lara, kamu masih hidup, nak!
4: Siapa kamu? Pergi, pergi, pergi!
3: Lara, pergi. Ini ibu, nak! Ibumu!
4: Bukan! Bukan! Pergi! Pergi! Kamu bukan ibu aku! Nggak ada ibu yang ninggalin anaknya! Kamu orang jahat! Kamu orang jahat! Pergi! Pergi kamu! Kamu orang jahat!
3: Lara! Pergi. Maafkan ibu, nak! Ibu tidak bermaksud untuk meninggalkanmu. Sekarang Lara ikut ibu ya, nak.
4: Biarin aku seperti ini. Aku tidak perlu ibu.
3: Ya Allah.
2: Lara, Lara sayang. Ini Nenek Ani, Lara. Ibumu sangat sayang sama kamu, nak.
4: Tidak.
2: Eh, Lara, dari dulu ibu ingin ngobrol denganmu melalui telepon. Tapi ayah tidak mengizinkan. Ibumu juga kerja untuk membiayai hidupmu. Tapi ayahmu tidak mau menerimanya, Lara.
3: Iya, Lara. Ibu sangat sayang kamu, nak.
4: Tidak, pergi, pergi. Ibu, ibu, ibu, ibu.
3: Sini ibu peluk, nak.
2: Sini, sini, nak. Sini, nak. Sini, sini, nak. Nenek lepasin kayu pasung dan rantainya ya, nak. Kamu berhak hidup bahagia, nak.
3: Wa, kita langsung bawa ke rumah sakit ya, Wa.
2: Iya, nanti. Iya, ayo kita segera pergi dari rumah ini sebelum Henry datang. Tidak seharusnya Henry melakukan ini. Orang yang depresi membutuhkan kasih sayang dan pengobatan medis. Apalagi semua puskesmas sekarang sudah menyediakan obat untuk orang-orang seperti Lara. Ayo, ayo nanti, cepat, cepat nanti, ayo.

tai besi itu mungkin bisa mengikat kaki, tetapi ia sekaligus membelenggu rasa kemanusiaan. Kayu pasungan itu mungkin bisa membuat mereka diam, tetapi ia juga mengurung harapan untuk sembuh. Orang dengan gangguan jiwa bukanlah aib yang harus disembunyikan di balik pintu gelap atau di sudut belakang rumah. Mereka tidak sedang dihukum oleh alam, dan mereka jelas bukan monster yang harus ditakuti. Memasung mereka tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Pasungan justru memperparah luka fisik dan batin mereka. Belenggu di balik pintu.

1000 tahun lamanya pendengar ya. Dan pastinya semoga Allah terus memberikan kita kesehatan, umur yang panjang dan keberkahan pastinya. Walaupun tidak mungkin 1000 tahun. Oke. Baik, pendengar, kalau dilihat memang ya sore tadi di kawasan Banda Aceh ini diguyur hujan. Dan memang menjadi pertanyaan, kita masuk di musim panas pendengar atau juga ya di fenomena El Nino. Tapi lagi-lagi ada beberapa sejumlah wilayah di Indonesia mengalami hujan dengan intensitas bervariasi ya. Jadi Badan Meteorologi dan Geofisika ini menjelaskan kondisi tersebut dipengaruhi sejumlah fenomena atmosfer yang mendukung pertumbuhan awan hujan. Mengutip siaran pers pada hari Minggu ini, BMKG mencatat hujan lebat hingga sangat lebat ini masih terjadi secara lokal pendengar pada 27 hingga 29 Juli 2026. Curah hujan tertinggi ini tercatat di Sumatera Barat. Ini mencapai 126 mm per hari. Selain Sumatera Barat, hujan juga terjadi di Kepulauan Riau dengan curah hujan 97 mm per hari. Kemudian Aceh pendengar ini juga mencapai 83,5 mm per hari. Sementara untuk Jawa Barat 53,4 mm per hari dan Sumatera Utara 52,6 mm per hari. Nah, fenomena tersebut dipengaruhi oleh aktivitas gelombang Kelvin dan gelombang Rossby ekuatorial. Kedua gelombang atmosfer ini juga mempengaruhi sebagian wilayah Indonesia, bagian barat hingga tengah. BMKG juga mencatat pendengar adanya anomali negatif outgoing long wave radiation. Nah, kondisi tersebut ini menunjukkan peningkatan tutupan awan yang mendukung pembentukan awan hujan. Nah, dengan begitu musim kemarau dan El Nino kuat tidak otomatis menghentikan hujan di seluruh Indonesia pendengar. Jadi hujan masih dapat terlihat ya dan terjadi secara lokal ketika dinamika atmosfer mendukung pertemuan massa udara dan pertumbuhan awan. Meski demikian, BMKG menegaskan kondisi iklim global masih didominasi El Nino kuat pendengar. Indeks Nino 3,4 tercatat sebesar +2,26, sedangkan Southern Oscillation Index ini berada di angka -28,2. Kondisi tersebut diperkirakan menyebabkan curah hujan rendah mendominasi sekitar 91,43% wilayah Indonesia pada dasarian 1 Agustus 2026. Sementara sekitar 8,57% wilayah diperkirakan mengalami hujan kategori menengah. Jadi BMKG menjelaskan peluang hujan masih dipengaruhi aktivitas gelombang Rossby ekuator pendengar dan gelombang Kelvin di Sumatera serta Kalimantan. Aktivitas Madden-Julian Oscillation juga berpotensi mempengaruhi wilayah Indonesia bagian timur.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya.
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya. Kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.

0: Din.
1: Mau beli apa, Din?
2: Gula 1 kilo, minyak goreng 1 kilo. Totalnya berapa?
1: Wow. 43.000, Din.
2: Oke, kasbon dulu ya.
1: Huh? Kok kasbon? Itu di tangan ada duit.
2: Udah, nanti aja bayarnya. Itu kasbon kan masih secubit.
1: Secubit? Lama-lama jadi bukit. Din, mending kalau ada uang jangan kasbon. Dibayar aja dulu, biar gak jadi beban di kemudian hari.
3: Hiroshima dan Nagasaki hancur karena dibom. Warung Bu Yun hancur karena kasbon.

masih ingat dengan lagu yang satu ini. Oke, pilih dari Full Garden, pendengar, dengan Lemon Tree. Oke, lagu ini dirilis di tahun 95-96. Kira-kira Anda sedang baju putih abu-abu, putih biru, atau merah putih, merdeka? Ya, sudah masuk di bulan Agustus lagi-lagi ya. Pastinya ya kita sama-sama nanti akan memperingati 17 Agustus ya. Baik, pendengar, ini juga ada informasi yang cukup menarik di bulan Agustus ya. Memang kita sudah masuk di tanggal 2 Agustus. Tapi tahukah Anda pendengar bahwasannya, nah sepanjang Agustus nanti pendengar, ini ya banyak sekali fenomena langit yang memukau dunia astronomi. Jadi bulan Agustus ini menjadi salah satu periode yang paling dinantikan oleh para pecinta astronomi. Dan sepanjang bulan ini langit akan dipenuhi dengan berbagai fenomena menarik, mulai dari parade planet, hujan meteor, hingga dua peristiwa gerhana yang menjadi daya tarik utama. Nah, beragam fenomena tersebut ini diperkirakan dapat dinikmati di berbagai belahan dunia sesuai dengan wilayah pengamatannya, pendengar. Jadi perhatian terbesar tertuju pada gerhana matahari total yang akan terjadi pada 12 Agustus 2026. Jadi fenomena langka ini akan melintasi jalur sempit yang membentang di Greenland, Islandia, hingga Spanyol bagian utara. Nah, di wilayah yang berada pada jalur totalitas, matahari akan tertutup sepenuhnya oleh bulan selama sekitar 1 hingga 2 menit, sehingga suasana siang berubah menyerupai senja. Sementara itu, untuk sejumlah negara di Eropa, kemudian juga ada Afrika Barat Laut dan juga Kanada bagian timur, ini berkesempatan menyaksikan gerhana sebagian. Jadi pada tanggal yang sama, langit juga akan diramaikan oleh puncak hujan meteor Perseid, pendengar. Jadi kondisi ini diperkirakan sangat ideal karena bertepatan dengan fase bulan baru, sehingga cahaya bulan tidak mengganggu kemunculan meteor. Nah, dalam kondisi cuaca cerah dan minim polusi cahaya, pengamat berpeluang, pendengar, menyaksikan lebih dari 100 meteor setiap jam yang melintasi dengan kecepatan tinggi dan meninggalkan jejak cahaya di langit. Selain dua fenomena tersebut, Agustus juga akan menghadirkan parade planet yang dapat diamati menjelang fajar. Mulai dari Mars, Saturnus, Jupiter, Merkurius, Uranus, dan Neptunus akan menghiasi langit pada waktu-waktu tertentu. Fenomena lain yang tidak kalah menarik, pendengar, adalah adegan elongansi barat maksimum Merkurius. Jadi akultasi bulan terhadap gugus bintang Pleiades ini dan gerhana bulan sebagian pada 27 dan 28 Agustus. Bulan purnama Strigeon hingga pertemuan semu bulan dengan Saturnus menjelang akhir bulan. Menutup Agustus, musim pengamatan aurora borealis ini kembali dimulai di kawasan lintang tinggi seperti Alaska, kemudian Kanada Utara, Islandia, dan juga negara-negara Skandinavia. Jadi para astronom ini mengingatkan masyarakat agar menggunakan kacamata khusus saat mengamati gerhana matahari ya, demi melindungi kesehatan mata. Dan banyaknya fenomena yang terjadi dalam satu bulan di Agustus 2026 ini menjadi momentum istimewa ya, bagi siapa saja yang ingin menikmati keindahan dan keajaiban langit malam. Beberapa hari lalu juga, pendengar, kawasan Kota Lok Semai juga dihiasi dengan fenomena ya. Ketika di siang hari ya ada halo matahari, terlihat matahari seperti dilingkari oleh cincin ya. Dan pastinya kita tidak bisa melihat langsung, jadi harus memakai bantuan ya. Jadi tidak boleh untuk menatap langsung. Pasti saya yakin Anda juga sudah menyaksikannya, dan pastinya yang sudah saya hadirkan terkait dengan suguhan 9 fenomena langit ini yang akan memukau dunia, sayangnya tidak terlihat di Indonesia. Tapi ya kita lihat saja seperti apa, dan nanti juga akan beredar, pendengar, ya foto-foto yang luar biasa yang menakjubkan yang ada di berbagai media ataupun juga di rri.co.id. Baik, tetaplah bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi.

0: sama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
1: Menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.
2: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

di formasi pukul 21 lewat 51 menit waktu Indonesia Barat. Ada apa denganmu? Ada apa dengan Anda pendengar? Semoga tidak ada apa-apa, semoga adanya baik-baik saja, dan semoga semuanya berjalan dengan baik ya. Apa kabar para pelaku UMKM juga ya? Saya juga ingin menyapa para tukang tambal ban. Ini luar biasa pendengar. Mereka itu sampai pukul 1 dini hari masih standby ya. Karena tidak ada yang tahu kapan ban motor kita kempes, ban motor kita pecah. Dan alhamdulillahnya itu masih tersedia ya. Jadi kita harus tetap mensyukuri karena memang Allah sudah membagi-bagikan ke setiap manusia dengan profesi-profesi berbeda. Dan dengan beragam profesi ini ya, kita saling membutuhkan dan pastinya saling mendukung. Baik pendengar, kali ini saya hadirkan informasi dari Aceh Besar. Tim SAR dan Rescue gabungan masih melanjutkan pencarian terhadap Salamuddin, 15 tahun korban yang hilang akibat terseret arus di kawasan wisata Pantai Ujung Bate, Kabupaten Aceh Besar pendengar. Dan operasi pencarian hari ketiga dimulai sejak pukul 8 pagi dan memperluas area penyisiran di laut serta menyusuri bibir pantai. Operasi SAR gabungan untuk sementara dihentikan pada sore tadi pendengar, dan insya Allah akan dilanjutkan besok di 3 Agustus mulai pukul 8 pagi. Korban tenggelam terjadi pada Jumat 31 Juli 2026 lalu. Berdasarkan informasi yang diterima Pusdalop BPBD Aceh Besar dari anggota Radio Antar Penduduk Indonesia, 8 remaja berenang di kawasan Pantai Ujung Bate saat kejadian berlangsung. Ia mengatakan salah seorang remaja lebih terdahulu terseret arus laut. Melihat kejadian tersebut, 4 rekannya berusaha memberikan pertolongan. Namun kuatnya arus menyebabkan 3 remaja lainnya ikut terseret, sementara seorang remaja berhasil menyelamatkan diri dan kembali ke bibir pantai. Dari 4 korban yang terseret arus, 3 diantaranya telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, yakni Muhyiddin 15 tahun, M. Abral 15 tahun, dan M. Khalil Akbar 15 tahun. Seluruh korban diketahui merupakan pelajar yang berdomisili di kawasan Pemrumnas Ujung Bate.

di formasi pukul 22 lewat 26 menit waktu Indonesia Barat. Ya, badai pasti berlalu. Pendengar, di kesempatan malam hari ini kami masih akan terus menghadirkan informasi pendengar. Ya, pendengar, di pukul 21 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat tadi telah terjadi gempa bumi berkekuatan magnitudo 3,1 melanda wilayah barat laut Sarmi, Papua, pendengar. Dan sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melaporkan pusat gempa berada di 46 km barat laut Sarmi. Lokasinya berada pada koordinat 2,33 lintang selatan dan 138,81 bujur timur. BMKG menyebutkan gempa terjadi pada kedalaman 19 km. Informasi tersebut disampaikan melalui akun resmi BMKG di media sosial.

Selamat malam pendengar yang masih terus setia bersama kami di sini, baik melalui RRI Digital di kesempatan malam hari ini. Untuk di kawasan Langsa dan sekitarnya di 93,5 MHz, apa kabar? Semoga semuanya juga ya sudah benar-benar persiapan untuk mengambil masa istirahat. Besok harus kembali untuk beraktivitas dan juga luar biasa ya, pekerjaan yang sudah menanti dan juga pastinya kegiatan-kegiatan yang selalu akan dilaksanakan dari Senin hingga Jumat. Sudah habiskah energi? Saya yakin seberapa banyak yang sudah dihabiskan energi di akhir pekan ini, tapi lagi-lagi semua membuat Anda fresh kembali ya dan bersemangat untuk kembali beraktivitas. Tapi ada juga yang baru memulai aktivitas ini ya. Para tim medis dan juga para dokter di rumah sakit yang ada di kawasan Kota Loksmawe, Aceh Utara, Langsa ya. Kemudian juga rumah sakit se-Indonesia yang mendengarkan kami melalui RRI Digital di malam hari ini. Oke, baik, memang beberapa hari ini memang terasa cuaca cukup hangat ya pendengar sampai dengan malam hari ya. Yang pasti perbanyaklah untuk mengkonsumsi air putih ya. Dan juga pastinya di siang hari Anda juga ya tidak terlalu banyak untuk melakukan kegiatan di luar ruangan. Tapi kalau harus ya mau tidak mau harus memakai pelindung segala sesuatunya. Di malam hari ini juga kita doakan juga ya untuk saudara-saudara kita yang saat ini terbaring sakit, sedang berjuang dengan sakitnya yang Allah titipkan, baik yang saat ini berada di rumah ataupun juga sedang dirawat di rumah sakit. Kemudian juga yang baru saja mungkin mendapatkan musibah, karena memang dalam hidup ini kita tidak tahu pendengar, semuanya menjadi rahasia ilahi. Segala sesuatu yang terjadi kita menjadi rahasia ya, mulai dari musibah, ujian dan juga kematian. Jadi segala sesuatunya, apapun itu, lagi-lagi pertanyaannya, seberapa siapkah kita untuk menghadapi semua ini? Semoga saja ya. Apapun, bukan hanya soal bencana yang kita tanggap, tapi soal kita yang nanti suatu hari akan pulang juga harus siap mendengar. Baik, yang sedang Anda dengarkan ini milik dari Ismi Aziz dengan Kasih ya, yang hit sekali di era tahun 90-an. Sudah pasti, cukup yakin saya, semua bisa bernyanyi dan bernostalgia dengan lagu Ismi Yanti. Kali ini ya, satu lagi dari Yana Yulio, Hasrat Cinta untuk Anda semua.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

sama-sama punya kepedulian, rasa hormat, kemudian juga komitmen untuk menjaga satu sama lain. Jadi yang pasti saling menghargai itu bukan hanya soal sama pendapat, tapi mulai dari perbedaan pendapat ya, saling percaya tanpa harus mengendalikan. Juga bukan hanya mau didengar, tapi juga mau mendengar ya, dan saling mendukung pertumbuhan satu sama lain, dan juga masing-masing punya impian, masing-masing punya keinginan yang ingin dicapai. Jadi harus sama-sama mendukung. Sampai dengan saat ini, kalau ditanya apa impian Anda, apa impian pasangan Anda, ya tidak harus sama, tapi saling mendukung adalah kunci untuk yang namanya sebuah keselarasan dalam sebuah keluarga. Kali ini saya hadirkan dari Michael Lontoro dengan That's Why You Go Away untuk Anda semua.

0: Suatu ketika, ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan. Dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
1: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
0: Guru itu menjawab,
1: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu, kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
0: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua si pemilik sepatu keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
1: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

di formasi pukul 23 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat. Kami ingatkan kembali untuk Anda pendengar, sebelum Anda benar-benar memejamkan mata untuk mengambil masa istirahat, perhatikan kembali seluruh dan sekitar Anda ya. Dan semoga semua sudah apa yang harus dimatikan, apa yang harus dikunci, dan apa yang harus ditata. Dan semoga saja ya, untuk malam hari ini bisa beristirahat dengan nyenyak, dan semoga Allah besok memberikan kita kesempatan ya, dengan mampu melaksanakan ibadah sholat fajar dan sholat subuh dan melakukan aktivitas. Dan semoga saja semuanya juga ya, yang masih terus mengais rezeki, semoga Allah mudahkan. Dan kita nanti akan jumpa lagi besok pagi di pukul 5 waktu Indonesia Barat.

Renungan Malam. Investasi Ilmu. Setiap insan diberikan kesempatan untuk berinvestasi di dunia ini. Investasi bisa dikatakan sebagai usaha menanam modal. Apa yang diinvestasikan di jalan Allah pasti akan berkembang dan memperoleh keuntungan pahala yang terus-menerus. Tentunya banyak hal yang bisa diinvestasikan, termasuk ilmu pengetahuan. Apalagi ilmu yang diinvestasikan dengan mengajar orang lain sebenarnya hasil investasi hal lain, seperti tenaga dan harta. Sebab lazimnya untuk memperoleh ilmu, seseorang perlu mengorbankan tenaga dan harta untuk belajar bertahun-tahun. Dengan demikian, ketika melakukan investasi ilmu dengan sendirinya, juga menginvestasikan harta. Itulah sebabnya mengapa orang-orang yang telah berilmu menjadi sangat rugi bila tidak menginvestasikan di jalan yang benar. Apalagi, ilmu bisa memperoleh pahala jariah. Seseorang anak didik akan berkemungkinan melahirkan banyak orang terdidik dan pendidik lainnya. Begitulah terjadi secara terus-menerus hingga dunia ini kiamat. Karena itu, usaha belajar juga harus diniatkan untuk investasi di jalan yang benar agar memperoleh keuntungan pahala yang berlipat ganda, asalkan diniatkan untuk kebaikan. Jika salah niat, misalnya mempelajari ilmu hanya untuk mencari harta benda dunia, maka dia tidak akan mendapatkan wangi surga di hari kiamat.

aturkan terima kasih atas atensi yang Anda berikan selama kami mengudara. Semoga kebersamaan kita dapat memberikan manfaat, menambah pengetahuan dan kebahagiaan. Atas nama pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dewi Mata mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Dari Serambi Mekah, Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia Loksmawe. Kembali mengudara pada frekuensi 89,3 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi hingga malam hari, saya Yuna dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Atil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al wasilah wal fadilah wal syaraf wad darajah al 'aliyah ar rafi'ah wa ba'athul maqam al mahmud alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Titik Inspirasi. Titik Inspirasi.
1: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang dapat menghancurkan hidup seseorang. Pertama, kemarahan. Kedua, keangkuhan. Dan ketiga, dendam.

0: Titik Inspirasi. Inspirasi.
1: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang membentuk watak seseorang. Pertama, komitmen. Kedua, ketulusan. Dan ketiga, kerja keras.

0: Saatnya kita dengarkan Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Loksmawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Loksmawe.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'aghfiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi israli sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersua kembali dalam program Mutiara Pagi. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat menambah wawasan, dapat memperkuat keislaman kita dan menjadi imun booster tentang bagaimana hidup ini kita lalui, tentang bagaimana kehidupan ini kita jalani. Pendengar yang dirahmati Allah, apa yang membuat orang tertekan dalam hidupnya? Apa yang membuat orang begitu stres dalam perjalanan hidupnya? Dan apa yang membuat orang begitu ketakutan dalam skenario hidupnya? Setidaknya kita menemukan beberapa alasan kenapa orang menjadi tertekan, kenapa orang menjadi khawatir berlebihan, kenapa orang menjadi cemas, tak karu-karuan. Semua ini bermuara pada satu, yaitu gaya hidup. Islam adalah agama yang sempurna. Kesempurnaan Islam meliputi semua hal, dari dimensi yang paling receh dan remeh, sampai kepada hal yang paling fundamental dan substantif. Terkadang kita tidak bisa membedakan. Di antara gaya hidup ini, kita tidak bisa memisahkan mana yang masuk dalam kategori kebutuhan, mana yang masuk dalam klasifikasi keinginan. Antara keinginan dan kebutuhan, itu pemisahnya begitu tipis. Ketidakmampuan dalam memecah dua hal yang dipisahkan oleh membran yang begitu tipis membuat hidup ini terasa begitu sesak dan sumpek. Seringkali kita mengadakan sebuah barang atau membelanjakan sebuah barang itu selalu terikat dengan aturan atau terikat dengan sebuah konsep keinginan, bukan kebutuhan. Kita membelanjakan sejumlah harta kita untuk memenuhi keinginan, bukan untuk menutupi kebutuhan. Dunia beserta seluruh isinya, kata para ulama ini, pendengar Allah, dunia beserta seluruh isinya itu cukup untuk memenuhi kebutuhan penduduk. Jadi bisa dibayangkan, penduduk dunia itu kan sekitar 7,8 sampai 8 miliar populasinya. 7,8 miliar jiwa plus minus. 7,8 miliar jiwa populasi penduduk dunia, itu dunia cukup memenuhi kalau konteksnya itu adalah kebutuhan. Tapi bicara keinginan, dunia yang luasnya seperti ini itu tidak akan mampu untuk memenuhi keinginan penduduk dunia walaupun hanya satu orang. Jadi bisa kita bayangkan bagaimana dunia yang begitu luas ini tercukupi kalau bicara kebutuhan. Walaupun jumlah populasinya itu sampai 8 miliar jiwa. Namun dunia yang luasnya seperti ini tidak akan sanggup memenuhi hasrat keinginan walaupun hanya satu orang. Islam menuntun kita, mengajarkan kepada kita untuk bagaimana mencermati gaya hidup. Gaya hidup dalam Islam, pendengar rahmati Allah, itu lebih tercermin bagaimana hidup ini qanaah. Orang qanaah itu adalah pribadi-pribadi yang merasa cukup dengan apa yang dia miliki. Orang qanaah itu adalah orang yang memang memahami betul esensi kehidupan, hanya sebatas bagaimana ia memenuhi kebutuhan. Karena memang kalau bicara keinginan, tentu kita akan bertemu dengan dua buah kutub yang tidak pernah seiring sejalan. Bertemu dengan dua buah kutub yang saling bertolak belakang. Bicara keinginan, kita bicara nafsu. Bicara keinginan, maka yang kita kedepankan adalah selera. Nafsu dan selera bagi satu orang itu tidak sama dengan orang berikutnya. Itu pasti berbeda dengan orang berikutnya. Tapi bicara kebutuhan, siapapun dia, kita akan menemukan alur yang sama. Islam mengajarkan hal itu untuk mendidik kita menjadi pribadi-pribadi yang qanaah, pribadi-pribadi yang santun dan tangguh dalam melihat alur kehidupan ini, bahwa segala sesuatunya telah ditakar, bahwa segala sesuatunya telah ada batasnya, telah ada jatahnya, telah ada kuotanya, dan kita tentu tidak akan mampu dan sanggup atau melampaui atau melangkahi kuota tersebut. Sebuah keadaan di mana memang pada hari ini kita mendapati hedonisme orang tentang dunia ini begitu sangat euforia. Kita menemukan adanya beragam ketidaksesuaian antara fakta dalam kehidupan keseharian dengan apa yang ditampilkan dalam suasana yang berbeda. Ini yang membuat fenomena menjadi semakin menarik, bahwa di tengah hiruk pikuk kemajuan teknologi, kita menemukan banyak orang-orang yang berjalan di ruang hampa dalam kehidupannya. Kenapa? Karena pola hidupnya, karena gaya kehidupannya tidak mengikuti apa yang telah diajarkan. Kita lihat bagaimana kehidupan para rasul dan para sahabat yang mulia. Kita dapati kisah seorang sahabat yang mulia, Abdurrahman bin Auf. Bagaimana Abdurrahman bin Auf setiap kali dia memakan kurma, dia selalu menangis. Setiap kali dia mengunyah sebutir kurma, dia selalu menangis. Dia selalu menitikkan air mata, sehingga memancing keheranan sahabat yang lain. Menimbulkan pertanyaan sederhana, apa yang membuat Abdurrahman bin Auf, sahabat yang kekayaannya tajir melintir, sahabat yang mendapat gelar sahabat yang gagal miskin, ini sahabat yang gak pernah miskin ini, tapi setiap kali makan kurma dia selalu menangis. Dan ditanya oleh sahabat yang lain, apa yang membuat kamu menangis wahai Abdurrahman bin Auf setiap kali engkau memakan sebuah kurma, sebutir kurma? Jawabannya sederhana, mendengar minta Allah. Setiap kali jawab pertanyaan itu diajukan dan tangisan yang tidak terbendung dengan satu ratapan, bahwa dulu semasa Rasulullah SAW masih hidup dan saat kami membersamai kehidupan Rasulullah SAW dalam seluruh alur ceritanya, baik suka maupun duka, pahit dan getir, enak dan tidak enak, sulit dan lapang, ya, sempit dan lapang, Rasulullah SAW belum pernah menikmati kurma yang begitu nikmat, yang begitu lezat, yang begitu enak seperti yang kurasakan hari ini. Ini yang membuat diri ini menjadi tertegun. Ya, ini yang membuat hati ini tidak bisa menahan rasa haru, bahwa baginda yang mulia seumur hidupnya belum pernah merasakan kurma senikmat ini. Bagaimana hati ini tidak bersedih? Karena sepeninggal Rasulullah SAW, aku baru bisa merasakan kurma yang begitu nikmat. Sesuatu yang belum pernah aku rasakan bersama sang kekasih mulia, baginda Rasulullah SAW. Kehidupan para sahabat adalah kehidupan yang mencerminkan pola gaya kehidupan yang benar-benar jauh dari kata hedonisme, jauh dari kata flexing, jauh dari kata memamerkan. Mereka berusaha dalam setiap alur kehidupannya menjaga irama untuk tidak menampakkan, untuk tidak menghambur-hamburkan, untuk tidak memamerkan apa yang telah mereka miliki. Bahkan para sahabat yang mulia tersebut berbondong-bondong atau berduyun-duyun untuk bisa menyembunyikan hartanya. Sebuah pola kesederhanaan gaya hidup yang dipertontonkan oleh episode sahabat yang mulia setidaknya menjadi cerminan untuk kita pendengar rahmat Allah bahwa gaya hidup dalam Islam ini menitik beratkan pada satu titik pokok persoalan. Mana yang menjadi kebutuhan dan mana yang menjadi keinginan. Kalaulah dua pertanyaan ini mampu kita terjemahkan dalam kehidupan kita, kalaulah dua pertanyaan sederhana ini sanggup kita bedah dan kita urai, maka sesungguhnya kita sudah di jalan yang benar. Maka sesungguhnya kita sudah mendapati arah pola gaya kehidupan Islam menitik beratkan kepada qanaah, rasa cukup dengan apa yang telah kita miliki. Demikian pendengar yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini menjadi pengingat tidak hanya untuk pendengar, tapi lebih kepada kami yang menyampaikan. Dan kiranya Allah subhanahu wa ta'ala menuntun kita, mengembalikan ruh kita, dan menetapkan langkah kita ke dalam golongan hamba yang selalu bersyukur. Barakallahu fikum, subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lhokseumawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe.

bagaimana kita akan dinilai baik buruknya ketika mati. Dalam hidup, orang pada umumnya baru akan melihat kita ketika kita sudah sukses. Untuk itu, berusahalah dengan sungguh-sungguh karena usaha tak akan mengkhianati hasil. Sesungguhnya, amal ibadah itu tergantung hasil akhirnya. Hadis riwayat Bukhari.

Penyesalan selalu datang terlambat. Dalam hal ini, Islam sudah mengatur tentang bagaimana cara menyikapinya. Kita dilarang menyesali apapun yang telah terjadi, apalagi memikirkan kejadian di masa lalu dan berharap untuk mengulangnya kembali. Oleh karena itu, tetap semangat dan selalu berpikir positif. Percayalah, rencana Allah pasti lebih indah dari rencana kita. Jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakan, seandainya aku demikian dan demikian. Akan tetapi, hendaklah kau berkata, ini sudah takdir Allah. Setiap apa yang telah Dia hendaki, pasti terjadi. Karena perkataan dapat membuka pintu setan. Hadis riwayat Muslim.

0: Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Lok Semawe.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dipancar luaskan dari Jalan Petua Ibrahim nomor 75 Tumpuk Tengah Lok Semawe, Radio Republik Indonesia menyampaikan Fokus Pagi.

menjalankan anak tangguh di Kota Lumpur di tahun 2005. Cuman tugas berat, Pak. Berat sekali memang tugas berat, Pak. Karena di samping kita pencegahan yang sudah ada sekarang di negara-negara ini, kita kekhawatiran kita akan melahirkan juga anak-anak cacing baru apabila tidak kita lakukan edukasi kepada ibu melahirkan, ibu hamil, cacing dalam penanti gitu kan. Itu juga perlu kita lakukan edukasi supaya mereka tahu yang namanya gigi.

Tim redaksi RRI Loksmawe telah merangkum hasil liputan di antaranya. Tokoh masyarakat Kota Loksmawe mengingatkan pentingnya peran generasi muda dalam memfilter informasi. Puskesmas Mongedong terus memperkuat upaya pengendalian tuberkulosis atau TBC. Inilah berita selengkapnya edisi Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Yuna Ari.

0: Mendengar, kita awali berita yang pertama. Memaknai semangat kemerdekaan di era digital, tokoh masyarakat Kota Lok Sumawe Tengku Ikhwansyah mengingatkan pentingnya peran generasi muda dalam memfilter informasi dan menyebarkan narasi positif demi keutuhan bangsa. Tengku Ikhwansyah menilai bahwa tantangan nasionalisme saat ini bergeser ke ruang digital di mana perpecahan dan berita bohong atau hoax kerap mengancam silaturahmi antar warga. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan momen kemerdekaan sebagai ajang memperkuat keharmonisan sosial dan mendukung program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat di gampung-gampung. Berikut kita dengarkan pandangan publik terkait nasionalisme dan semangat kemerdekaan yang disampaikan oleh reporter Nasrullah.
1: Pendengar, bagaimanakah pandangan publik terkait nasionalisme dan semangat kemerdekaan? Berikut kita dengarkan tanggapan masyarakat serial berikut ini.
2: Ya, kita kan sebagai bangsa Indonesia, warga negara Indonesia, kalau masalah nasionalisme itu jangan lagi dipertanyakan. Kita cinta Indonesia, kita cinta Aceh juga, kan begitu?
1: Iya.
2: Nah, namun dalam suasana spesies seperti ini, sepertinya kemerdekaan kita itu sudah tidak lagi terasakan begitu, dari segi apapun. Jadi kita berharap ya nasionalisme tetap utuh, tetapi kan kita juga harus memberikan pemahaman bahwasanya pada saat ini negara kita dalam kondisi yang tidak baik-baik saja begitu. Ya, itu yang kita harapkan, artinya kan dengan pemimpin yang baru, kan tujuan pemerintah itu dibentuk kan untuk mensejahterakan rakyat yang dipimpinnya, kan begitu. Bukan malah membuat rakyatnya menjadi was-was, istilahnya dalam suasana yang tidak jelas bagaimana masa depan negara ini, kan begitu. Jadi kita berharap juga bagi pemerintah, baik di tingkat pusat, daerah, dan regional, mereka juga harus berpikir, jangan membebankan rakyat itu dengan beban-beban yang tidak masuk akal begitu. Apalagi kan selama ini banyak isu-isu yang tersebar di medsos kan. Seharusnya pemerintah itu memperjelas begitu. Contohnya seperti yang kemarin katanya ada dari Dirjen Pajak, katanya HP saja yang second katanya mau dikenakan pajak, kan begitu kan. Nah, ini kan meresahkan juga bagi masyarakat. Udah tuh apalagi sampai penarikan yang tertunggak pajak sampai didatangi, atau ada di daerah NTT itu tidak bisa mengisi Pertalite karena tidak bayar pajak sektornya. Nah, inilah yang harus dihilangkan begitu. Ya, kalau minyak kan kita lihat sekarang masih sudah mulai normal lah, tidak terlalu antrinya panjang-panjang kali gitu kan. Tapi dari segi harga-harga bahan pokok kan masih mahal kan, dari harga beras, harga minyak goreng, harga telur, harga ayam kan. Sekarang kan kondisinya lagi sedang naik-naik, yang ini naiknya terlalu tinggi begitu kan, sehingga masyarakat kan resah juga. Ya, harapan kita dengan momentum hari kemerdekaan ini, kita berharap pemerintah harus menurunkan harga-harga bahan pokok dan tidak membebankan masyarakat dengan pajak-pajak yang tidak masuk akal begitu.
1: Masyarakat Indonesia sudah memiliki sifat nasionalisme atau cinta tanah air yang sudah tertanam kepada rakyatnya sejak dini. Begitu pula dengan semangat kemerdekaan. Namun diharapkan cinta dan semangat rakyat ini tidak goyah. Pemerintah diharapkan mampu memberikan kenyamanan dan kesejahteraan bagi rakyat meskipun berbagai persoalan tengah dihadapi bangsa ini. Demikian, Nasrullah melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kita ikuti wawancara singkat yang dipandu Muhammad Sofian bersama salah seorang akademisi Universitas Malikul Saleh terkait nasionalisme dan semangat kemerdekaan.
3: Baik pendengar, saat ini kami sudah tergabung bersama salah satu akademisi di Universitas Malikul Saleh, ada Dr. Yus Rizal. Assalamualaikum Pak Yus.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, Pak Yus, menghadapi momen hari kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini ya. Nah, bagaimana Pak Yusrizal melihat jiwa nasionalisme dan semangat kemerdekaan ya di era kekinian seperti apa ini secara umum, Pak Yus? Silakan.
4: Ya, terima kasih. Kalau kita melihat sebenarnya nasionalisme dan kemerdekaan itu dia memiliki hubungan yang sangat erat. Jadi secara sederhananya, nasionalisme itu dia menjadi semangat untuk lahirnya kemerdekaan. Nah, sementara kemerdekaan itu merupakan hasil dari cita-cita nasionalisme.
3: Yeah.
4: Nah, itu kalau kita ingin lihat hubungan antara nasionalisme dan kemerdekaan. Misal, ketika kita berbicara nasionalisme itu sebagai pendorong kemerdekaan, nah, itu otomatis kita melihat nasionalisme ini dia wajib menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat, kepada rakyat, bahwa suatu bangsa itu dia memiliki identitas. Apa identitasnya? Kemerdekaan tadi itu yang berasal dari nasionalisme. Nah, jadi kalau kita lihat dalam konteks Indonesia misalnya, nasionalisme itu dia tidak hanya dimaknai sebagai bahwa kita cinta kepada negara, tetapi juga harus berlandasan kepada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kalau kita melihat konteks Aceh, apakah masyarakat Aceh ini sudah nasionalisme atau tidak? Misalnya. Nah, kalau kita melihat pada sejarah, justru bangsa Aceh itu, suku Aceh itu bisa dibilang lebih nasionalisme daripada daerah-daerah yang lain. Contohnya apa? Bagaimana dulu masyarakat Aceh dengan semangat nasionalismenya menyumbang harta bendanya untuk pesawat, membeli pesawat, lalu bagaimana perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh bangsa Aceh saat itu, dan juga menginformasikan melalui Radio Rimba Raya, mereka cikal bakar dari RRI, menginformasikan kepada dunia bahwa Aceh itu masih ada. Nah, ini kan sebenarnya adalah wujud dari nasionalisme dalam meraih kemerdekaan tadi.
3: Kalau melihat konteks saat ini, Pak Yusrizal, dengan kultur sosial berbagai elemen masyarakat, bagaimana, Pak Yus?
4: Ya, kalau kita lihat bagaimana perkembangan masyarakat kita saat ini, itu memang ada, kita tidak menutup mata. Ada sebagian yang merasa rasa nasionalismenya itu sudah menurun. Nah, seperti misalnya ketika dia hijrah ke negara lain, itu dia rasa bangga dan nasionalisme kepada negara Indonesia, itu ada sebagian, tidak semua. Sebagian itu sudah memudar dengan mengatakan bahwa negara kita tidak berkembang, tidak mengikuti negara-negara lain, misalnya justru menjelekkan negara-negara kita. Nah, ini kan adalah suatu hal yang sangat kita sayangkan. Nah, kalau saya justru dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, bagaimanapun kondisinya, rasa nasionalisme itu perlu dipupuk dengan suatu catatan bahwa itu bagaimanapun bentuknya itu adalah negara saya. Bagaimanapun kehidupannya itu adalah negara saya. Jadi sama halnya seperti kita terhadap keluarga kita, terhadap orang tua kita. Apapun cerita itu adalah orang tua kita, baik buruknya itu adalah orang tua kita. Nah, bagaimana caranya ketika negara itu kita menganggap, misalnya contoh, di kondisi kita di Aceh yang baru timpa musibah, itu kan banyak masyarakat yang menganggap bahwa negara tidak hadir. Nah, tapi apa yang dilakukan oleh masyarakat Aceh ketika ada seperti jembatan Inang Enam misalnya? Itu kan merupakan nasionalisme yang dibangun oleh masyarakat supaya masyarakat itu merasa memiliki, walaupun jembatan itu belum dibangun oleh negara karena mungkin banyak faktor lah sebabnya. Tapi di lain sisi kita sebagai warga negara tentu ada rasa nasionalisme untuk membangun tadi, untuk memperbaiki diri kita sendiri. Jadi tidak menghujat, tapi justru kita membangun. Dan ternyata apa dampak yang kita lihat dari Tajuk Inang-Inang itu? Dengan rasa nasionalisme masyarakat tadi, justru negara memberikan lebih besar lagi. Kalau tadi masyarakat mengumpulkan 1 miliar, itu negara menyampaikan investasi sampai 100 miliar. Jadi kan ini adalah wujud dari nasionalisme kita tadi. Sehingga justru ini semakin memperkuat kita rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa dan negara.
3: Terima kasih Pak Yusri Zal atas waktunya nih Pak, sudah bergabung bersama ya. RRI Pak.
4: Iya, sama-sama Bang Sofian.
3: Assalamualaikum Pak.
4: Waalaikumsalam.
5: Masih bersama kami, Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Loksmawe.
0: Kita beralih ke berita lainnya. Saudara, Puskesmas Mongedong terus memperkuat upaya pengendalian tuberkulosis atau TBC melalui

0: Asman Gedung Dr. Amrullah kepada RRI mengatakan seluruh pasien mendapat pendampingan secara berkelanjutan agar disiplin menjalani pengobatan hingga selesai. Kepatuhan minum obat menjadi faktor penting dalam meningkatkan keberhasilan terapi sekaligus mencegah penularan kepada orang lain.
1: TBC yang ada di Mengedung ini, kami selama ini sedang merawat 19 pasien. Itulah yang kita rawat selama ini, dan alhamdulillah mereka itu teratur minum obat.
0: Selain mendampingi pasien, petugas juga melaksanakan screening terhadap anggota keluarga dan masyarakat yang memiliki gejala maupun faktor risiko TBC. Langkah tersebut dilakukan untuk menemukan kasus sejak dini sehingga penanganan dapat segera diberikan. Dr. Amrullah menambahkan sejumlah kondisi dapat meningkatkan risiko seseorang terinfeksi TBC seperti rumah dengan ventilasi yang kurang baik, minimnya pencahayaan matahari, daya tahan tubuh yang lemah, gizi buruk, penyakit penyerta seperti diabetes, serta riwayat kontak erat dengan penderita TBC.
1: Satu lagi, upaya kita harus bisa mencegah supaya jangan terjadi penyebaran di keluarga dan masyarakat.
0: Saat ini Puskesmas Mengedung telah menyediakan layanan pemeriksaan dan pengobatan TBC secara gratis. Fasilitas kesehatan tersebut juga didukung tenaga medis yang telah mendapatkan pelatihan dalam penanganan tuberkulosis. Masyarakat dihimbau segera memeriksa diri apabila mengalami batuk lebih dari 2 minggu, batuk berdahak atau berdarah, demam berkepanjangan, penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas, serta tubuh mudah lelah. Melalui peningkatan screening, edukasi, dan pendampingan pengobatan, Puskesmas Mengedung berharap angka penularan TBC dapat terus ditekan. Maimun Akbar melaporkan.
2: Mendengar, penanganan sampah di wilayah perbatasan Kota Loksmawe, khususnya Kecamatan Muara Satu, masih menghadapi berbagai tantangan. Selain penolakan warga akibat bau menyengat dari kontainer sampah, juga muncul persoalan sampah yang berasal dari luar wilayah atau yang disebut sebagai sampah impor, sehingga memperparah penumpukan sampah di kawasan perbatasan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Loksmawe, Zulfikar Syarif, mengatakan pihaknya pernah menempatkan kontainer sampah di kawasan Blang Naleung Mameh dan Pasar Batupat. Namun keberadaan kontainer tersebut memicu protes warga karena menimbulkan bau yang mengganggu. Selain itu, lokasi yang berada di perbatasan dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat dari luar daerah untuk membuang sampah sehingga volume sampah terus bertambah. Menurut Zulfikar, kondisi tersebut membuat masyarakat setempat keberatan jika wilayah mereka dijadikan lokasi penampungan sampah tanpa adanya aturan yang jelas. Karena itu, diperlukan sistem pengelolaan sampah yang adil agar tidak membebani satu kawasan saja. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Loksmawe mendorong setiap gampong memiliki tata kelola sampah secara mandiri dan bertanggung jawab. Sejak Juni lalu, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan para geci di Kecamatan Muara Satu guna menyusun sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan, sehingga kebersihan lingkungan dapat terjaga dan kenyamanan masyarakat tetap terpelihara. Berita yang terakhir, pasca musibah banjir, petugas kesehatan dan para bidan desa Puskesmas Tanah Jambu Aye Aceh Utara terus bergerak ke lapangan demi memastikan pelayanan posyandu. Berikut dilaporkan Muhammad Sofyan.
3: Kendati fasilitas kesehatan hancur diterjang banjir hingga ketinggian lebih dari 2 meter pada November 2025, Puskesmas Tanah Jambu Aye Aceh Utara menolak menyerah. Petugas kesehatan dan para bidan terus bergerak ke lapangan demi memastikan pelayanan penimbangan balita dan kesehatan ibu hamil tetap berjalan. Kepala Puskesmas Tanah Jambu Aye Yusriadi mengungkapkan bahwa banjir bandang yang merendam hampir 30 desa di wilayah kerjanya sempat merusak sarana-prasarana kesehatan, termasuk alat antropometri, alat tes HB, hingga peralatan dental unit di lantai 1 Puskesmas.
4: Dan wilayah kami, ya hampir 30 desa itu semuanya rata-rata memang alat posyandunya, kemudian seperti atopometri, kan, kemudian alat ciri KB itu hampir

0: semuanya tersapu banjir. Tapi kami tidak menyerah, terus berusaha bergerak. Penimbangan balita itu setiap bulannya terus kami laksanakan sesuai arahan Bapak Kadis untuk terus memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.
1: Yusriadi menegaskan bidan desa merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat. Saat gedung Puskesmas masih dalam tahap pemulihan, pelayanan luar gedung melalui klaster 2, ibu dan anak, ditingkatkan untuk menjangkau posyandu di desa-desa. Muhammad Sofyan melaporkan.
2: Saudara, Anda juga bisa mengakses aplikasi RRI Digital, media sosial Instagram, TikTok di @RRIloksmawe, serta informasi menarik lainnya juga dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Demikian Fokus Pagi edisi hari ini Senin 3 Agustus 2026. Tetaplah bersama kami, Pro 1 RRI Loksmawe, saya Yuna Ari, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat pagi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ye.
1: Mau kemana?
0: Mau ke pasar sebentar.
1: Ikut.
0: Ngapain ikut? Cuma sebentar loh, Dek.
1: Ye, ikutlah. Kebetulan tomat habis.
0: Ya udah, sini naik. Yuk.
1: Tapi tunggu, bentar.
0: Apalagi sih, Dek?
1: Aku mau ambil helm dulu.
0: Alah, ngapain pakai helm? Cuma sebentar, Dek.
1: Enggak. Mau sebentar, mau lama. Kalau di atas motor, aku harus pakai helm.
0: Ih, kamu ini keras kepala ya?
1: Hah? Keras kepala, Abang bilang. Bang, pikir, sekeras-keras kepala aku ini, kalau jatuh kena aspal, pecah, Bang. Jadi keras mana? Kepala aku atau aspal?
2: Jangan abaikan keselamatan Anda dalam berkendara.
3: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Pemanasan global atau global warming, adanya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Peningkatan suhu ini disebabkan oleh efek rumah kaca. Meningkatnya polusi akibat karbon dioksida dan metana mayoritas disebabkan oleh aktivitas yang dilakukan manusia. Pemanasan global tidak serta-merta terjadi secara tiba-tiba. Pemanasan permukaan bumi terjadi perlahan-lahan seiring semakin banyak faktor pemicunya. Dampak pemanasan global yang cukup sering dipublikasikan adalah mencairnya gletser. Untuk mengurangi pemanasan global, manusia harus mempunyai kesadaran yang tinggi. Kurangi berkendara dengan kendaraan bermotor, kurangi pemakaian aerosol dalam spray, beralih menggunakan energi ramah lingkungan, mengurangi penebangan pohon, berinvestasi dalam produk ramah lingkungan,

0: sini tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Jena Iza di Banten. Kepakah Bang Lo nuputa lagu Sabobo. Salam kebantu pendengar setia Bung Jaro. Ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Banten untuk sebuah doronya.
0: Tentunya hanya di

Selamat pagi pendengar, kita sambut hari ini edisi Senin 3 Agustus 2026. Awal minggu yang baru, semangat yang baru juga menemani langkah dan aktivitas Anda pagi hari ini. Yuna sudah siap menemani Anda sampai dengan pukul 9 pagi nanti. Beragam berita dan informasi hangat hingga berita-berita terkini, lagu-lagu hiburan juga sudah Yuna siapkan untuk membakar semangat Anda. Dan jangan lupa memasuki bulan Agustus ini ya, untuk kita semua mari kita kibarkan bendera merah putih secara serentak di depan rumah atau juga di tempat aktivitas kita sepanjang bulan Agustus ini sebagai wujud cinta tanah air. Jangan lewatkan update berita terpercaya nanti pada pukul 7.30 bersama dengan rekan-rekan Sekorwil 17 Aceh. Juga ada info cuaca pada pukul 8 yang akan dilanjutkan dengan bincang pagi Lok Semawi pagi ini. Sesaat lagi juga pada pukul 7 kami akan ajak Anda untuk kita dengarkan warta berita dari Pro3 Jakarta. Tetap semangat dan stay tune terus bersama kami di frekuensi kesayangan Anda 89,3 MHz Pro 1 RRI Lok Semawi, kanal informasi dan inspirasi.

Sekali lagi selamat pagi untuk edisi hari ini 3 Agustus 2026. Awal pekan di mana Yuna tahu ya jadwal Anda hari ini pasti super padat dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Kalau hari Senin itu diawali dengan apel pagi, upacara, terus juga kegiatan formal lainnya juga akan lebih padat dari biasanya. Jangan lupa deadline ya, hal atau tugas yang tertunda di minggu lalu diselesaikan. Atau juga Anda yang punya tumpukan deadline, deretan meeting atau rentetan aktivitas dari pagi sampai dengan sore hari ini. Tapi yang harus diingat adalah yang namanya lelah itu adalah tanda kita tuh sedang berjuang. Kita bergerak maju, jadi kita harus pasang senyum terbaik kita, tarik nafas dalam-dalam, dan kita taklukkan hari Senin ini bersama-sama. Yuna akan terus menemani ruang dengar Anda sampai dengan pukul 9 pagi nanti dengan musik hits dan juga info-info segar agar energi Anda tetap full, jadi tetap semangat ya. Semoga yang sedang berjuang hari ini urusannya lancar sampai selesai. Tapi jangan lupa juga tetap jaga kesehatan, usahakan jangan lupa sarapan, dan kita tuntaskan hari ini dengan hasil terbaik kita. Masih dengan lagu-lagu Aceh ya, sampai dengan pukul 7 Yuna punya yang agak-agak slowly slowly. Ada Cut Rani dengan Sayang Rindu. Juga salam sayang dari Yuna untuk Anda semua di pagi hari ini.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Lok Semawi, media pelestarian nilai-nilai budaya tradisional masyarakat Aceh.
1: Hai, saya Yunari.
2: Saya Nanda.
3: Saya Robi.
4: Dan saya Dewi Mohata.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Tidak pernah ada proyek yang melebihi luasan yang akan dicapai oleh mangrove for coastal resilience.
2: Pemadaman di lokasi dengan mengerahkan 4 unit mobil pemadam kebakaran dan 3 mobil BPBD untuk suplai air ya.
0: Ibu Kota Nusantara resmi menjadi lokasi peluncuran program Mangrove for Coastal Resilience yang dijalankan Kementerian Kehutanan. Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon Pedan. 8 warga Palestina termasuk 2 anak tewas dalam serangkaian serangan udara Israel di seluruh jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Ibu Kota Nusantara resmi menjadi lokasi peluncuran program Mangrove for Coastal Resilience yang dijalankan Kementerian Kehutanan. Program ini menargetkan rehabilitasi mangrove seluas 32.634 hektar dan menjadi proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Reporter RRI IKN Andreas Trisno melaporkan.
3: Kementerian Kehutanan Republik Indonesia resmi meluncurkan program Mangrove